0: Gas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,10 gram serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Selang sehari, 18 Juni, Satres Narkoba kembali mengungkap kasus narkotika jenis sabu di wilayah Sragen Kota. Seorang pria berinisial JSK alias Ndok warga Sragen Tengah diamankan petugas saat berada di depan sebuah minimarket di Jalan Raya Sukawati. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan satu paket sabu seberat 0,23 gram. Pengungkapan terbaru dilakukan 24 Juni di Kecamatan Tanon. Petugas mengamankan seorang pria berinisial EDS alias Erik, warga Tanon, yang diduga mengedarkan obat-obatan berbahaya.
1: Bahwa di wilayah Tanon, tepatnya di Desa Pardas, itu ada transaksi yaitu jual-beli obat berbahaya, yaitu jenis Dolgesic BB yang berhasil kita amankan 16 butir. Untuk tersangka inisial atas nama EDS, kita sudah lakukan gelar perkara, kemudian kita lakukan penahanan di Polres Sragen.
0: Terpisah Kasat Res Narkoba Polres Sragen AKP Lukman Effendi menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan tiga kasus tersebut tidak lepas dari dukungan dan informasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan ancaman serius bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba.
2: Baik dari masyarakat maupun stakeholder yang lainnya agar sama-sama untuk melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba ini. Karena tanpa kepedulian kita bersama, kita tidak akan bisa mewujudkan masyarakat bebas dari narkoba.
0: Sementara itu, data nasional yang disampaikan Dr. Astrid Kusumawardani dari PNNK Surakarta mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba kini mencakup anak usia sekolah dasar hingga orang dewasa. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% atau sekitar 3,3 juta penyalahgunaan obat di Indonesia kini menggunakan obat-obatan tertentu sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan dengan narkotika jenis sabu atau ganja. Dari Surakarta, Melati Sand melaporkan.

0: Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah. Kita simak laporan dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif menilai kecerdasan buatan atau AI perlu mulai diperkenalkan kepada peserta didik dalam bentuk kurikulum baru. Wacana tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf, Muhammad Nail El Himam, mengatakan penerapan AI dapat dimulai dari SMA atau SMK yang memiliki konsentrasi pembelajaran terkait teknologi. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bekal bagi generasi muda dalam menghadapi industri di masa depan.
1: Bisa jadi sebetulnya kayak saya ingat, jadi waktu dulu awalnya matematika misalnya gitu kan, dulu kalau zaman saya dulu SD itu belajar berhitung, terus tiba-tiba diubah ke matematika. Nah, kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum. Ya, cuman kan sampai sekarang ya mungkin hanya masuk ke kurikulum ICT ya. Nah, saya sih berharap ini nanti berdasarkan ini, mungkin lebih tepatnya nanti kita atur ya, mungkin ke SMK-nya atau SMA yang khusus memang terkait dengan AI. Saya rasa itu ini ide yang menarik juga ya, bahwa untuk nyiapin itu semua.
2: Ia menambahkan antusiasme masyarakat terhadap pelatihan AI yang digelar Kementerian Ekraf juga sangat tinggi. Jumlah pendaftar bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. COO Decoding, Kevin Kurniawan, mengatakan pembelajaran AI tidak hanya berfokus pada penggunaan aplikasi. Peserta juga diajarkan memahami cara kerja AI agar mampu menghasilkan solusi sesuai dengan kebutuhan.
3: Kalau kurikulum sendiri sebenarnya kita nggak langsung spesifik tools-nya, tapi ke fundamental gimana cara pikir kita untuk menggunakan AI untuk jadi produk. Jadi yang kita kurikulum yang diajarkan itu lebih ke fundamentalnya cara penggunaan AI. Gimana cara pikir kita yang sebelumnya bikin itu harus rigid, bikin kode program, bikin lainnya. Tapi dengan prompt yang terstruktur, itu bisa jadi sebuah prompt. Jadi itu sih.
2: Menurut Kevin, pemahaman terhadap cara kerja AI akan membantu peserta. Kementerian Ekraf berharap semakin banyak generasi muda yang menguasai AI sejak dini. Bekal tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing talenta Indonesia di era transformasi digital. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar pemirsa, kali ini kami akan menuju ke beberapa embarkasi di Kediri misalnya. Kondisi kesehatan para jamaah haji kota Kediri dipastikan dalam kondisi sehat. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Ayu Citra berikut ini.
5: Mendekati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 Kota Kediri dipastikan sehat walafiat, baik untuk jamaah di kategori risiko tinggi maupun berusia lanjut. Hal itu dikatakan oleh Ketua Kloter 115 Kota Kediri, Mukhtar. Mukhtar mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada setiap jamaah agar tidak memforsir energi mereka saat siang hari, apalagi mengingat kondisi cuaca saat ini tanah suci yang selalu berubah. Ia mencontohkan pada siang hari, cuaca ini bisa mencapai suhu 43 derajat, sedangkan pada malam hari dapat menyentuh posisi 30 hingga 33 derajat Celcius.
6: Alhamdulillah tidak ada kendala, tapi kecil-kecil ya pasti ada mbak, ya jamaah yang pas dari rombongan, terus kemudian kita cari kan gitu, pasti ada, tapi tidak begitu urgent lah untuk hal-hal kebun itu. Memang terbiasa terjadi.
5: Sebelumnya, Wali Kota Kediri, Firdan Parmaswati, juga telah memberikan arahan kepada segenap jamaah haji agar mereka ini selalu mematuhi arahan petugas haji. Harapannya, bila mengetahui ada informasi yang belum benar, idealnya tidak mudah percaya.
7: Dan menjadi hal penting, Bapak-Ibu harus senantiasa senang dan mengikuti seluruh tahapan ibadah haji dengan baik, serta selalu patuhi arahan tugas dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum
5: Diketahui sesuai jadwal, pada saat ini para jamaah haji kotak diri telah bergeser dari Makkah ke Madinah dan agenda ini dipastikan berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, jadwal pulangan mereka tanah air diyakini akan terjadi pada tanggal 1 Juli mendatang. Dari Kediri Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke Debarkasi Pondok Gede. Kali ini menjelang berakhirnya operasional haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede, panitia menyebut bahwa mayoritas jamaah menyatakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Bergabung bersama kita Setio Agung. Agung.
8: Ya, terima kasih. Pendengar, menjelang berakhirnya operasional haji, panitia atau petugas penyelenggara ibadah haji disingkat PPIH dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada jemaah sejak kedatangan hingga masa kepulangan. Mayoritas jemaah disebut puas terhadap pelayanan yang diberikan baik di asrama haji maupun selama berada di Tanah Suci. Saat ditemui di asrama haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein mengatakan, evaluasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara langsung dan masukan dari para jemaah. Evaluasi tersebut menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya. Dan Agus mengatakan, berdasarkan hasil wawancara langsung, mayoritas jemaah mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima.
9: Semua jamaah itu merasa puas terlayani, baik ketika memang mereka baru tiba di embarkasi, dari segi pelayanan baik dari segi kesehatan sampai dengan menggunakan gelang identitas.
8: Ya, pendengar, sejalan dengan hasil tersebut, salah seorang jemaah haji yang berasal dari Jakarta Pusat, Kloter JKG 28, Wiwin Fatimah mengapresiasi kesigapan petugas kelompok bimbingan ibadah haji dan PPIH dalam memberikan pendampingan dan pelayanan selama berada di Arab Saudi.
10: Kerjasamanya, kalau ada yang sakit dibantu semua gitu, alhamdulillah.
9: Baik
10: juga.
8: Ya, pendengar, adapun memang operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah memasuki fase akhir. Dua kloter terakhir, yaitu kloter JKG 31, dijadwalkan tiba siang ini. Sedangkan kloter JKG 32 akan menjadi kloter terakhir yang tiba pada Selasa besok. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar pemirsa, DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia menjadi undang-undang dan Polri menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi berikut ini.
11: Laporan khusus.
12: Melaksanakan
13: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang. Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Melalui regulasi tersebut, sejumlah penyesuaian dilakukan, mulai dari pelaksanaan tiga fungsi pokok kepolisian hingga pengaturan batas usia pensiun dan penyelesaian persoalan jenjang karir di internal Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan seluruh ketentuan dalam undang-undang akan ditindaklanjuti untuk membentuk postur kepolisian yang semakin profesional, humanis, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Kapolri menegaskan akan terus beradaptasi menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
12: Ini tentunya di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemudian batas usia pensiun, saya kira tadi sepintas, namun saya belum baca. Itu sudah diatur.
13: Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiarij menyebut salah satu poin utama dalam revisi undang-undang tersebut adalah penegasan tugas Polri untuk turut mendukung dan mensukseskan arah kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, revisi undang-undang juga memberikan ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri. Rekrutmen dilakukan berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki, sehingga membuka peluang lebih luas bagi kelompok disabilitas untuk berkontribusi dalam institusi kepolisian.
14: Terkait tugas Polri, jadi misalnya Polri terus mensukseskan apa yang menjadi arah kebijakan Presiden. Kemudian yang kedua, ini yang saya kira sangat menarik sekali, bahwa dalam rekrutmen anggota Polri, itu ada afirmasi terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita, penyandang disabilitas.
13: Di sisi lain, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menjelaskan revisi undang-undang tersebut membuat sejumlah penyesuaian untuk mendukung reformasi kepolisian. Di antaranya, penataan karir personil, pengaturan penugasan anggota Polri di luar institusi, serta penguatan mekanisme pengawasan. Menurutnya, perubahan undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Polri.
15: Kita berharap agar undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini, itu bisa sejalan dengan semangat reformasi kepolisian yang kemarin komite itu sudah menyerahkan hasilnya kepada Presiden. Dan juga kita berharap kepada masyarakat untuk terus mengawasi.
13: Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, DPR menilai agenda reformasi kepolisian memasuki babak baru yang tidak hanya menitikberatkan pada penguatan kewenangan, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan, perlindungan hak warga negara, dan akuntabilitas institusi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini.
0: Sejumlah masyarakat menyambut positif arah revisi Undang-Undang Polri dan menitikberatkan pada profesionalisme pelayanan publik serta inklusivitas. Namun mereka berharap perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum. Kami hadirkan beberapa tanggapan dari masyarakat berikut ini.
16: Gini ya Mas, soal bagus-bagus aja sih kalau di atas kertas, tapi kan nggak tahu kita ya, karena bisa dilihat masyarakat trust ke polisi sekarang udah agak jauh nih dari harapan ya. Dan polisi itu kalau bicara HAM sama demokrasi kan ujung-ujungnya tetap balik ke komandan ya, karena mereka kan prajurit ya. Jadi tergantung komandan dan pemerintah nih. Kalau pemerintah sama komandannya minta keras, ya keras tetap, mau pelajaran HAM kayak apapun gitu. Jadi tergantung atasan gitu. Terus revisi UU Polri ini ya, kayaknya belum diperlukan banget deh. Sebenarnya cuma satu ya, rakyat tuh pengen aman dan adil ya. Kayak misalkan contoh satu aja, pelaku UMKM dan usaha, kalau misalkan polisinya itu ngeberantas preman, terus oknum polisi itu sendiri maupun ormas-ormas yang suka minta-minta uang keamanan, itu kalau dibasmi aja, jadi pengusaha pasti aman, profitnya gede.
17: Modernisasi kepolisian memang diperlukan, apalagi tantangan keamanan sekarang semakin berkembang. Tapi masyarakat juga berharap pengawasan terhadap kinerja anggota tetap diperkuat agar kepercayaan publik tetap meningkat. Jadi perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik revisi Undang-Undang Polri dan momentum membangun kepolisian modern. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan masyarakat akan pelayanan kepolisian yang lebih profesional, akuntabel, dan humanis kini menemukan titik terang. Pengesahan revisi Undang-Undang Polri oleh pemerintah dan DPR pada 9 Juni 2026 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2026 merupakan langkah strategis yang patut didukung bersama. Regulasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan fondasi penting bagi transformasi Polri menuju institusi yang lebih modern dan adaptif. Revisi ini membawa 8 substansi perubahan krusial yang menjadi tantangan zaman. Penyesuaian batas usia pensiun dan pengaturan mekanisme perpanjangan masa jabatan Kapolri misalnya, mencerminkan kebutuhan akan keberlanjutan kepemimpinan dan optimalisasi pengalaman manajerial di tubuh Polri demi stabilitas keamanan nasional. Lebih jauh lagi, penegasan posisi Polri di bawah langsung Presiden memperkuat garis komando dan koordinasi dalam menjaga kedaulatan serta ketertiban masyarakat. Yang tak kalah membanggakan, integrasi kurikulum hak asasi manusia atau HAM dan nilai-nilai demokrasi ke dalam pendidikan kepolisian adalah bukti komitmen nyata Polri untuk membangun karakter anggota yang menjunjung tinggi etika serta nilai-nilai luhur kebangsaan. Tentu saja, regulasi ini adalah pintu gerbang menuju perubahan. Keberhasilan substansi aturan ini kini berada pada fase implementasi yang konsisten, transparan, dan terukur. Publik akan terus mengawal, menilai, dan merasakan langsung dampaknya melalui peningkatan kualitas pelayanan di lapangan. Integritas, kecepatan respons, serta rasa keadilan bagi setiap warga negara adalah tolak ukur utama yang akan menentukan keberhasilan reformasi ini. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sinergi pengawasan baik secara internal maupun eksternal menjadi kunci. Evaluasi berkala harus diposisikan sebagai instrumen perbaikan, bukan beban organisasi demi menjaga standar pelayanan tertinggi bagi masyarakat. Modernisasi Polri bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang penguatan kompetensi personel, disiplin yang ketat, serta kemampuan komunikasi publik yang empatik. Mari kita optimis bahwa revisi Undang-Undang Polri ini akan menghadirkan manfaat nyata, kepolisian yang profesional, modern, dan dicintai rakyat. Bukan lagi sekadar impian, melainkan tujuan yang sedang diwujudkan bersama melalui langkah besar ini. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Saat ini Kementerian Luar Negeri Kemlu Republik Indonesia memastikan tengah menangani kasus seorang pekerja migran Indonesia atau PMI di Libya non-prosedural yang diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Dan saat ini meminta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Pelindungan WNI Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamida, pada hari Minggu kemarin. Menurut Henny, Kemenlu bersama KBRI Tripoli langsung berkomunikasi dan memantau kondisi PMI tersebut yang diketahui berinisial AJ. Dan saat ini berada di Benghazi, Libya Timur bersama pihak-pihak terkait termasuk AJ dan pihak majikan. KBRI Tripoli juga masih terus melakukan pendalaman untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi peristiwa hingga AJ meminta pulang ke tanah air. Dari euforia Piala Dunia 2026, Kanada memastikan langkah ke 16 besar setelah menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1 gol tanpa balas di laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles. Gol dramatis dari Stephen Estacuyo yang pada masa injury time menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Kita akan simak informasi lengkap dari Senpi Hilmansyah berikut ini.
19: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
20: Gol pendengar, sebuah rebound tadi dari Stephen Estigui berhasil ditendang tadi. Tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan.
21: Kanada memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada babak 32 besar yang digelar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Kanada karena merupakan kemenangan pertama mereka di fase gugur Piala Dunia. Pada pertandingan, kedua tim bermain disiplin dan sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan. Kanada lebih banyak menciptakan peluang, sementara Afrika Selatan mengandalkan organisasi pertahanan yang solid. Saat laga tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Kanada akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke 90+2. Stephen Estacuyo melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang gagal dijangkau Rowan Williams dan membawa Kanada unggul 1-0. Skor tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini pun mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar di mana mereka akan menghadapi pemenang pertandingan Belanda melawan Maroko. Usai pertandingan, sang pencetak gol kemenangan Kanada Stephen Estacuyo mengaku emosional setelah menjadi penentu kemenangan timnya di masa injury time.
22: Saya rasa kami bekerja sangat keras untuk meraih kemenangan ini. Kami benar-benar ingin mempersembahkan kemenangan ini untuk seluruh rakyat Kanada. Kami terus percaya, terus berjuang, dan saya rasa kami memang tidak bisa membayangkan hasil yang lebih baik dari ini.
21: Sedangkan kiper Afrika Selatan Rowan Williams tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, tapi ia merasa bangga dengan apa yang telah dicapai oleh timnya hingga babak 32 besar ini.
22: Saya sangat bangga bisa bermain bersama para pemain ini. Mereka menunjukkan betapa kerasnya pertandingan tersebut. Kami datang ke sini bukan hanya untuk bersaing, kami harus meninggalkan turnamen ini dengan kepala tegap.
21: Dengan hasil tersebut, perjalanan impresif Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 harus terhenti di babak 32 besar. Sementara Kanada menjaga asa untuk melangkah lebih jauh dalam turnamen dan akan bersiap menghadapi tantangan berikutnya di babak 16 besar. Dari Jakarta, Senpil Hamsa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih punya berbagai informasi menarik lainnya yang bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: 32 besar pesta bola dunia 2000.
1: Pagi ini.
2: Pendengar warta berita selanjutnya pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti yang disiarkan kembali dari Pro 3 RRI. Dan pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti berbagai informasi terkini tentang cuaca yang akan disiarkan langsung dari BMKG Maritim Ranai Natuna dan dipandurkan Penny Sartina.
3: Keadaan cuaca ya di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya untuk edisi hari ini Senin 29 Juni ya 2026 seperti apa nih Kak Sumihar, silahkan.
4: Oke, terima kasih Mbak. Selamat pagi teman-teman Produret, para pendengar Persatu RRI Natuna. Bersama saya Sumihar Sihar, Orkester Burung Kanjirana yang bertugas. Izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna Senin 29 Juni 2026. Penumpukan masa udara dan perlambatan kecepatan angin di sekitar wilayah Natuna cukup mendukung pertumbuhan awan-awan hujan. Secara umum, kondisi cuaca hari ini diperkirakan cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang secara lokal. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan. Pada pagi hari, secara umum cuaca dalam kondisi cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Natuna. Lalu pada siang hingga sore hari, secara umum dalam keadaan kondisi cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di seluruh secara lokal di seluruh wilayah Natuna. Pada malam hari secara umum cuaca dalam kondisi berawan, lalu pada dini hari secara umum cuaca dalam kondisi berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 95%. Pola angin bergerak dari arah barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 6 hingga 30 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1 meter atau dalam kategori rendah. Kami mengimbau untuk teman-teman Pro2 dan para pendengar Pro1 RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus karena dapat memicu terjadinya guntur serta petir, hujan lebat, dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang secara tiba-tiba. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih Mbak Feni.
3: Oke, nah Kak Sumihar, untuk probabilitas curah hujan ya di wilayah Kabupaten Natuna untuk hari ini terjadi sekitar berapa persen nih Kak Sumihar?
4: Izin Mbak Feni, untuk probabilitasnya sendiri di kisaran 50 hingga 60%.
3: Oke, nah Kak Sumihar, apakah sekarang kita sudah memasuki fase hujan nih di wilayah Kabupaten Natuna, Kak Sumihar?
4: Izin Mbak Feni, untuk saat ini kita masih berada dalam fase peralihan. Jadi untuk saat ini kita tidak termasuk musim hujan, tidak termasuk musim kemarau juga Mbak Feni.
3: Oke.
4: Masih berada dari musim kemarau ke musim hujan.
3: Oke, terima kasih Kak Sumihar ya atas perkiraan cuacanya di pagi hari ini. Kami ucapkan selamat kembali bertugas.
4: Sama-sama Mbak Feni.
3: Baik, pendengar Pro 1 RRI Ranai dan juga teman Pro 2, yaitu tadi kita sudah mengupdate terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Besok ya kita juga masih tetap akan mengupdate ya setiap pukul 7.30 waktu Indonesia Barat ya, kerjasama RRI Ranai bersama pihak BMKG Ranai.
5: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: Baik, pendengar di manapun Anda yang dapat mendengarkan siaran ini di 99,2 FM dan juga Anda bisa mendengarkan siaran ini di streaming RRI Digital. Pendengar, selanjutnya ada rangkaian lagu-lagu pagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini, publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Bumi Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca.
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat

0: akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
1: Ewah-ewah, bukan main setelan Kak Leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
2: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
1: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
2: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
1: Oh, macam tu ke Kak Leha?
2: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
2: Hah? Sewa?

0: Males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
3: Amatnya rasanya, aku gak pernah nyangka kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama, tapi kenyataannya berbeda.
4: Ayo Wi, ayo. Buruan, nanti kita telat loh.
5: Eh bentar deh Lan, itu bukan Kasih Melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
4: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah-udah cepetan, kalau enggak aku duluan nih.
5: Loh kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, gak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo gimana?
4: Aduh Wiwi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
5: Gak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
4: Iya deh iya, maafin aku ya. Lain kali gak gitu lagi kok.
0: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

0: Dita, sibuk banget sih dengan gadgetnya.
1: Bentar ya, aku lagi update status dulu nih di sosial media.
0: Belum selesai juga ya?
1: Ih, bentar-bentar. Ada yang komen nih.
0: Seberapa penting sih gadget dan sosial media kamu dibandingkan orang di sekeliling kamu? Kita kan sudah lama gak ketemu. Hargain waktu kebersamaan kita dong.
1: Iya, maaf.
2: Sepi mengajarkan pada kita tentang arti kebersamaan. Simpan gadgetmu, mulailah berinteraksi langsung.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Perkembangan teknologi informasi digital dan komunikasi sudah berkembang dengan sangat cepat. Banyak informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh semua orang, termasuk anak-anak. Pernahkah Anda mendengar istilah digital parenting? Digital parenting adalah sebuah cara pengasuhan yang inovatif untuk mengasuh anak di era yang serba digital ini. Dengan menggunakan metode digital parenting, orang tua dapat memberikan asuhan kepada anak mengenai batasan-batasan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang sekiranya tidak baik dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Tidak hanya membatasi, tetapi orang tua juga harus bisa mengawasi dan membimbing anak dalam penggunaan perangkat digital yang ada dengan mengenalkan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak agar anak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik.
2: Tempat sampahnya di mana?
3: Udah, sini. Biar aku yang buang.
2: Kok dibuang ke situ?
3: Gampang kan? Gini nih enaknya kalau punya rumah deket laut. Ada sampah, tinggal buang aja deh ke laut.
4: Sampah plastik yang kamu buang ke laut tadi bisa aja dimakan sama ikan dan binatang lain yang ada di bawah sana. Mereka kan gak bisa ngebedain mana sampah, mana makanan. Dan itu bisa membuat mereka mati perlahan. Apalagi kalau ikan yang udah terkontaminasi sampah plastik tadi dimakan manusia. Bahaya juga kan jadinya. Sampah yang kita buang ke laut juga bisa mengganggu pertumbuhan terumbu karang, bahkan merusaknya. Terumbu karang itu kan tempat tinggal ikan-ikan di bawah sana. Coba deh kalau kamu yang jadi ikan, mau tempat tinggalmu dirusak?
3: Hah? Apa yang aku lakuin beberapa detik tadi? Segitu besar dampaknya?
4: Iya, baru tahu.
5: Jangan remehkan hal kecil yang bisa merusak lingkungan. Cintai laut kita dengan tidak mengotorinya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: mau kemana Non? Rapi banget.
1: Ikut yuk. Ini mau ketemu sama teman-teman. Kangen tahu. Rasanya kan udah lama gak ngumpul-ngumpul dan ngobrol-ngobrol santai.
0: Waduh, gimana ceritanya mau ngumpul? Lagi amnesia, Non.
1: Amnesia apa, Kak?
0: Kan sekarang masih ada pemberlakuan physical distancing atau jaga jarak terkait antisipasi COVID-19 gitulah.
1: Iya ya?
0: Iya, keluar gak pakai masker. Mau ngumpul-ngumpul lagi. Kalau mau aman dan sehat terus, lebih baik stay di rumah aja. Udah, balik saja sana.
1: Iya deh, Kak. Syukur Kakak ingatkan. Kalau gitu, aku balik lagi aja deh. Makasih, Kak.
0: Iya, hati-hati ya. Dan jangan lupa kalau keluar rumah harus pakai masker.
1: Oke.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
3: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
4: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
5: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pake narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
6: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
4: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
5: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
6: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
7: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
2: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
1: Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir.
0: Mbaknya
1: dia naik motor kan di trotoar. Ya salah lo ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan orang itu?
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lo?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Baik, mendengar di manapun Anda yang dapat mendengarkan siaran ini pukul 9 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat, dan pagi ini mendengar hingga jelang ke pukul 10 nanti kami ajak Anda untuk bersama di Halo RRI pagi ini.

Saatnya Anda ikuti Halo RRI. Bergabunglah bersama kami, sampaikan informasi yang berkaitan dengan fasilitas umum, pelayanan publik, dan lain-lain di sekitar Anda. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
2: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
3: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
4: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bumi.

0: Halo? Ya Bu, ada apa?
1: Iya Gus, tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo Bu, iya ada apa Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit tuh.
2: Aduh Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya Bu, ini pamerannya lagi rame banget ya Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan, sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Apa yang kau jijing tuh?
2: Nih kak, ibu minta buang sampah. Tapi malas pula nak ke tempat sampah, jauh kak.
1: Terus kau nak buang kemana?
2: Di sini aja kak, di balik tembok nih. Kan tak ada orang, tanah kosong.
3: Woi, siapa nih yang buang sampah sembarangan? Sampai kena kepala orang. Sembarangan aja buang sampah.
1: Itulah kau, jangan dikira tak ada orang, nak main buang saja.
2: Yelah tuh kak, pastilah atuk tuh marah. Macam mana nih?
1: Kau yang berbuat, kau yang bertanggung jawab.
4: Masih mau buang sampah sembarangan?
5: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
6: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
5: Risik, lagi seru nih.
6: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
5: Bawel, bawel, diem.
6: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
5: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
6: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Ih, sebel.
4: Sebel kenapa sih?
3: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
4: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
5: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

0: Minuman ini mengandung bahan berbahaya. Wah, harus cepat disebar ini.
1: Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebar ini beritanya.
2: Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat di-share nih.
3: Stop, jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima, dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoax. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
2: Bener, enak banget soalnya. Hus. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
1: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
2: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
1: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
2: Enggak mau juga sih.
1: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
2: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak? Mister aja tahu.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Indonesia tanah air beta.
2: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
3: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
4: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: honorer di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah terjerat pinjaman online.
1: Waduh, itu lagi, itu lagi. Banyak banget sih yang ketipu. Dina, aku punya kabar gembira nih. Apaan? Aku udah nemuin jalan keluar masalah aku. Coba lihat nih, nih. Tawaran pinjaman yang oke banget kan?
2: Pinjaman online?
1: Iya, caranya tuh gampang banget. Bunganya kecil dan 10 menit langsung cair lagi.
2: Udah dicek belum? Legal apa ilegal tuh?
1: Ih, emang perlu dicek segala?
2: Ya elah Susan, sekarang tuh lagi banyak banget pinjaman online alias pinjol ilegal. Dari jutaan bisa jadi puluhan juta, bahkan ratusan juta. Ada yang diteror juga loh.
1: Ih, masa sih?
2: Iya, makanya jangan sembarangan. Cek dulu deh di websitenya OJK Otoritas Jasa Keuangan. Kalau terdaftar berarti legal alias aman tuh. Tapi kalau nggak terdaftar, aduh, jangan coba-coba deh. Bukannya nyelesain masalah, yang ada nambah masalah tahu. Emang mau diteror?
1: Ih, enggak deh. Ya, aku cek dulu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Ranai siang ini. Ranai.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Ranai siang ini. Mendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 10.14 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan tentunya pendengar dimanapun Anda berada di Ranai Siang ini, Anda akan ditemani oleh saya Elmi Subayang dan juga ada Bung Eri. Nanti pada pukul 11 ada Martina menemani Anda hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Mendengar, menjelang ke pukul 11 kami akan temani Anda di acara Jendela Negeri.

0: kakak, lihat tuh. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: lagi ngapain sih?
1: Cindy, ini aku lagi menanam pohon nih bersama keluargaku. Mau ikutan gak?
0: Enggak ah, ngapain? Kan pohon sudah banyak. Emang ada manfaatnya?
1: Ada dong, jangan salah. Manfaat pohon banyak tentunya untuk kita. Salah satunya bisa mencegah perubahan iklim, membersihkan udara, menghasilkan oksigen, menjaga kesehatan mental, mencegah erosi tanah, dan masih banyak lagi.
0: Oh, gitu ya? Oke deh, aku ikutan.
1: Nah, gitu dong. Masih mau nggak peduli terhadap lingkungan? Menjaga lingkungan bukan hanya angan-angan, tapi tindakan.

0: leha, pagi-pagi macam ni mana sedaplah dengar lagu macam tu.
1: Terus lagu macam mana pula, Joya?
0: Lagu dangdut lah, kan sedap kita dengar.
1: Awak ni, Joya, ini kan bulan Agustus, bulan kemerdekaan kita. Putarlah lagu-lagu kebangsaan supaya kita lebih mengingat perjuangan para pahlawan zaman dahulu.
0: Oh, kalau macam tu, saya balik dululah. Saya nak putar lagu Pecah Seribu.
1: Apa? Pecah Seribu?
0: Entahlah, lagu tanah airku.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Jendela Negeri.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayamnya iyal bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Jendela Negeri.
3: Mendengar dimanapun Anda berada, masih di acara Jendela Negeri. Kita berbicara bagaimana mengelola perbedaan karakter dalam satu tim kerja. Tentunya salah satunya adalah memahami keberagaman sebagai kekuatan. Kemudian jangan lupa untuk menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghormati, karena toleransi adalah dasar dari kerjasama yang baik dalam tim. Anggota tim perlu memahami bahwa tidak semua orang berpikir atau bertindak dengan cara yang sama. Menghormati perbedaan menjadi langkah awal dalam menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Kemudian membangun komunikasi yang terbuka dan efektif. Jadi komunikasi terbuka merupakan kunci utama dalam mengelola perbedaan karakter. Ketika anggota tim dapat berbicara dengan jalur dan saling mendengarkan, kesalahpahaman dapat dihindari. Komunikasi yang efektif juga membantu menciptakan rasa saling percaya antar anggota tim. Kemudian menemukan nilai positif dari setiap karakter. Jadi setiap karakter dalam tim memiliki nilai positif, bisa dimanfaatkan untuk kemajuan bersama. Pemimpin yang cerdas akan mengenali potensi setiap anggota dan menempatkannya pada posisi yang tepat, ya. Kemudian menghindari penilaian negatif dengan rekan kerja, ya. Jadi salah satu kesalahan yang sering terjadi dalam tim adalah memberi label negatif pada rekan kerja berdasarkan perilaku atau gaya kerja mereka. Misalnya, seseorang dianggap keras kepala hanya karena memiliki pendirian kuat, padahal sikap tersebut bisa menjadi aset ketika diimbangi dengan komunikasi yang baik. Kemudian peran pemimpin dalam mengelola perbedaan. Jadi pemimpin memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keseimbangan karakter di dalam tim. Mereka harus mampu menjadi jembatan antara perbedaan dan memastikan setiap anggota memiliki ruang untuk berkontribusi. Pemimpin yang bijak akan mendengarkan setiap pihak, menengahi konflik dengan adil, tidak membela salah satunya, ya, tapi menjadi penengah, dan juga harus menguasai strategi praktis mengelola perbedaan karakter dan juga membangun budaya kerja yang inklusif dan mendorong kolaborasi yang seimbang. Itulah bagaimana caranya mengelola perbedaan karakter dalam satu tim kerja. Kalau pemimpin kita bijak, pemimpin kita bisa memimpin dengan baik, insya Allah tim kita akan solid, ya. Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu perjumpaan kita di acara Jendela Negeri, dan kita akan berbicara masalah lainnya di lain kesempatan, ya. Dan menjelang ke pukul 11 masih kami hadirkan lagu-lagu berikut ini.

0: Anda. Di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.
1: Boy, boy.
2: Apa Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
2: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
2: Terus? Sepatu aku yang warna putih mana?
1: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
2: Kemeja aku yang warna hitam mana?
1: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
2: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu mana?
3: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

0: Lolo, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi

0: Keenam dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
0: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Rumput laut. Mungkin saat ini sudah dikenal secara luas oleh banyak orang di berbagai penjuru dunia. Bahkan tanaman ini juga kerap diolah menjadi aneka olahan yang lezat. Dilansir sweet.id, rumput laut pertama kali dikonsumsi di Jepang setidaknya pada 1500 tahun yang lalu, sesuai dengan apa yang pernah tercatat oleh sejarah. Selama era Asuka dan era Nara, rumput laut hanya dikonsumsi oleh kaum bangsawan Jepang. Namun saat ini, rumput laut bisa dikonsumsi oleh semua kalangan.
4: RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Mendengar dimanapun Anda berada, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mendengarkan dinamika olahraga tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Kanada melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Afrika Selatan. Timnas voli putra Indonesia menjuarai AFC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah meraih gelar juara IBL 2026 usai menundukkan Pelita Jaya di game kelima final. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 29 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Korea Selatan Hong Myung-bo mengundurkan diri setelah timnya gagal melewati fase grup Piala Dunia FIFA 2026. Keputusan diumumkan sehari setelah Korea Selatan dipastikan tersingkir dari turnamen. Korea Selatan mengawali fase grup dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Namun, mereka kemudian kalah 0-1 dari Meksiko dan Afrika Selatan sehingga gagal lolos ke babak berikutnya. Hong Myung-bo menyatakan bertanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut meski tim sebelumnya lolos kualifikasi tanpa kekalahan. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Korea Selatan yang terus memberikan dukungan kepada tim nasional. Menurut Hong, tidak ada alasan yang dapat menggantikan hasil yang belum memenuhi harapan para pendukung. Meski mundur dari jabatannya, Hong menegaskan kecintaannya terhadap sepak bola Korea Selatan akan tetap sama.

0: Gol di menit-menit akhir pertandingan dari Steven Estahuyo membawa Kanada lolos ke babak 16 besar Piala Dunia setelah meraih kemenangan yang susah payah atas Afrika Selatan di Stadion Sofi, Amerika Serikat dini hari tadi. Informasi selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Nicely, Ezequiel!
3: Let's play football.
4: Kanada memasukkan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Steven Eustachio pada waktu tambahan kedua, babak kedua memastikan kemenangan dramatis tim berjuluk Lee Rouge itu di Stadion Sofi, Los Angeles dini hari tadi. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka, saling menekan satu sama lain. Kanada lebih banyak menguasai bola di awal, sedangkan Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat. Afrika Selatan memulai pertandingan dengan gemilang pada seperempat jam pertama dengan tendangan jarak jauh Teboho Mokoena yang dengan mudah diselamatkan oleh Maxim Kripo. Di sisi lain, Jonathan David melepaskan tendangan voli yang melebar meski berada di posisi yang sangat baik di dalam kotak penalti. Meskipun menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama yang menggelar pertandingan di luar wilayah negaranya sendiri, Kanada semakin menemukan ritme permainannya. Namun beragam kesempatan emas banyak yang terbuang. Pasukan Jesse Marsh terus menguji pertahanan lawan setelah jeda minum. Tendangan keras striker Kanada Tani Tolua Oluwaseyi digagalkan oleh kiper Williams. Penyerang asal Villarreal itu kembali melepaskan tendangan melengkung yang melambung. Namun, meski digempur serangan bertubi-tubi, pertahanan kuat dari Bafana-Bafana Afrika Selatan berhasil membawa tim melewati babak pertama tanpa kebobolan. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin terbuka dengan tempo lebih tinggi. Afrika Selatan beberapa kali mengancam melalui Oswin Apolis dan Talente Mbata. Namun, penyelesaian akhir mereka masih belum menemukan sasaran. Afrika Selatan terus memberikan perlawanan hingga menit-menit akhir pertandingan. Apolis melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-85, namun Maxim Kripo mampu mengamankannya. Saat pertandingan memasuki babak tambahan, Kanada berhasil memecah kebuntuan gol lewat tendangan voli keras Steven Eustachio dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok kiri bawah gawang, mengakhiri laga dengan kemenangan Kanada. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kanada Jesse Marsh mengatakan bahwa timnya tampil disiplin dan kuat sepanjang pertandingan.
5: Saya pikir penampilan kami sangat kuat dan disiplin. Kami tidak banyak memberikan peluang, dan bahkan ketika kiper memperlambat permainan, kami tidak kehilangan kesabaran. Kami tahu bahwa bermain kompak dan terorganisir, sehingga Afrika Selatan tidak bisa keluar ke ruang terbuka akan sangat penting.
4: Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Broos, mengatakan bahwa timnya banyak kalah dalam duel.
5: Kami kalah dalam banyak duel, satu lawan satu, dan kecepatan tim kami bukan hanya kecepatan lari, tapi juga kecepatan eksekusi. Ketika Anda melihat betapa cepatnya permainan melawan Kanada dan juga saat membangun serangan, terkadang butuh waktu lama sebelum kami mengambil keputusan. Itu adalah hal-hal yang harus kami perbaiki, dan ini juga yang sudah saya katakan berkali-kali di Afrika Selatan, tapi tidak ada yang mempercayai saya.
4: Kemenangan tersebut mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil disiplin sepanjang pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selanjutnya kabar dari lintasan balap MotoGP. Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pada MotoGP Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
1: For the first time in 22 years, a Japanese rider will win him on a GP. The rising star from the land of the rising sun gets the job done here in Assen. Ai Ogura is a first time.
2: Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat kemenangan perdana di MotoGP usai menjuarai Grand Prix Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Ogura bangkit setelah sempat tertinggal hampir 2,5 detik sebelum mengambil alih pimpinan balapan pada lap ke-20. Pembalap Trackhouse itu kemudian menjauh hingga finish 2 detik di depan rekan setimnya Raul Fernandez di tempat kedua dan pembalap Aprilia Jorge Martin di tempat ketiga. Hasil ini sekaligus membawa Trackhouse mencatat finish 1-2 perdana musim ini. Kemenangan tersebut juga mengakhiri penantian panjang Jepang untuk menjuarai balapan MotoGP sejak Makoto Tamada pada 2004. Usai perlombaan, Ogura mengaku ia memiliki kecepatan yang lebih baik dibanding para rivalnya dan berusaha tetap tenang untuk menyelesaikan balapan di posisi terdepan.
3: I knew that my pace was a little bit better than them, so...
4: Saya tahu kecepatan saya sedikit lebih baik dibandingkan mereka. Karena itu saya tidak tergesa-gesa. Saya hanya menjalankan balapan dengan ritme saya sendiri dan terus menjaga jarak dari mereka. Tentu itu bukan perasaan yang nyaman, karena 4 atau 5 lap terakhir terasa sangat panjang. Namun, pada akhirnya saya rasa saya berhasil menghadapinya dengan baik.
3: I think I managed well, so good.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish ketiga usai memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil tersebut cukup mengantarkannya mengambil alih puncak klasemen MotoGP setelah Marco Bezzecchi gagal finish karena terjatuh. Martin kini memimpin klasemen dengan keunggulan 7 poin atas rekan setimnya di Aprilia tersebut. Usai balapan, pembalap Spanyol itu mengaku ia kini lebih percaya diri dalam mengendarai motornya.
5: Yeah, I'm happy because we.
4: Saya senang karena rasa percaya diri saya terhadap motor meningkat jauh dibandingkan kemarin. Itulah hal yang terpenting bagi saya akhir pekan ini, yaitu membangun kepercayaan diri yang lebih baik pada bagian depan maupun belakang motor. Memang saya masih kesulitan saat balapan dalam kondisi panas dibandingkan pembalap Aprilia lainnya. Namun, saya sudah mengeluarkan kemampuan terbaik saya hari ini. Kami memulai balapan dengan sangat baik dan finish di podium sudah menjadi hasil yang luar biasa bagi saya.
5: For me was already an amazing result.
2: Hasil ini sekaligus mempertegas dominasi Aprilia di Assen dengan menempatkan 3 motornya di podium. Persaingan perebutan gelar MotoGP 2026 pun dipastikan semakin ketat memasuki seri berikutnya yang akan berlangsung di Jerman pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dari MotoGP kita ke F1. Pembalap Mercedes Jorge Russell memenangi Grand Prix Austria 2026 di Red Bull Ring Spielberg Minggu. Russell finish terdepan mengungguli Max Verstappen di posisi kedua dan rekan timnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Kemenangan menjadi yang kedua bagi Russell pada musim 2026 setelah sebelumnya menjuarai seri pembuka di Australia. Russell mengaku senang kembali meraih kemenangan meski harus menghadapi tekanan Verstappen dan kendala sistem minum yang tidak berfungsi. Tambahan 25 poin membuat Russell memangkas jarak dengan Antonelli dalam persaingan klasemen sementara pembalap Formula One. Antonelli masih memimpin klasemen dengan 171 poin, diikuti Russell dengan 131 poin dan Lewis Hamilton dengan 125 poin. Hasil tersebut mempertegas dominasi Mercedes yang telah memenangi 7 dari 8 seri pembuka musim ini. Formula One selanjutnya akan berlanjut ke Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone pada 3 hingga 5 Juli mendatang.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Hey, bersiapa? Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari cabang olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia menjuarai AVC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final yang berlangsung di India Minggu. Indonesia menang dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23 untuk memastikan gelar juara. Asisten pelatih Nur Widayanto menyebut keberhasilan melampaui target federasi dan menjawab keraguan banyak pihak. Pelatih Reidel Toiran melakukan perubahan susunan pemain dengan memasukkan Rama Fazza dan Putra Hidayatullah sejak awal laga. Set pertama berlangsung sengit sebelum Indonesia unggul 34-32 setelah mampu mengatasi tekanan servis Korea Selatan. Pada set kedua, servis agresif Boy Arnes Arabi dan Farhan Halim membuat Indonesia tampil dominan hingga menang 25-16. Korea Selatan kembali memberikan perlawanan pada set ketiga. Tetapi Indonesia tetap mampu menutup pertandingan dengan kemenangan 25-23. Gelar juara ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Voli Putra Indonesia sekaligus menegaskan perkembangan prestasi bola voli nasional di level Asia.

0: Dari voli kita ke futsal. MSP FC memastikan tiket Grand Final Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026 setelah mengalahkan Capybara Angel dengan skor 5-1 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan diraih lewat penampilan dominan sejak awal hingga akhir pertandingan. MSP FC sudah unggul 3 gol pada babak pertama dan terus menjaga intensitas permainan selepas jeda. Capybara Angel sempat memperkecil ketertinggalan, namun MSP FC kembali menambah gol hingga menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 5-1. Pelatih MSP FC, Fujita Azumi, menyatakan keberhasilan timnya merupakan hasil kerja keras seluruh pemain.
1: Hari ini situasinya memang sulit, tetapi saya rasa para pemain sudah berjuang keras hingga akhir pertandingan. Kami memahami masih ada yang harus diperbaiki untuk laga selanjutnya, dan kami akan membenahinya serta menatap pertandingan berikutnya dengan optimistis.
0: Selanjutnya, MSP FC akan menghadapi Kuda Laut Nusantara Angels pada pertandingan Grand Final WPFL 2026. Kuda Laut Nusantara Angels lolos ke Grand Final setelah sebelumnya menyingkirkan Dem ABP Women dengan skor tipis 1-0.

0: kabar dari bola basket nasional. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah sebagai juara IBL GoPay 2026, gelar juara pertama sejak keikutsertaan di Liga Basket Nasional pada tahun 2022. Hornbills meraih gelar juara usai menaklukkan Pelita Jaya pada game 5 seri final. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil. Kali ini Pelita Jaya hanya memiliki backdoor pada Darius Potter. Ada Trevin di bedung menyelamatkan dan Bogor Hornbills. Bogor Hornbills menjuarai IBL GoPay 2026.
2: Bogor Hornbills mencatatkan sejarah dengan menjuarai Liga Basket Nasional IBL GoPay 2026 setelah menundukkan Pelita Jaya Basketball Jakarta pada laga kelima final. Hornbills menang tipis dengan skor 64-61 atas PJ dalam game penentu yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta tadi malam. Usai pertandingan, power forward Hornbills Trevin Thibodeau menyampaikan rasa syukurnya mereka mampu meraih apa yang telah mereka usahakan selama lebih dari 7 bulan lamanya. Perjalanan yang tidak mudah karena menurut Trevin, mereka berulang kali hampir kalah tapi seluruh tim memiliki visi untuk bisa meraih juara bersama.
3: A lot of times we got up early. Throughout the season, we got up early and we lost.
4: Kami telah melalui momen seperti ini sebelumnya, terlalu cepat menurun dan kehilangan game. Hal sama juga terjadi pada game 1. Permainan kami menurun dan mereka membalikan keadaan. Coach Cesar berulang kali mengingatkan, kami sudah pernah melewati ini selama musim berlangsung. Karenanya saya dan tim berkomitmen, kami tidak akan mengalaminya lagi. Karena kami layak untuk mendapatkan juara. Kami telah memulainya sejak Desember lalu, tim pertama yang datang dengan skuad penuh. Kami bekerja keras untuk sampai di sini. Jadi, saya sangat berterima kasih untuk rekan setim dan pelatih kami.
3: I'm just so grateful for my teammates, my coaches.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Hornbills Anthony Erga juga menyampaikan rasa syukurnya. Erga sapan akrab yang menuturkan Pelita Jaya bukan lawan yang mudah bagi mereka. Yang menjadi pembeda adalah ia dan seluruh tim benar-benar menunjukkan bahwa mereka ingin mengukir sejarah bersama.
5: Aduh, susah dijelasin ya, cuma bersyukur juga buat Bogor Hornbills semua jajarannya, buat Coach Cesar juga udah percaya aku maksudnya, dan menurutku Satria Muda juga thank you karena udah izinin aku bisa keluar. Itu susah juga karena momennya masih dalam kontrak, dan thank you juga buat para teammate semua, import sama lokal selalu dukung kita mainnya as a team, kayak kita saling percaya aja. Dan ya, kita sampai hari ini juara ya karena itu.
2: Hornbills menorehkan sejarah klub dengan menjuarai liga untuk pertama kalinya sejak mereka bergabung dengan IBL di tahun 2022. Ini juga merupakan gelar pertama bagi tim asal Bogor di basket profesional Indonesia. Selain itu, sejumlah penghargaan individu juga diraih pemain dan pelatih, seperti Trevin Thibodeau yang meraih 2 penghargaan Most Valuable Player atau MVP musim ini, serta sang pelatih Cesar Camara Perez yang mendapatkan penghargaan Best Coach of the Season. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yes, I am ready. Yes, I am ready.

Dengan disampaikannya kabar dari IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Ranai di program 1. Saat ini sudah pukul 11.32 menit waktu Indonesia Barat. Kami informasikan kepada Anda masuknya sholat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya hari ini pada pukul 11.53 menit waktu Indonesia Barat.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI, sekarang dan selamanya.
13: Warna merah melambangkan apa?
14: Beranilah.
13: Kalau putih?
14: Ya pasti suci.
13: Nah, kalau warna ungu?
14: Sorry, warna janda kan?
13: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu. Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu. Atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Mendengar dimanapun Anda berada, menjelang masuknya sholat fardu zuhur, kami akan hadirkan lagu-lagu yang bernuansa islami.

Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya sholat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

0: lakukan. Berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang engkau telah janjikan.
1: Al-Ahnaf bin Qais berkata, "Tidak ada kebaikan bagi pembicaraan, kecuali dengan amalan. Tidak ada kebaikan bagi harta, kecuali dengan kedermawanan. Tidak ada kebaikan bagi sahabat, kecuali dengan kesetiaan. Tidak ada kebaikan bagi sedekah, kecuali niat yang ikhlas. Tidak ada kebaikan bagi kehidupan, kecuali kesehatan dan keamanan."

Barakatuh. Selamat sianglah pakcik-makcik mangah maklung wanaki. Apa cerita pula siang ni? Apa kisah siang ni? Apa hal siang ni? Semoga siang ni sihat selalu, bahagia selalu lah ya. Yelah pakcik-makcik mangah maklung wanaki, alhamdulillah. Siang ni kita sihat, sihat lahir, sihat batin ya. Tentunya pakcik-makcik mangah maklung wanaki, kita ni kalau sihat, kita manfaatkanlah sihat kita ni dengan sebaik mungkin. Jangan pula kita sihat bertidur pula kat rumah, sekali sakit sibuk pula nak bekerja. Kadang-kadang kita ni terbalik. Allah kita kasih kita sakit, kita talakan nak tidur, talakan nak bekerja. Saat diberikan sihat, talalah kita ni sibuk nak apa, nak tidur. Kadang-kadang terbalik-balik hidup kita ni. Yelah kalau macam tu, langsung sajalah kita dengarkan racikan pengetahuan Melayu untuk siang ni.

Iyalah paci-maci, mangah maklong, wanaki, diracikan pengetahuan Melayu untuk siang ni. Kita berbicara tentang tarian adat Riau khas suku Melayu yang wajib kita ketahui. Ada namanya tari gamelan ya. Tari gamelan ni adalah tarian klasik yang penamaannya berdasarkan alat musik pengiring tarian ini. Sejak abad ke-17, tarian gamelan ni telah ada dan merupakan tarian yang telah populer sejak zaman kerajaan Riau dan Lingga. Tarian ini hanya dipertontonkan di istana kepada orang-orang penting saja. Pada tahun 1811, tariannya mulai diperkenalkan pada khalayak ramai di acara pernikahan Tengku Husain, putra dari Sultan Abdul Rahman. Tarian ini biasanya terdiri dari penari lelaki perempuan yang jumlahnya 4 orang. Gerak tarinya dibawakan dalam posisi berdiri hingga posisi terduduk dengan musik yang meriah. Yalah, sampai setakat ni dulu racikan pengetahuan Melayu untuk siang ni. Dan insya Allah esok ni kita berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, Indonesia memiliki beragam kesenian dan budaya, dan salah satunya adalah kesenian tari persembahan atau tradisi Sekapur Sirih yang biasa ditampilkan oleh masyarakat di Natuna yang pada umumnya dipentaskan untuk menghormati tamu negara atau tamu agung yang datang. Saat pertunjukan, salah satu penari dalam tari persembahan akan membawa kotak yang berisi sirih. Sirih dalam kotak tersebut kemudian dibuka, dan tamu yang dianggap agung diberi kesempatan pertama untuk mengambil sebagai bentuk penghormatan dan diikuti oleh tamu yang lainnya. Filosofi pemberian tepak yang berisi sirih ini sangat tinggi, karena apabila tamu yang diberi sirih tidak mengambil, maka dianggap tidak sopan. Pendengar, untuk mengetahui lebih jelas tentang tarian persembahan ini, berikut kita dengarkan penjelasan Bapak Hadisun, seniman di Natuna.
1: Tarian persembahan adalah sebuah tarian yang melambangkan penghormatan dari kita kepada tamu, kepada orang yang datang ke daerah kita, khususnya tamu yang baru datang. Nah, secara umum tarian persembahan ini tidak hanya dimiliki oleh Natuna maupun Kepulauan Riau, tetapi di daerah-daerah Melayu secara umum memiliki tarian persembahan. Hanya saja barangkali ada perbedaan sedikit dari sisi gerakan, dari format penampilan dari awal hingga akhir. Jadi secara umum memang tarian persembahan adalah tarian selamat datang, penghargaan kita kepada tamu yang datang ke daerah kita, khususnya yang baru datang. Karena ya memang tidak hanya untuk tamu, tamu khusus yang datang ke Natuna, tetapi juga untuk kegiatan-kegiatan lain seperti pada acara seremonial ya. Contoh di acara-acara pemerintahan, tidak menutup juga kemungkinan di acara pernikahan ataupun acara-acara seremonial lainnya. Kalau di Natuna sudah lama sekali memang, ya, saya pun susah menjelaskan juga sejak kapan, sejak tahun berapa. Tetapi yang saya ingat, semenjak saya kecil itu tarian persembahan sudah ada. Baik itu di sekolah-sekolah waktu dulu, sering ketika acara di sekolah itu sudah ada. Tarian persembahan ini sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Melayu secara umum. Kalau untuk jumlah penari, sebagaimana dibakukan oleh lembaga adat Provinsi Kepulauan Riau, itu jumlahnya ganjil dari mulai 5, 7, 9. Jadi minimal itu 5 orang, maksimal 9 orang. Jadi itu yang ditetapkan oleh lembaga adat Kepulauan Riau. Jadi saat ini kita di Natuna memakai standar yang ditetapkan oleh lembaga adat Kepulauan Riau. Perlengkapan yang jelas tepak sirih, kemudian daun sirihnya, beserta pinang, kemudian ada kapurnya. Nah, kalau untuk aksesoris tentu ada sanggulnya, kemudian ada bunga, ada pemanggoyangnya, perlengkapan kostum lah. Ya, kita berbicara tentang sirihnya gitu ya, bahwa sirih adalah lambang daripada perekat persatuan. Kemudian sirih adalah makanan atau cemilan tradisi dari orang-orang tua masa lalu ya hingga saat ini. Dan ini menjadi lambang keagungan lah, ya, lambang keagungan bagi masyarakat tradisi, bahwa sirih ini banyak digunakan di banyak kepentingan gitu. Nah, apakah itu di meminang, apakah itu untuk menjaga kesehatan, apakah itu untuk kegunaan-kegunaan tradisi lainnya. Nah, untuk itulah maka sirih ini dijadikan lambang penghormatan kita ketika melakukan penyambutan terhadap tamu. Nah, mungkin demikian penjelasannya, sedangkan tepaknya ya itu wadahnya. Wadah untuk memberikan sirih ini. Dan tepak sirih ini memang diberikan pertama sekali kepada siapa yang tertua, siapa yang paling disegani atau yang paling dihormati lah dalam tamu itu. Nah, setelah yang pertama, baru diberikan kepada yang lain.
0: Pendengar, tarian persembahan dipentaskan dengan iringan musik Melayu yang bersumber dari perpaduan instrumen marwas, biola atau fiol, gendang, gambus, dan akordeon. Suara akordeon merupakan unsur penting dalam musik Melayu, mengingat suara tersebut yang menjadi kekhasan musik Melayu. Gerak tari persembahan sangat sederhana, bertumpu pada gerakan tangan dan kaki. Gerakan menunduk sambil merapatkan telapak tangan merupakan bentuk penghormatan kepada para tamu yang datang. Tari persembahan pada umumnya ditarikan oleh kalangan remaja. Penari tersebut menggunakan baju adat yang disebut dengan baju kurung Teluk Belangan. Pada bagian kepala penari dilengkapi dengan hiasan-hiasan berbentuk bunga dan pernik-pernik lainnya. Sementara bagian bawah tubuh penari dibalut oleh kain songket berwarna cerah.
2: Ya, saya sebagai generasi muda menganggap tarian tradisional Sekapur Siri ini merupakan tarian yang sering dilakukan dalam penyambutan tamu, dan tarian ini harus dilestarikan dan dipertahankan.
0: Apa yang disampaikan Rina, salah seorang generasi muda Natuna, benar kiranya, karena keberadaan tari persembahan mencerminkan bagaimana orang Melayu, terutama di Natuna, berusaha menghormati sekaligus menciptakan suasana kekeluargaan terhadap para tamu. Jaran budi pekerti ini mengisyaratkan pentingnya melestarikan tari persembahan. Demikian picur budaya kali ini tentang kesenian tari persembahan, produksi RRI Rarai. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tari tandak merupakan tarian dengan mengkombinasikan nyanyian. Bentuk tariannya berupa pantun yang saling bertimbal balik antara kelompok pria dan wanita. Lagu atau pantun pada tarian ini berupa tentang hal-hal yang ada di bumi atau mengenai kehidupan sehari-hari masyarakat. Tari tandak adalah tarian yang sangat digemari atau disukai di daerah Riau. Tari ini merupakan gabungan antara seni tari dan sastra. Biasanya dipertunjukkan pada malam hari. Tarian ini bertujuan agar pemuda dan pemudi mempunyai kesempatan untuk bertemu. Tari tandak menjadi media silaturahmi tempat bertemunya antara pemuda dan pemudi antar kampung. Banyak pasangan suami istri yang bermula dari pertemuan acara tari tandak ini, namun ada juga yang kisah cintanya tidak direstui pihak keluarga. Tarian ini juga melambangkan ikatan-ikatan yang terjalin antara teman-teman yang berlainan kampung, serta menciptakan rasa aman antar kampung. Dalam tarian ini, semua peserta bebas memilih pasangan, karena tarian ini merupakan hiburan sekaligus silaturahmi. Acara ini banyak dihadiri oleh warga, dari anak-anak kecil hingga orang dewasa. Secara rutin, acara tari tandak ini dilaksanakan setiap bulan Juli sampai Oktober setiap tahunnya, di mana pada bulan-bulan tersebut, para petani usai melaksanakan panen.

0: Mangah maklong wanaki. Kita dah masuk segmen gayung di udara. Siapa yang nak bergayung? Macam mana cerita gayung di rumah tu? Masih lawa ke? Atau lah pecah gayung tu? Akhir bulan tu banyak benda nak pecah. Pecah kepala juga mikirkan. Sekarang memang ya makcik ya. Kata orang-orang tu. Ada bergabung. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya nak nanya yang ni lah pecah belum gayung kat rumah tu? Atau pecah kepala mikirkan harga barang sekarang ni?
1: Bersepai.
0: Bersepai. Eh kenapa maklong? Maklong kan sebagai ibu rumah tangga. Maklong merasa tak maklong? Kalau kita maklum bawa lah duit RM100,000 tu macam kan kita bawa duit RM10,000.
1: Ibu rumah tangga sekali sebapak tangga.
0: Oh jangan curhat masalah tu lah.
1: Sekarang ni tak ada tangga.
0: Ya, cuma rumah saja. Kalau nak masuk rumah tu pakai melompat ke terbang.
1: Iyalah tu.
0: Tangga dia masih mencari.
1: Betul.
0: Dia sampai tangga tu lah buruk.
1: Promosi ni ye. Bolehlah promosi di RRI ya.
0: Boleh, apa salahnya?
1: Sambil pantun ya tak?
0: Tak ada masalah, ya masalah tu kalau minta duit masalah.
1: Oh gitu ya? Ya itu maksudnya tu.
0: Kalau masalah kalau minta duit tu kerana apa? Yang diminta pun tak ada duit. Tu masalah dia. Eh apa cerita siang ni lah, makan belum?
1: Tak pakai makan lah.
0: Kenapa puasa hari Senin?
1: Puasa pun tidak.
0: Jadi apa?
1: Biasalah, lagi apa ya,
0: menghemat
1: makan,
0: menghemat
1: tak ada lauk.
0: Oh tak ada lauk.
1: Menghemat.
0: Kalau kita sehat maklum, walaupun tak ada lauk, makan nasi garam pun sedap, apalagi hati
1: betul
0: senang.
1: Betul lah tu,
0: apalagi hati senang.
1: Ini lagi tak senang hati ni, makanya makan apa ya, mandi tak basah.
0: Oh yai. Tidur tak nyenyak.
1: Iya betul, bukan tidur tak nyenyak,
0: jadi
1: Tidur tak lelap.
0: Mandi tak basah.
1: Atau tidur melotot gitu ke?
0: Mungkin. Karena geram. Karena geram dengan orang tu.
1: Itulah.
0: Dikatakan tidak tak juga. Dikatakan nak tak juga. Geram kadang-kadang. Terus?
1: Apa ya terusnya ya? Hendak kutuai padi di ladang.
0: Ya. Yeah.
1: Padi dimakan burung kedidi. Memang sedih hidup seorang-seorang.
0: Ya.
1: Semuanya serba sendiri. Nak balas tak tu pantun?
0: Apa ni orang ni, kita nak sibuk. Sibuk nak cakap, dia sibuk kena angkat. Apa kisah ni?
1: Singgah-singgahlah ke sini makcik. Tolong saya pasang keramik tak kelar-kelar ni ha.
0: Yelah ngapa tu, tu lah pasang keramik. Ayalah. Bukan pasang keramik tapi banyak temenung.
1: Saya nak minta lagu apa ni?
0: Lagu apa?
1: Kalau di ambang sore boleh tak ya?
0: Ambang sore? Kan? Lah terambang lalu.
1: Dalam renunganku seorang. Inilah dikecik-kecikkan suara saya ni ha.
0: Ngadi-ngadi.
1: Suara dalam perut saya pakai ni ha.
0: Eh makcik tolong potongkan ni makcik, kirim ke makcik leha tu. Terus? Terus?
1: Lagu itu aja lah. Terus-terus apa? Terus ni jalan belok-belok.
0: Bukan, terus untuk siapa?
1: Salam lah spesial buat makcik Joya. Makcik Leha mana ya?
0: Makcik Leha tu lagi sibuk tu, kisah tekak ayam tu sudah.
1: Oh, ketakut kena tiup angin ke? Apa dah kena tiup angin?
0: Kalau makcik kan sibuk dengan apa, keramik. Kalau dia dengan tekak ayam.
1: Sedap lah tu, tegak ayam-ayam bisa dijual.
0: Ya, kalau tegak ayam, kalau ayam dapat dijual. Nampak dia ayam dia tu tak ada dapat dijual.
1: Ayam kena makan musang
0: lah tu.
1: Ai, bahaya tu, musang bersepatu.
0: Kalau dapat dijual masih sedap. Ni tak dapat dijual, hanya dapat nengok saja.
1: Itulah, sisa taiknya aja ya.
0: Itulah.
1: Ayam terus punya tetangga, tahi punya kita, bahaya tu.
0: Ayolah, tak apalah.
1: Ayolah. Saya nak salam aja lah semua pendengar. Yeah. Nanti saya sebut satu persatu. Tak enak, tak sedap pula. Yang jelas spesial lah buat makcik dan operatornya. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Long East kita ya. Yang lainnya mana ni nak bergabung? Kita tunggu di 0811703369 ya. Nak berpantun ke, nak kira-kira salam, nak menyapa. Kaum kerabat jauh di mata, dekat di hati. Ha, kata orang biarlah kasih jauh daripada kasih dekat. Kasih dekat tu makcik, banyak berkelainya. Kalau jauh ni rindu, bukan main ya. Yelah pakcik-makcik marah maklum anaki sila-sila saja. Yang nak, apa namanya, bersama-sama dengan kita, boleh-boleh saja. Kita tunggu di 0811703369. Yelah kalau macam tu, kita jalan-jalan ke Kampung Baru, tak lupa nak beli madu. Kami akan petakan lagu. Lagu yang satu ni sangatlah merdu.

Gurindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul, dengan syaitan jadi berseteru.

Gambus adalah salah satu alat musik tradisional peti yang mirip mandolin. Senar pada gambus berjumlah antara 3 sampai 12 senar. Gambus biasanya digunakan untuk mengiringi senandung lagu-lagu berirama Timur Tengah. Bahkan tidak jarang yang menggunakan bahasa Arab ketika bernyanyi dengan diiringi alat musik gambus dan gendang. Gambus Melayu Riau merupakan adopsi dari gambus al-ud yang semula berfungsi sebagai sarana hiburan yang lebih religius dimainkan individu di rumah atau hiburan bagi nelayan di atas perahu. Perubahan fungsi telah menggeser lagu yang bernuansa islami menjadi lagu-lagu yang lebih

Iyalah pakcik-makcik, mangah maklong, wanaki bila masa dipanggil maut harta benda tak berharga sama sekali. Asam darat ikan berenang di laut. InsyaAllah kalau panjang umur, esok ni kita berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan,

itulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergu, dengan syaitan jadi berseteru.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.

Selamat siang, saudara pendengar. Inilah Warta Berita Daerah hari ini Senin 29 Juni 2026 atau bertepatan dengan 15 Muharram 1448 Hijriah. Sari berita. Nelayan Cemaga Utara berhasil menemukan satu korban yang diduga merupakan kru KM Ocean 3. Berita lainnya, Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna gelar kegiatan pencanangan sensus ekonomi 2026. Dari Sempang Natuna, inilah warta berita daerah selengkapnya dibacakan oleh Elmi Subayang. Pendengar, nelayan Cemaga Utara berhasil menemukan satu korban yang diduga merupakan kru KM Ocean 3 yang sebelumnya hilang kontak di perairan Natuna. Korban ditemukan oleh nelayan yang ikut dalam pencarian pada Senin pagi di wilayah perairan Batu 2 atau Pulau Kemudi. Saat ditemukan, korban sudah dalam kondisi meninggal dunia. Ketua Relawan Penjaga Laut Nusantara Rapala Natuna Idris saat dikonfirmasi RRI Senin pagi mengatakan korban ditemukan dalam kondisi mengapung dengan posisi telungkup. Penemuan korban ini menambah perkembangan dalam upaya pencarian terhadap kru KM Ocean 3 yang sebelumnya dilaporkan hilang kontak di perairan Natuna. Tim gabungan bersama nelayan masih melakukan upaya pencarian terhadap satu korban lagi. Untuk korban yang sudah ditemukan saat ini sudah dievakuasi oleh tim SAR Natuna. Sebelumnya satu korban KM Ocean 3 berhasil ditemukan dalam keadaan selamat. Mendengar kabar menggembirakan datang dari operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban tenggelamnya KM Ocean 3 di perairan Natuna. Nahkoda kapal Wan Zaidan berhasil ditemukan dalam keadaan selamat pada Minggu siang. Korban yang berusia 47 tahun tersebut ditemukan pada pukul 11.48 menit waktu Indonesia Barat di perairan depan Pian Padang. Ia dievakuasi oleh KL Singiap milik Lana Ranai bersama unsur KKP. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna Abdurrahman mengatakan tim SAR gabungan berhasil menemukan dan mengevakuasi nahoda KM Ocean 3 dalam kondisi selamat. Berdasarkan keterangan dari korban, sebelumnya terdapat 3 orang yang bertahan di atas piber. Namun sejak malam sebelumnya, ketiganya terpisah dan diduga terbawa arus ke arah utara. Sementara itu 2 anak buah kapal lainnya, yakni Yoga dan Arif, hingga kini masih dalam pencarian oleh tim SAR gabungan. Untuk mempercepat proses pencarian, tim telah memperluas area pencarian ke arah utara sesuai dengan estimasi pergerakan arus laut.

0: Pendengar, hasil tangkapan nelayan di Laut Natuna Utara beberapa tahun terakhir menurun hingga 50%. Selengkapnya kita dengarkan laporan Marjani Aditya.
1: Nelayan di Kabupaten Natuna mengeluhkan hasil tangkapan ikan di wilayah Laut Natuna Utara yang terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Nelayan di Kabupaten Natuna mengeluhkan hasil tangkapan ikan di wilayah Laut Natuna Utara yang terus mengalami penurunan dalam belasan tahun terakhir. Kondisi tersebut membuat pendapatan nelayan lokal ikut terdampak. Sekretaris Aliansi Nelayan Natuna Rahmat Wijaya mengatakan penurunan hasil tangkapan nelayan diperkirakan mencapai 50% dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Ia menyebut kondisi tersebut menjadi perhatian serius bagi keberlangsungan nelayan tradisional. Menurut Rahmat, salah satu penyebab menurunnya hasil tangkapan nelayan diduga akibat aktivitas kapal ikan asing yang menggunakan alat tangkap trol. Alat tangkap tersebut dinilai tidak ramah lingkungan karena dapat merusak ekosistem laut. Ia menjelaskan penggunaan trol oleh kapal asing juga berdampak terhadap spot atau wilayah tangkapan ikan nelayan lokal. Akibatnya, nelayan harus mencari lokasi baru dengan jarak yang lebih jauh. Rahmat berharap pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan di Laut Natuna Utara dapat terus diperketat. Menurutnya, keberadaan nelayan lokal harus mendapat perlindungan agar sumber daya laut tetap terjaga.
2: Untuk sekarang, setelah 2020 ke atas, itu berkurang di 50%, Bang. Jadi sekarang mungkin tinggal 25-20 jutaan untuk 15 hari. Kalau di untuk ini, jauh itu, Bang. Jadi mereka kan kalau per 15 hari butuh ongkos sekitar 10-an juta. Dan mereka juga nggak sendiri, misalnya bertiga, berempat. Jadi kalau 15 juta untuk 15 hari bagi 4, berapalah kan?
1: Sementara itu, Ketua Lembaga Pengelola Sumber Daya Pesisir LPDP Natuna Jerman mengatakan, kawasan lumbung ikan nelayan Natuna perlu diselamatkan dari aktivitas kapal ikan asing. Ia menilai perlu adanya langkah strategis untuk menjaga potensi perikanan daerah. Jerman menyebut pemetaan wilayah perikanan perlu dilakukan sejak dini agar kawasan tangkapan nelayan dapat dikelola dengan baik. Selain itu, pengamanan laut juga harus dilakukan secara ketat oleh pihak terkait.
3: Memang tidak murah, tetapi dia jangka panjang, ya saya pikir solusi salah satunya kita petakan lumbung-lumbung ikan nasional. Ya kalau memang setahun kita bisa selamatkan satu lumbung, ya 10 tahun kita udah punya 10 lumbung. Daripada sekarang, satu lumbung pun tidak ada yang bisa kita selamatkan.
1: Dalam upaya menjaga sumber daya pesisir dan laut, Natuna membutuhkan kerjasama semua pihak. Dengan pengawasan yang maksimal, potensi perikanan Natuna diharapkan tetap menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat nelayan. Demikian Marjani melaporkan.
4: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Mendengar, kita beralih ke berita lainnya. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Natuna Senin pagi menggelar kegiatan pencanangan sensus ekonomi 2026 Kabupaten Natuna yang digelar di Aula Hotel Trend Central Ranai. Kegiatan tersebut diikuti oleh pemangku kebijakan di jajaran pemerintah daerah, unsur Perkopinda, DPRD, OPD, perbankan, akademisi, serta petugas sensus terdekat. Mengawali kegiatan, Kepala BPS Natuna Wahyu Dwi Sugiarto dalam sambutannya menyampaikan bahwa sensus ekonomi bukan sekedar menghitung jumlah pelaku usaha. Lebih dari itu, sensus menjadi pondasi bagi lahirnya kebijakan pembangunan berbasis fakta, di mana data dikumpulkan untuk menjadi pijakan pemerintah dalam menyensus program, menentukan arah investasi, mengembangkan sektor unggulan, dan merancang kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada pelaksanaan kali ini, BPS Natuna melibatkan sebanyak 95 petugas sensus yang akan melakukan pendataan hingga akhir Agustus mendatang. Selain sensus ekonomi 2026, BPS juga melakukan pembinaan kepada 3 desa di Natuna melalui program Desa Cantik 2026. Adapun ketiga desa tersebut yakni Desa Batu Gajah, Desa Sungai Ulu, dan Desa Sepempang. Sementara itu, Bupati Natuna Chen Suilan dalam sambutannya mengingatkan bahwa keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Dengan mengumpulkan data yang benar dan akurat akan menghasilkan kebijakan yang baik. Tidak lupa Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, media massa, hingga seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menyukseskan kegiatan sensus ekonomi 2026. Pendengar, evaluasi kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum di Kabupaten Natuna saat ini masih berlangsung. Evaluasi tersebut menjadi dasar dalam merumuskan langkah perbaikan layanan air bersih di daerah. Direktur Perumda Air Minum Tirtanusa Zaharudin kepada RRI menyampaikan bahwa setelah evaluasi selesai dilakukan, nantinya rekomendasi akan sangat penting untuk kinerja dan kemajuan Perumda Air Minum Tirtanusa Natuna ke depan.
5: Evaluasi 10 hari ke depan itu nanti akan ada rekomendasi apa-apa yang harus kami lakukan satu tahun ke depannya. Seperti tahun kemarin kan tentang perluasan jangkauan pelayanan atas kepemilikan aset-aset PDAM yang ada di desa-desa. Kemudian terhadap kepegawaian, kemudian kemungkinan nanti keuangan, ya, kondisi, maka kami sudah langsung mengacukan kepada sistem digitalisasi semua. Itu memang rekomendasi BPKP juga.
6: Pak, tadi kan BPKP menyebutkan bahwa
0: sejalan dengan itu, BPKP Kepulauan Riau saat ini masih melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Natuna. Proses ini dilakukan sebagai upaya memperkuat tata kelola dan meningkatkan kualitas layanan air minum di daerah. Pendengar, kami sampaikan berita yang terakhir. Rombongan Kapilah Kabupaten Natuna dijadwalkan tiba di Tanjung Pinang pada hari Senin 29 Juni pukul 23.30 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Selengkapnya kita dengarkan laporan Analia Widi.
7: Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabakesra, Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, Sudirman, menjelaskan bahwa seluruh kebutuhan transportasi dan akomodasi bagi kafilah Natuna pada pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau telah dipersiapkan dengan baik. Setibanya di Tanjung Uban, rombongan akan langsung melanjutkan perjalanan menuju kota Tanjung Pinang.
8: Ya, jadi nanti sesampainya kita di Uban, di Tanjung Uban nanti, kita sudah menyiapkan 2 bis untuk sekitar 1 bis itu untuk 30 orang. 2 bis sudah kita siapkan. Nanti dari Tanjung Uban kita langsung menuju ke kota Tanjung Pinang, ke Hotel Net Day Laguna. Pokoknya sampai nanti di Tanjung Uban itu sesuai dengan jadwal kapal, jam berapa masuk, nanti kita langsung ke Tanjung Pinang.
7: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna, Subadi, kepada RRI menyampaikan bahwa seluruh persiapan bagi peserta dan ofisial telah dilakukan sejak jauh hari.
9: Segala hal terkait dengan keperluan peserta dan ofisial sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Berserta dengan para kafilah, para anak menuju ke Tanjung Pinang untuk mengikuti kegiatan di tingkat provinsi.
7: Rombongan kafilah Kabupaten Natuna yang berjumlah 48 orang sebelumnya telah berangkat menuju Tanjung Pinang pada 28 Juni 2026 untuk mengikuti Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau yang digelar di kota Tanjung Pinang menggunakan KMP Bahtera Nusantara 01. Berdasarkan jadwal, rombongan diperkirakan tiba pada 29 Juni jam 23.30 waktu Indonesia Barat melalui pelabuhan Tanjung Uban. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.

Mendengar demikian seluruh rangkaian berita siang ini, sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita utama. Nelayan Cemaga Utara berhasil menemukan satu korban yang diduga merupakan kru KM Ocean 3. Berita lainnya, Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna gelar kegiatan pencanangan sensus ekonomi 2026. Wakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: aja biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan pas lampu hijau.
1: Kasihan di belakang kita. Jadi macet ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali Anda bersama saya Helmi Subayang di acara Prodangdut Dangdut adalah kita. Silakan pendengar yang ingin bergabung bersama kami. Halo, selamat siang Prodangdut.
5: Dangdut adalah kita.
4: Iya, ada Mario. Gimana kabarnya?
5: Hujan.
4: Hah?
5: Hujan lebat.
4: Oh, itu biasa kalau siang hari dia akan disirami oleh hujan.
5: Iya.
4: Kalau siang hari tetap disirami oleh hujan.
5: Ya, tak apa. Biar bak tanah penuh.
4: Betul. Masih kering juga?
5: Oh.
4: Hah?
5: Iya.
4: Airnya masih kering juga?
5: Oh, air kurang. Kan orang ngisi hujan.
4: Kan hari hujan terus. Air nggak akan kering.
5: Iya. Kita lagu.
4: Lagu apa nih, Mario?
5: Lagu Kasih Ya Sayang dari Revina Evira sama Dendi.
4: Kasih?
5: Kasih dan Sayang.
4: Kasih dan Sayang.
5: Iya.
4: Salam.
5: Salam.
4: Operator Martina.
5: Salamnya buat Mbak Ermi, Mbak Martina, Mbak Marian, Nuri, Delima, Kak Oji, Pak Iskandar, Pak Saki, Pak Idris, Pak Kasim, Pak Sungir, Pak Arpan, Pak Razak, Pak Ramli, ada Bang Han, ada Marusnah, Pak Jumeda. Terima kasih, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakangnya Mario. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Silakan yang ingin bergabung di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ada yang sudah bergabung, halo selamat siang Pro Dangdut. Halo. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita.
4: Iya, dengan siapa ini?
6: Bang Zainuddin di Batu Gajah ini, Emi Subaya.
4: Bang Zainuddin, silakan Bang Zainuddin, mau lagu apa nih Bang Zainuddin? Apa
6: ya? Lagu Satu Pondok Dua Cinta.
4: Satu Pondok Dua Cinta. Salamnya.
6: Salamnya sama Emi Subaya yang cantik itu. Harus senyum ya.
4: Iya, iya, iya.
6: Ya, senyum beneran ya. Pelatarnya siapa?
4: Ada Martina.
6: Martina main cantik itu. Harus senyum, Martina. Senyum. Abang Mario tadi kah? Ya kan? Yang ganteng itu senyum Pak Mario. Datu yang dengar dia semuanya lah, takut orang bergabung juga ya.
4: Betul.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
4: Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Zai. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
7: Dangdut Alkita.
4: Iya, dengan siapa ini?
7: Dasati.
4: Maci Darasati, gimana kabarnya?
7: Kabar baik, hujan sejuk.
4: Biasa. Silakan mau lagu apa?
7: Lagu Biarlah Aku Kecewa.
4: Biarlah Aku Kecewa. Salamnya.
7: Salamnya untuk Mario. Untuk Bang Zai yang ganteng itu.
4: Iya.
7: Untuk Kak Emi. Untuk operatornya. Terima kasih, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja kami akan hadirkan lagu berikut ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mendengar dimanapun Anda berada, masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
1: Halo.
0: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Sama Pak Idris di Teledu.
0: Pak Idris di Teledu, gimana kabarnya?
1: Ini mau minta lagu nih.
0: Lagu apa Pak Idris?
1: Lagu Angin Surga dari Abi Serdut.
0: Iya, salamnya.
1: Salam-salamnya buat keluarga Lari semuanya. Keluarga Teluk Buton semuanya. Keluarga Teledu semuanya. Keluarga Tuik semuanya. Sama operator sama penyiarnya.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakang Pak Idris. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Mairona dari Medan.
0: Mairona, orang Medan, gimana kabarnya?
2: Apa?
0: Silakan mau lagu apa nih?
2: Salamnya banyak.
0: Lagu dulu. Ada yang... Lagu dulu, Mairona.
2: Lohis, Lohis Medan. Baru banyak Asri. Lagu dulu ya.
0: Iya.
2: Lagunya dari Endang Kurnia Ling Ling Seng.
0: Hah?
2: Endang Kurnia Ling Ling Seng.
0: Dinding Seng.
2: Baru banyak Zainuddin, Mario. Baru banyak ada Mbak Sri, Mbak Nani, ada Purnama Sari, dan semua dalam Mbak para pecinta Pro Dangdut siang hari ini, Mbak. Lagunya aman kan?
0: Aman.
2: Oke, masih harus tugas sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut kita.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Dengan orang Palembang.
0: Orang Palembang, siapa namanya?
3: Bang Putra.
0: Putra, silakan mau lagu apa nih?
3: Lagu mah.
0: Iya, lagunya lagu apa?
3: Lagunya Abang Madun.
0: Abang Madun, salamnya.
3: Salamnya dengan apa, Mbak? Halo.
0: Iya, dengan siapa salamnya?
3: Salamnya buat operator dan penyiarnya siapa, Mbak?
0: Ada Elmi.
3: Wah, Mbak Elmi, Mbak Elan, buat Bang Mario, Bang Jayang ganteng itu, semuanya
0: pun. Iya. Terima kasih. Mendengar dimanapun Anda berada, langsung saja kami akan hadirkan lagu berikut ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara.

0: dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kami mohon maaf siaran kami terhenti sejenak ya, karena cuaca yang kurang mendukung, dan nanti kami akan kembali menemani Anda menemani Anda hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti.

101 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Ranai di program Satu Kembali. Kami menemani Anda di siang hari ini ya. Dan pendengar, sampai di sini dulu perjumpaan kita di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan menjelang ke pukul 15 masih kami hadirkan lagu-lagu dangdut.

Berada saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Elmis Bayondo diri dan selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan Murniadi hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti.

99,2 persaudara Rirana, kanal informasi dan inspirasi. Halo pendengar, selamat sore. Berjumpa lagi bersama saya dia dengan Adi di Ranai Sore ini, edisi hari Senin 29 Juni 2026. Semoga di sore ini kabar Anda masih sehat pendengar ya, dan masih semangat dengan berbagai aktivitas Anda. Dan terima kasih juga buat yang masih setia mendengarkan Pro 1 di sore ini. Baru reda hujannya pendengar setelah diguyur hujan ya, lumayan deras ya panjang siang ini. Ya kayaknya hujannya merata nih pendengar ya. Tetap hati-hati buat Anda yang

sedang berkendara saat ini, tetap fokus, semoga selamat sampai ke tujuan ya, dan tetap fokus juga nih buat yang sedang beraktivitas. Semoga lancar hingga tuntas nanti bagi aktivitas Anda pria. Oke, di sore ini kita bersama di Beranda Asta Cita dengan tema UMKM Berbicara, ada berbagai informasi mengenai seputar UMKM pendengar ya. Tetap bersama kami di Beranda Asta Cita.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

Karena lagu dari Cassandra, Bukan Cinta Palsu, spesial buat yang baru saja mendengarkan Prosatu ini pendengar ya. Oke, kita masih di Beranda Asta Cita pendengar dengan berbagai informasi seputar UMKM. Nah, saat ini pendengar, inovasi dan digitalisasi ini menjadi salah satu kunci kemajuan UMKM di daerah-daerah pendengar ya. Dan memang di tengah persaingan pasar yang semakin ketat, kemudian pelaku UMKM juga memang dituntut untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi ya, yang ya semakin pesat saat ini pendengar. Ya, tujuannya agar tetap mampu meningkatkan daya saing dan juga untuk memperluas jangkauan pemasaran produk masing-masing dari UMKM nih pendengar ya. Dan dalam beberapa tahun terakhir, banyak UMKM yang mulai memanfaatkan platform digital untuk memasarkan produk, mulai dari penggunaan media sosial, kemudian marketplace juga, hingga aplikasi pembayaran elektronik pendengar. Dan memang langkah ini terbukti mampu untuk membantu pelaku usaha menjangkau konsumen yang lebih luas tanpa harus membuka cabang usaha di berbagai wilayah pendengar ya. Dan saat ini transformasi digital juga memberikan peluang besar bagi para pelaku usaha untuk berkembang lebih cepat ya. Dan pemanfaatan teknologi tidak hanya membantu pemasaran nih pendengar, tetapi juga bisa mempermudah pengelolaan keuangan, kemudian pencatatan transaksi dan pelayanan kepada pelanggan. Jadi semuanya memang saat ini kayaknya lebih dipermudah lah ya. Dan UMKM yang mampu berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital ini memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dan berkembang di era ekonomi digital saat ini pendengar. Dan ya memang saat ini konsumen juga lebih banyak mencari ya, produk-produk melalui platform digital juga pendengar ya. Bukan cinta palsu di jantung hati mata telinga. Nah, walaupun begitu pendengar, memang masih ada sejumlah tantangan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM ini, seperti keterbatasan literasi digital, kemudian ada beberapa daerah juga yang akses internetnya belum merata, serta kemampuan adaptasi terhadap teknologi baru saat ini pendengar ya. Dan ya memang kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat ini dinilai sangat penting untuk mempercepat transformasi digital di sektor UMKM. Nah, dengan dukungan inovasi dan pemanfaatan teknologi yang tepat, UMKM di daerah ini diyakini mampu bisa tumbuh lebih kuat, kemudian bisa memperluas pasar, serta menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan yang berkelanjutan di masa depan pendengar. Dan memang transformasi digital bukan lagi pilihan ya pendengar ya, melainkan sudah menjadi kebutuhan bagi UMKM yang ingin terus berkembang dan bersaing di era digital saat ini.

0: Baik pendengar, tetap semangat dengan berbagai kerjaan Anda di sore ini. Semoga masih konsentrasi ya. Kita jeda dulu saat untuk mendengarkan kumandang azan asar untuk Kota Rane dan sekitarnya hari ini Senin 29 Juni 2026. Hari ini pukul 15 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan 3 hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

beragam informasi terkait dengan UMKM pendengar ya. Dan pendengar, saat ini pemerintah berupaya untuk meningkatkan daya saing usaha mikro dan kecil di pasar digital melalui salah satu kebijakan. Nah, ada kebijakan yaitu pengurangan biaya layanan marketplace hingga 50% pendengar. Dan insentif ini diharapkan bisa mendorong semakin banyak pelaku UMKM memasarkan produk lokal secara daring. Kemudian para penjual produk lokal di lokal pasar ini diperkirakan sudah bisa menikmati insentif ini pendengar dalam 1 hingga 2 bulan ke depan ya. Nah, walaupun peraturan Menteri UMKM nomor 3 tahun 2026 memberikan waktu pelaksanaannya maksimal 6 bulan pendengar. Nah, kebijakan ini akan menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk memperkuat posisi produk dalam negeri di ekosistem perdagangan elektronik. Nah, selama ini pendengar, produk impor dinilai memiliki keunggulan dari sisi harga sehingga pelaku UMKM membutuhkan dukungan ya. Dan Kementerian UMKM bersama berbagai platform digital ini sedang menyiapkan sistem pelaksanaan kebijakan ini pendengar. Dan pemerintah juga akan melakukan verifikasi terhadap seller yang mengklaim menjual produk lokal melalui skema deklarasi mandiri di platform Sapa UMKM pendengar. Nah, kebijakan pengurangan biaya layanan hingga 50% ini pendengar merupakan salah satu ketentuan dalam peraturan Menteri UMKM nomor 3 tahun 2026 yaitu tentang perlindungan dan peningkatan daya saing usaha mikro dan usaha kecil dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Dan ini diterbitkan untuk menciptakan ekosistem perdagangan digital yang lebih adil, kemudian transparan dan tentunya berkelanjutan bagi para pelaku UMKM. Baik pendengar, sudah pukul 15.39 menit. Saat lagi kita jelang lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu, nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Tata, berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gue.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Murniadi dalam Lintas Berita.

0: Kalis. Selengkapnya laporan reporter Muhammad Iqbal.
1: Tim Satres Narkoba Polres Bengkalis berhasil menangkap seorang DPO kasus peredaran narkotika jenis sabu berinisial A, usia 48 tahun yang telah buron sejak tahun 2023. Tersangka diamankan di kediamannya yang berada di Jalan Batin Alam, Desa Sungai Alam, Kecamatan Bengkalis pada Kamis dini hari lalu. Kapolres AKBP Varian Salih Siregar melalui Kasih Humas Polres Bengkalis Aibda Juliandi mengatakan penangkapan tersebut merupakan hasil kerja panjang jajaran Satres Narkoba yang terus memburu para pelaku tindak pidana narkotika yang berupaya menghindari proses hukum.
2: Dia ini setahun setengahnya berada di Malaysia, setahun setengahnya lagi balik ke Indonesia, ke Bengkalis, tapi dia berpindah-pindah. Dia menjenguk keluarganya itu subuh aja bang, takut ketahuan. Pada saat kemarin dia dapat info, dia memang lagi di rumah. Makanya lah nih, langsung digrepek itu. Fungsi dia nih, peran dia nih adalah sebagai penghubung antara yang sudah divonis sama yang di atasnya menyuruh untuk mengambil barang tersebut ya, sebesar 15 kilo. Jadi seperti itu bang, konstruksi perkara.
1: Kasus ini bermula dari pengungkapan jaringan narkotika pada tahun 2023. Saat itu petugas berhasil menangkap seorang kurir dengan barang bukti 15 bungkus besar sabu seberat kurang lebih 15 kg. Dari hasil pengembangan penyidikan, tersangka A diketahui berperan sebagai penghubung komunikasi antara seorang pelaku yang masih dalam penyelidikan dengan kurir yang telah lebih dahulu ditangkap. Keberhasilan Polres Bengkalis menangkap DPO tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat. Salah seorangnya warga Bengkalis Syahrul menilai langkah kepolisian tersebut menunjukkan keseriusan aparat dalam memberantas peredaran narkoba.
3: Jadi dia polisi sangat baik sekali. Apalagi dalam kurun waktu 24 atau 5 bulan ini kan khusus di Kabupaten Bengkalis kita kan penggantian kepemimpinan kepolisian dalam hal ini Bapak Kapolres kan. Apalagi Bapak Kapolres yang baru yang kita kenal sangat-sangat baik sekali memberantas apa narkoba itu sangat positif sekali. Gitu. Bagus. Itu.
1: Sementara itu Kasat Narkoba Polres Bengkalis AKP Tidar menegaskan pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi pelaku penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Bengkalis. Menurutnya, kepolisian akan terus melakukan penindakan terhadap seluruh jaringan narkotika tanpa pandang bulu. Meski berusaha melarikan diri dan bersembunyi selama bertahun-tahun, para pelaku tetap akan diburu hingga tertangkap. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Beralih ke RRI Batam pendengar, kasus kekerasan terhadap anak di Batam masih sangat tinggi. Sampai dengan bulan Mei 2026, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Batam mencatat ada 69 kasus yang ditangani. Selengkapnya laporan Bedi Prabu.
4: Angka kasus kekerasan terhadap anak di Kota Batam sampai tahun 2026 ini masih tinggi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB Kota Batam, Nopi Harmadiastuti mengatakan, sepanjang tahun 2025 lalu, angka kekerasan terhadap anak di Kota Batam tercatat sebanyak 268 kasus. Kemudian pada tahun 2026 ini, mulai Januari sampai Mei 2026, tercatat 69 kasus. Menurutnya tingginya angka kasus kekerasan ini seiring dengan mulai timbulnya kesadaran masyarakat atau korban untuk melapor.
5: Sebenarnya kita cukup miris ya mas atas kasus kekerasan yang terjadi di Kota Batam, khususnya anak, karena ini mendominasi untuk data yang ada di kami. Sepanjang tahun 2025 untuk kasus anak itu ada 268 kasus, baik itu kasus kekerasan fisik, kekerasan seksual, kemudian eksploitasi, penelantaran, dan lain sebagainya. Kemudian untuk tahun 2026 sampai dengan bulan Mei ini sudah sebanyak 69 kasus.
4: Nopi juga menghimbau masyarakat yang melihat, mendengar, atau mengetahui adanya dugaan kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk tidak ragu melaporkannya melalui layanan Sahabat Perempuan dan Anak atau SAPA di 129, kemudian di WhatsApp UPTD di nomor 0851-3686-3321. Keberanian untuk melapor dapat menjadi pintu awal bagi korban untuk memperoleh perlindungan, pendampingan, dan pemulihan. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
0: Beralih ke RRI Pekanbaru, gajah jantan bernama Indro di kawasan Taman Nasional Tesonilo ditemukan mati. Saat ini tim melakukan nekropsi atau bedah bangkai untuk dilakukan pengecekan di laboratorium penyebab pasti kematian. Selengkapnya laporan reporter Santi Yunas.
6: Gajah jinak bernama Indro yang berada di kawasan Taman Nasional Tesonilo mati pada Senin pagi setelah mengalami penurunan kondisi kesehatan selama beberapa hari terakhir. Hingga kini penyebab pasti kematiannya masih dalam penyelidikan melalui pemeriksaan.

0: Laboratorium. Kepala Balai Taman Nasional Tesonilo, Heru Sutmantoro, mengatakan Indro mengembuskan nafas terakhir sekitar pukul 3.45 dini hari tadi setelah sebelumnya mendapatkan penanganan intensif dari tim medis. Menurutnya, dalam 5 hari terakhir, agresivitas Indro meningkat drastis. Mahout yang sebelumnya masih dapat mendekati dan memberikan pakan tidak lagi bisa melakukannya karena Indro berusaha menyerang. Kondisi itu juga menimbulkan kekhawatiran apabila rantai pengaman lepas karena dapat membahayakan petugas maupun gajah-gajah lain di sekitarnya.
1: Kesedihan buat kita dan juga upaya yang kita sudah maksimal lakukan ya dari tim kita, dan ya kita juga sudah laporkan ke pimpinan kita di Jakarta dan juga aparat kepolisian. Jadi ya tindak lanjut kita adalah melakukan melakukan bedah bangkai untuk mengambil beberapa sampel organ untuk diuji di lab untuk mengetahui penyebab kematian dari gajah Indro ini, ya apa yang menyebabkan kematian itu memang harus diuji dulu. Dari hasil lab itu akan dianalisis oleh dokter dan juga pihak yang berkaitan dengan itu.
0: Kabar kematian gajah Indro turut menyisakan duka bagi masyarakat. Warga menilai Indro merupakan salah satu gajah jinak yang telah lama menjadi bagian dari upaya konservasi gajah Sumatera di kawasan tersebut.
2: Tentunya saya merasa sedih ya terkait gajah Sumatera kita yang kembali mati. Terlebih lagi Indro kan gajah jinak milik TNTN yang memang biasanya jadi tokoh penting di balik mitigasi konflik di daerah tersebut. Saya cuma bisa berharap kejadian serupa tidak bakalan terulang lagi dan pihak TNTN bisa menguatkan atau mencegah kejadian serupa.
0: Hingga kini hasil pemeriksaan laboratorium masih ditunggu untuk memastikan penyebab pasti kematian gajah Indro. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
3: Beralih ke RRI Ranai Pendengar, hasil tangkapan nelayan di Laut Natuna Utara dalam beberapa tahun terakhir menurun hingga 50%. Selengkapnya laporan reporter Marjani.
4: Nelayan di Kabupaten Natuna mengeluhkan hasil tangkapan ikan di wilayah Laut Natuna Utara yang terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Nelayan di Kabupaten Natuna mengeluhkan hasil tangkapan ikan di wilayah Laut Natuna Utara yang terus mengalami penurunan dalam belasan tahun terakhir. Kondisi tersebut membuat pendapatan nelayan lokal ikut terdampak. Sekretaris Aliansi Nelayan Natuna Rahmat Wijaya mengatakan penurunan hasil tangkapan nelayan diperkirakan mencapai 50% dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Ia menyebut kondisi tersebut menjadi perhatian serius bagi keberlangsungan nelayan tradisional. Menurut Rahmat, salah satu penyebab menurunnya hasil tangkapan nelayan diduga akibat aktivitas kapal ikan asing yang menggunakan alat tangkap trol. Alat tangkap tersebut dinilai tidak ramah lingkungan karena dapat merusak ekosistem laut. Ia menjelaskan penggunaan trol oleh kapal asing juga berdampak terhadap spot atau wilayah tangkapan ikan nelayan lokal. Akibatnya, nelayan harus mencari lokasi baru dengan jarak yang lebih jauh. Rahmat berharap pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan di Laut Natuna Utara dapat terus diperketat. Menurutnya, keberadaan nelayan lokal harus mendapat perlindungan agar sumber daya laut tetap terjaga.
5: Untuk sekarang, setelah 2020 ke atas, itu berkurang di 50%, Bang. Jadi sekarang mungkin tinggal 25-20 jutaan untuk 15 hari. Kalau di untuk ini, jauh itu, Bang. Jadi mereka kan kalau per 15 hari butuh ongkos sekitar 10-an juta. Dan mereka juga nggak sendiri, misalnya bertiga, berempat. Jadi kalau 15 juta untuk 15 hari bagi 4, berapalah kan?
4: Sementara itu, Ketua Lembaga Pengolah Sumber Daya Pesisir LPDP Natuna Jerman mengatakan, kawasan lumbung ikan nelayan Natuna perlu diselamatkan dari aktivitas kapal ikan asing. Ia menilai perlu adanya langkah strategis untuk menjaga potensi perikanan daerah. Jerman menyebut pemetaan wilayah perikanan perlu dilakukan sejak dini agar kawasan tangkapan nelayan dapat dikelola dengan baik. Selain itu, pengamanan laut juga harus dilakukan secara ketat oleh pihak terkait.
6: Memang tidak murah, tetapi dia jangka panjang, ya saya pikir solusi salah satunya kita petakan lumbung-lumbung ikan nasional. Ya kalau memang setahun kita bisa selamatkan satu lumbung, ya 10 tahun kita udah punya 10 lumbung. Daripada sekarang, satu lumbung pun tidak ada yang bisa kita selamatkan.
4: Dalam upaya menjaga sumber daya pesisir dan laut, Natuna membutuhkan kerjasama semua pihak. Dengan pengawasan yang maksimal, potensi perikanan Natuna diharapkan tetap menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat, nelayan. Demikian Marjani melaporkan.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Pendengar, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kota Padang Panjang dorong pelaku IKM dan UMKM tingkatkan kualitas produk, perkuat inovasi, serta manfaatkan teknologi digital. Dari RRI Bukit Tinggi, reporter Nofri melaporkan.
8: Ketua Dekranasda Kota Padang Panjang Nyonya Maria Veronica Henry dorong pelaku IKM dan UMKM tingkatkan kualitas produk, perkuat inovasi, serta memanfaatkan teknologi digital. Tujuannya agar usaha naik kelas dan tembus pasar lebih luas, mulai regional hingga internasional. Hal itu disampaikan saat menjadi narasumber kegiatan pengabdian kepada masyarakat, Civitas Akademika Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Kegiatan itu diikuti pelaku UMKM Padang Panjang. Dalam paparannya, Nyonya Maria Veronica menjelaskan, Dekranasda punya peran strategis sebagai mitra pemerintah, membina, mendampingi, dan mempromosikan produk unggulan daerah. Berbagai program pembinaan terus dilakukan, mulai pelatihan peningkatan kualitas produk, pengemasan, penguatan merek, hingga pemasaran digital. Nyonya Maria Veronica menyebut, UMKM dan IKM merupakan tulang punggung perekonomian daerah. Karena itu, Dekranasda hadir membantu pelaku usaha meningkatkan kualitas produk, memperkuat branding, serta memperluas akses pasar agar mampu bersaing di era digital.
9: Imunisasi pengrajin agar bisa mengembangkan kreativitasnya untuk menjadi yang lebih baik dan memanage. Mudah-mudahan banyak lagi pengrajin yang bisa memotivasi kita agar bisa memberikan ide-ide kreatifnya untuk mencapai perekonomian Indonesia yang lebih baik.
8: Dirinya menilai penguatan kualitas produk harus dibarengi inovasi desain, kepemilikan sertifikasi, dan pemanfaatan teknologi informasi agar produk lokal punya daya saing lebih tinggi. Keikutsertaan dalam pameran, expo, dan promosi juga dinilai sarana efektif memperkenalkan produk unggulan Padang Panjang ke calon pembeli dan investor dari berbagai daerah. Nyonya Maria Veronica menegaskan Dekranasda berkomitmen beri pendampingan berkelanjutan ke pelaku usaha. Pendampingan mencakup peningkatan kapasitas SDM, pengembangan produk berbasis kearifan lokal, hingga pembukaan peluang kerjasama dengan berbagai pihak untuk perluas jaringan pemasaran. Nofri melaporkan.
3: Melalui ke RRI Tanjung Pinang Bergar, sebanyak 365 peserta sudah terdaftar untuk mengikuti ajang MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau yang akan digelar dari tanggal 4 hingga 9 Juli 2026. Selengkapnya laporan Pandu Fikri Tegar Agnianto.
10: Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Provinsi Kepulauan Riau terus mematangkan persiapan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ 12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Ajang tahunan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 4 hingga 9 Juli 2026 di Kota Tanjung Pinang dengan arena utama bertempat di Gedung LAM Provinsi Kepulauan Riau kemarin. Ketua Harian LPTQ Provinsi Kepulauan Riau, Handarlin H. Umar, mengatakan seluruh persiapan termasuk pembangunan area utama dan lokasi pendukung masih dalam proses dan ditargetkan selesai tepat waktu. Selain itu, sebanyak 365 peserta telah terdaftar untuk mengikuti berbagai cabang perlombaan, dengan peserta cadangan yang juga telah disiapkan. Untuk menjamin kualitas penilaian, LPTQ Kepri menghadirkan Dewan Hakim dari tingkat nasional dan daerah. Sebanyak 10 Dewan Hakim Nasional termasuk sejumlah profesor dari Jakarta, Yogyakarta, Kalimantan, dan Medan akan bertugas bersama Dewan Hakim asal Kepri yang telah memenuhi persyaratan sertifikasi sesuai bidang masing-masing.
11: Peserta sudah terdaftar sejumlah 365 dengan cadangan lebih kurang 468 itu.
10: Handarin berharap seluruh peserta dapat mengikuti perlombaan dengan semangat untuk meraih prestasi sekaligus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Selain memperoleh sertifikat, piala, dan uang pembinaan, peserta berprestasi juga berpeluang mewakili Kepulauan Riau pada MTQ tingkat nasional. Menurutnya, pada pelaksanaan tahun sebelumnya, Kepri berhasil melahirkan 5 peserta yang masuk peringkat nasional. Ia menambahkan, nilai uang pembinaan untuk juara disesuaikan dengan cabang lomba. Sementara total anggaran pembinaan dari LPTQ Provinsi diperkirakan mencapai sekitar 900 juta rupiah. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke RRI Ranai Pendengar, rombongan kafilah Kabupaten Natuna dijadwalkan tiba di Tanjung Pinang pada tanggal 29 Juni untuk mengikuti MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Selengkapnya laporan Analia Widi.
12: Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabakesra, Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, Sudirman, menjelaskan bahwa seluruh kebutuhan transportasi dan akomodasi bagi kafilah Natuna pada pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau telah dipersiapkan dengan baik. Setibanya di Tanjung Uban, rombongan akan langsung melanjutkan perjalanan menuju kota Tanjung Pinang.
13: Ya, jadi nanti sesampainya kita di Uban, di Tanjung Uban nanti, kita sudah menyiapkan 2 bis untuk sekitar 1 bis itu untuk 30 orang. 2 bis lah kita siapkan. Nanti dari Tanjung Uban kita langsung menuju ke kota Tanjung Pinang, ke Hotel Netday Laguna. Pokoknya sampai nanti di Tanjung Uban itu sesuai dengan jadwal kapal, jam berapa masuk, nanti kita langsung ke Tanjung Pinang.
12: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna, Subadi, kepada RRI menyampaikan bahwa seluruh persiapan bagi peserta dan ofisial telah dilakukan sejak jauh hari.
14: Segala hal terkait dengan keperluan peserta dan ofisial sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Berserta dengan para kafilah, para anak menuju ke Tanjung Pinang untuk mengikuti kegiatan di tingkat provinsi.
12: Rombongan kafilah Kabupaten Natuna yang berjumlah 48 orang sebelumnya telah berangkat menuju Tanjung Pinang pada 28 Juni 2026 untuk mengikuti Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau yang digelar di kota Tanjung Pinang menggunakan KMP Bahtera Nusantara 01. Berdasarkan jadwal, rombongan diperkirakan tiba pada 29 Juni jam 23.30 waktu Indonesia Barat melalui pelabuhan Tanjung Uban. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
3: Beralih ke RRI Padang, puncak pesona budaya Hoyak Tabui Piaman 2026 berlangsung meriah di lapangan parkir Muaro Pantai Gandoriah Pariaman. Selengkapnya laporan Armin Ramli.
15: Dalam sambutannya, Wakil Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Giring Ganesa mengatakan tabui bukan hanya tradisi, tetapi ini adalah jiwa dari Pariaman. Menurutnya, tabui menjadi ekspresi budaya yang memadukan spiritualitas, seni, dan semangat gotong royong yang tak lekang oleh waktu. Ini adalah sebuah ekspresi yang luar biasa, karena juga sesuai dengan spirit Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang meyakini bahwa kebudayaan adalah kekuatan besar bangsa ini. Maka dari kekuatan kebudayaan, Presiden mempunyai inisiatif mendirikan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Wamenbud menyebutkan pesona budaya Hoyak Tabui sudah menjadi bagian dari 125 Karisma Event Nusantara 2026.
16: Alhamdulillah, Hoyak Tabui sudah menjadi bagian dari 125 Karisma Event Nusantara. Untuk adik-adik semua yang ada di sini, ikut membangun Tabui dan nanti akan mengantarnya. Saya titip salam hormat dari Kementerian Kebudayaan karena terus semangat melestarikan.
15: Sementara itu, Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Vasco Rusaimi mengungkapkan Kota Pariaman dari sisi luas tidak terlalu luas, tapi nama Kota Pariaman sudah mendunia.
16: Inilah salah satu budaya di Pariaman yang perlu kita lestarikan.
15: Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Pariaman Yota Balat juga menyampaikan pesona budaya Hoyak Tabui Piaman 2026 merupakan pesta kebudayaan yang menjadi bagian dari komoditas pariwisata daerah yang harus dijaga dan dilestarikan untuk generasi mendatang.
16: Pesona budaya Tabui Piaman 2026 merupakan pesta kebudayaan yang menjadi bagian dari komoditas pariwisata daerah yang harus dijaga dan dilestarikan untuk generasi mendatang. Dan kami berharap Tabui Piaman dapat masuk dalam kalender of event Indonesia di tahun selanjutnya. Karena Tabui Piaman dapat mendatangkan wisata lebih dari 5.000 pengunjung.
15: Yota Balat menyebutkan sepekan ke depan merupakan hari yang membahagiakan untuk pemerintahan dan masyarakat Kota Pariaman karena pada tanggal 2 Juli 2020.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Pendengar, Gubernur Sumatera Barat menegaskan pentingnya memperkuat ketahanan keluarga sebagai langkah utama melindungi anak dari berbagai ancaman sosial. Hal itu disampaikan bertepatan dengan peringatan Hari Keluarga Nasional sebagai momentum memperkuat peran keluarga dalam membentuk generasi yang berkualitas. Dari RRI Padang, Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
17: Peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas dimanfaatkan pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mengajak masyarakat memperkuat ketahanan keluarga. Upaya tersebut dinilai penting guna mencegah anak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba, kekerasan, dan pergaulan bebas. Gubernur Sumatera Barat, Mahyildi, dalam upacara Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026 di halaman kantor Gubernur Sumbar pagi tadi mengungkapkan, hingga Juni 2026 tercatat sekitar 8.000 kasus perceraian di Sumatera Barat. Kondisi tersebut dinilai menjadi perhatian serius karena dapat berdampak pada tumbuh kembang anak dan kualitas kehidupan keluarga. Menurutnya, banyak anak yang terjerumus ke dalam perilaku menyimpang berawal dari kurangnya perhatian dan kasih sayang di lingkungan keluarga. Anak yang kehilangan kehangatan di rumah cenderung mencari pelarian di luar lingkungan keluarga sehingga rentan terpengaruh pergaulan negatif.
18: Ada informasi dari Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat. Pada sampai bulan Juni ini, sudah ada sebanyak 8.000 perceraian di Sumatera Barat. Anak-anak yang terjerumus dalam kekerasan atau narkoba seringkali adalah mereka yang kurang kasih sayang di rumah, sehingga mencari pelarian semu di jalanan. Nah, saya kira inilah potensi. Kalau satu keluarga saja menikahkan dua orang anak saja, maka kasih sayang dari ayah ataupun juga dari ibu akan berkurang. Dan kemudian pengawasan akan berkurang. Kalau itu mereka akan mencari di jalanan. Nah, inilah yang potensi mereka terlibat dengan pergaulan bebas, narkoba, LGBT, dan kemudian perilaku-perilaku menyimpang yang lain.
17: Ia mengatakan peran orang tua dalam memberikan perhatian, pengawasan, dan komunikasi yang baik menjadi kunci untuk mencegah anak terpapar berbagai ancaman seperti penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, hingga perilaku menyimpang lainnya. Menurutnya, Hari Keluarga Nasional menjadi pengingat bahwa keluarga merupakan benteng pertama dalam melindungi generasi muda. Gubernur mengimbau seluruh orang tua agar tidak lengah dalam menjaga keharmonisan keluarga. Setiap keluarga harus menjadikan rumah sebagai tempat yang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang bagi anak-anak. Dengan demikian, kehangatan keluarga akan selalu menjadi alasan bagi anak untuk kembali ke jalan yang benar dan menjadi bagian dari upaya mewujudkan generasi emas Indonesia 2045. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
3: Beralih ke RRI Bengkalis, pendengar, dalam rangka memperjuangkan aspirasi daerah, Bupati Siak melakukan kunjungan ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia untuk revitalisasi istana dan PSN KITB. Selengkapnya laporan Muhammad Fiza.
19: Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli menyampaikan aspirasi pemerintah Kabupaten Siak pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI terkait upaya percepatan pembangunan daerah. Aspirasi tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama jajaran Kemenko Perekonomian di Jakarta, di mana dalam pertemuan tersebut Bupati Afni memaparkan sejarah kejayaan Kabupaten Siak serta berbagai potensi yang dimiliki daerah saat ini. Menurutnya, Siak memiliki nilai sejarah, budaya, dan ekonomi yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Salah satu aspirasi yang disampaikan adalah perjuangan revitalisasi Istana Siak Asyriyah Hazimiyah sebagai ikon sejarah dan budaya Melayu. Selain itu, pemerintah Kabupaten Siak juga mendorong agar kawasan industri Tanjung Buton atau KITB kembali ditetapkan sebagai proyek strategis nasional atau PSN.
20: Harapan kami, saya sudah menutup pintu berapa kementerian, Pak. Minta tolonglah. Ini kan bukan hanya kekayaan kekayaan Siak, tapi ini orang yang dulu pernah mensupport kemerdekaan Republik kita. Sultan loh, rumah Sultan kami loh ini, Pak. Ini orang kalau datang ke Riau nggak ke Siak, belum ke Riau. Dia yang punya sumur minyak, yang punya untuk bandara. Kan bandara dulu tanahnya sultan dihibahkan, ada suratnya loh Pak, surat hibahnya. Jadi ini kan wisata ya Pak ya, maksud tuh dia selalu merundur apa. Padahal kan kami juga bukan hanya histori loh Pak. Sultan kami menyerahkan segalanya kekayaannya untuk Indonesia. Hari ini saya minta tolong hanya 10 miliar loh Pak revitalisasi istana Siak ini, nggak banyak. Tapi hari ini dengan pemotongan TKD yang luar biasa, uang 10 miliar bagi kami juga sulit.
19: Bupati Afni menyampaikan apresiasi kepada Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Dida Gardera, beserta jajaran yang telah menerima aspirasi dari pemerintah Kabupaten Siak. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
3: Beralih ke RRI Bukit Tinggi, pasca pelaksanaan pasar murah, Wakil Bupati 50 Kota memberikan catatan strategis dan meminta masyarakat kelas menengah ke atas untuk menumbuhkan empati sosial dengan tidak membeli komoditas bersubsidi. Selengkapnya laporan reporter Irsyad.
1: Wakil Bupati Kabupaten 50 Kota, Ahlul Badri Turesya memberikan catatan pasca terlaksananya rangkaian kegiatan pasar murah yang digelar di Pasar Dangundangwang, Kecamatan Gugua. Ahlul menyampaikan bahwa program pengendalian harga itu sengaja dihadirkan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk bantalan sosial bagi masyarakat yang mengalami penurunan daya beli. Namun dibalik kesuksesan agenda pangan itu, Wakil Bupati menilai pentingnya perubahan cara berpikir masyarakat dalam menyikapi kehadiran barang-barang bersubsidi. Dirinya mengimbau agar warga yang memiliki kemampuan ekonomi berkecukupan tidak ikut mengantri atau mengambil hak fasilitas yang dikhususkan bagi warga kurang mampu. Ahlul Badri Toresya mengajak masyarakat kelas menengah ke atas untuk tidak mengakses komoditas bersubsidi itu demi menjaga rasa keadilan sosial di tengah masyarakat. Menurut pandangannya, kesadaran mandiri dari kelompok masyarakat yang mampu untuk tetap berbelanja di pasar reguler bernilai sangat penting bagi keberhasilan program. Langkah bijak itu bertujuan agar esensi dari kebijakan pasar murah yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat benar-benar tepat sasaran dan dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.
21: Ini sebagai bentuk kita ingin menghadirkan harga bagi masyarakat yang kemampuan ekonominya rendah untuk bisa mengakses ini. Dan kita berharap masyarakat yang punya kemampuan ekonomi bagus tidak usah mengakses ini dulu. Silakan belanja di tempat biasa, berikan ini kepada yang layak untuk membeli ini atau memilikinya. Yang paling penting itu sebenarnya adalah stimulan cara berpikir kita. Sekali lagi, yang ekonominya menengah ke atas, jangan akses, dalam tanda kutip, jangan akses untuk yang bersubsidi.
1: Melalui momentum evaluasi ini, pemerintah Kabupaten 50 Kota berharap masyarakat dapat semakin bijak serta memiliki empati sosial yang tinggi dalam menyikapi program intervensi ekonomi pemerintah. Irsyad melaporkan.
3: Beralih ke RRI Batam, pendengar, keterbatasan peluang kerja mendorong perlunya langkah inovatif agar generasi muda tetap produktif dan mampu bertahan di tengah persaingan. Selengkapnya laporan Nurul Mahfud.
22: Di tengah persaingan kerja yang semakin ketat di Batam, generasi muda didorong untuk tidak hanya bergantung pada peluang kerja yang tersedia, tetapi juga berani menciptakan peluang baru. Wakil Ketua Generasi Entrepreneur Batam, Zulfahmi, menilai semangat kewirausahaan menjadi kunci untuk menjawab tantangan terbatasnya lapangan pekerjaan. Menurutnya, fenomena sulitnya mencari kerja di Batam tidak bisa hanya disikapi dengan keluhan. Anak muda harus mulai mengasah keterampilan, membaca peluang pasar, serta memanfaatkan perkembangan teknologi untuk membuka usaha secara mandiri. Ia menegaskan, era digital memberikan ruang yang luas bagi siapa saja untuk memulai bisnis, bahkan dengan modal yang relatif kecil.
23: Bagi saya pribadi, kawan-kawan untuk zaman sekarang, gak ada kata tidak ada pekerjaan. Selagi kita mau bekerja, mau belajar lah intinya, mau mencari apa sih yang bisa kita produksi, nah itulah hasil cuan. Tapi pada dasarnya, cuan itu gak instan. Nah. Jadi saya berpikir, kalau dibilang orang nganggur, gak ada. Cuma sekarang dari kembali ke pribadi masing-masing, Bu. Ada kemauan dan ada niat belajar lah.
22: Fahmi juga menekankan pentingnya keberanian mengambil resiko dan membangun mental yang tangguh. Perubahan pola pikir dari pencari kerja menjadi pencipta kerja harus mulai ditanamkan sejak dini. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Pendengar, mendaki Gunung Bintan dinilai menjadi salah satu wisata yang positif untuk mengisi waktu libur di akhir pekan. Dari RRI Tanjung Pinang, reporter Febriansah melaporkan.
24: Hiking ke puncak Gunung Bintan menjadi salah satu tujuan wisata sejumlah masyarakat. Pilihan ini untuk menikmati waktu libur akhir pekan setelah berjuang dengan hiruk-pikuk aktivitas dalam seminggu bekerja. Mendaki Gunung Bintan merupakan kegiatan yang menyenangkan untuk menikmati keindahan alam, udara yang sejuk, serta pemandangan hijau sepanjang jalur pendakian menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendaki. Menurut salah seorang pengunjung, Nona Pinem, yang berasal dari Karimun, mendaki Gunung Bintan menjadi aktivitas yang tepat untuk menyegarkan pikiran sekaligus menikmati keindahan alam bersama keluarga maupun teman. Ia berharap kelestarian kawasan Gunung Bintan tetap terjaga sehingga dapat terus dinikmati oleh masyarakat dan wisatawan.
25: Ini adalah pengalaman pertama yang luar biasa. Sebagai pemula, mendaki Gunung Bintan sangat berkesan. Jalurnya menantang tapi seru, dikelilingi hutan yang asri. Momen terbaik adalah saat di tengah jalan saya bertemu 5 pendaki ramah yang mengajak saya bergabung. Harapan saya untuk wisata hiking tetap menjaga kebersihannya. Saya juga mengikuti canyoneering, panitianya ramah, dan juga mau mengarahkan pose-pose terbaik untuk foto estetik.
24: Oka, pengunjung yang datang dari Tanjung Pinang, menambahkan mendaki gunung itu sangat seru dan juga menantang adrenalin, menambah teman dan pengalaman baru. Apalagi pergi bersama rekan-rekan sekerja tentu akan menambah kekompakan yang dapat diimplementasikan ketika kembali masuk kerja.
0: Karena nggak hanya ngajak kita menikmatin keindahan alam, tapi juga menjadi sarana untuk olahraga, lepaskan penat, terus melatih kekompakan serta rasa peduli terhadap lingkungan. Harapan saya ke depannya, semoga wisata hiking Gunung Bintan semakin dikenal oleh masyarakat.
24: Selain pesona alam Gunung Bintan yang sangat menarik, namun infrastruktur pendukung juga perlu menjadi perhatian, khususnya perawatan toilet di lokasi wisata air terjun. Ia juga mengimbau kepada pemerintah untuk diperhatikan supaya memberikan kenyamanan bagi para pengunjung. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
3: Beralih ke RRI Pekanbaru, pendengar, antusiasme masyarakat untuk meningkatkan kompetensi di bidang kepelatihan sepak bola terus meningkat. Hal itu terlihat dari tingginya minat peserta mengikuti kursus pelatihan lisensi di PSSI gelombang pertama yang resmi dibuka hari ini. Selengkapnya laporan Hairani Januari ini.
2: PSSI Pekanbaru resmi memulai kursus pelatih lisensi D gelombang pertama pada Senin siang ini, 29 Juni 2026. Kegiatan yang dibuka pukul 14.30 waktu Indonesia Barat ini mendapat sambutan antusias dari para calon pelatih, tidak hanya dari kota Pekanbaru, tetapi juga dari berbagai kabupaten kota di Provinsi Riau, hingga provinsi tetangga. Kegiatan nantinya akan difokuskan di lapangan Benesia Arena, Pekanbaru. Ketua PSSI Pekanbaru, Roni Saputra, mengatakan minat mengikuti kursus lisensi D tahun ini cukup tinggi. Sekitar 30% peserta berasal dari kota Pekanbaru, sedangkan sisanya datang dari daerah lain di Provinsi Riau, serta sejumlah peserta dari luar provinsi. Roni menambahkan, tingginya minat peserta menunjukkan semakin besarnya perhatian terhadap peningkatan kualitas pelatih sepak bola di daerah. Menurutnya, banyak pelatih yang kini mulai mempersiapkan diri untuk melanjutkan jenjang lisensi yang lebih tinggi.
4: Kalau untuk yang gelombang pertama udah sudah terpenuhi kuota pembukaan tanggal 29. Untuk daerahnya 30% masih mendominasi Pekanbaru lah. Yang lainnya dari kabupaten-kabupaten yang lain. Masih daerah Riau lah. Mungkin ada yang satu atau dua yang di luar Riau, ada satu atau dua orang. Banyak. Ini mungkin yang lagi menunggu itu sebenarnya banyak yang untuk C sih, yang dari D ke C. Ya, jadi yang lagi banyak menunggu itu yang C nanti. Tapi nanti itu yang buat PSSI Provinsi nanti yang buat C.
2: Sementara itu, Direktur Teknik PSSI Riau sekaligus Instruktur Nasional Philip Hansen menyebut, perkembangan jumlah pelatih berlisensi di Provinsi Riau dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang menggembirakan. Menurutnya saat ini jumlah pemegang lisensi D terus bertambah sebagai hasil dari program pembinaan yang berkelanjutan.
5: Sekarang sudah banyak, lisensi D itu sudah banyak sekali, hampir lisensi D untuk di Pekanbaru itu sudah hampir 150. Kalau lisensinya C-nya sudah hampir 40 lebih atau 50. Nah, ke B-nya udah lumayan tuh, ada B-nya ada 10 lah. Kalau A-nya ada 5 atau 6 orang baru.
2: Melalui penyelenggaraan kursus lisensi D ini, PSSI Pekanbaru berharap semakin banyak pelatih yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar nasional sehingga mampu mendukung pembinaan sepak bola usia dini dan memperkuat pondasi prestasi sepak bola di Provinsi Riau. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Mendengar demikian lintas berita Kurwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Murniadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Sekian lintas berita Kurwil Nusantara 15 hari ini.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, dan berita selanjutnya nanti dapat Anda simak pukul 19 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI. Selamat sore semuanya, semangat di sore ini pendengar dengan berbagai kegiatan Anda yang baru saja selesai dengan aktivitasnya. Semoga hari yang menyenangkan di awal pekan ini pendengar ya, aktivitas juga semuanya bisa lancar. Dan semoga masih semangat nih buat yang sore ini akan lanjut lagi dengan berbagai kegiatannya, baik itu yang akan olahraga atau ada kegiatan-kegiatan lainnya juga pendengar ya. Selama 16.37 menit saat ini ada lagu-lagu di era 80-an dan 90-an di sore ini pendengar dengan beragam formasi juga. Tetap semangat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

0: Lihat dia tuh kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

Apalagi dari Rusana ya pendengar, jangan buang waktu. Lagu yang dirilis tahun 1999 spesial buat Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1. Semoga masih semangat di sore ini ya. Oke, babak atau fase knockout di Piala Dunia 2026 sudah digelar mulai dini hari tadi pendengar ya. Nah, ada tuan rumah, salah satu tuan rumah Kanada yang menjadi tim pertama yang lolos ke babak 16 besar setelah dini hari tadi menang tipis 1-0 atas Afrika Selatan pendengar ya, dan gol juga dicetak di menit-menit akhir pertandingan, dan ini menjadi sejarah tersendiri nih bagi Kanada ya, yang untuk pertama kalinya bisa lolos ke babak 16 besar. Dan dini hari nanti waktu Indonesia Barat, laga 32 besar atau fase gugur Piala Dunia 2026 akan kembali digelar pendengar ya. Nah, nanti rangkaian pertandingan dini hari nanti waktu Indonesia Barat akan dimulai oleh juara dunia 5 kali Brazil yang akan berhadapan dengan salah satu jagoannya Asia nih pendengar, Jepang ya. Kick off-nya mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat atau jam 12 tengah malam nanti pendengar. Kemudian lanjut lagi dengan salah satu unggulan juga Jerman, 4 kali juara dunia yang akan berhadapan dengan wakil Amerika Selatan, Paraguay. Kick off-nya mulai pukul 3:30 dini hari nanti waktu Indonesia Barat, dan ada laga pagi hari ini pendengar ya, ada laga Belanda yang akan berhadapan dengan Maroko pukul 8 pagi kick off-nya pendengar. Gimana nih jagoannya sudah pada main? Ya memang Piala Dunia tahun ini atau edisi kali ini memang lebih panjang dibandingkan Piala Dunia edisi-edisi sebelumnya pendengar ya, karena memang pesertanya bertambah jadi 48 tim, jadi pertandingannya juga otomatis lebih banyak ya dibandingkan Piala Dunia di edisi-edisi sebelumnya pendengar. Oke, sudah pukul 16:52 saat ini. Tetap semangat dengan berbagai kegiatan Anda di sore ini pendengar. Selanjutnya adalah lagu dari God Bless, Rumah Kita.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ini Kiasria, Mata Lelaki Pendengar, lagu yang rilis tahun 1986, spesial buat yang lagi santai menikmati waktu sorenya ini pendengar ya. Pagi buat Anda yang baru saja selesai dengan aktivitasnya, semoga sepanjang hari ini aktivitas Anda lancar semuanya pendengar. Nah pendengar, BMKG mengeluarkan peringatan kemunculan bibit siklon tropis yang terpantau aktif di wilayah sebagian besar wilayah di tanah air pendengar ya. Dan BMKG mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai akan terjadinya hujan deras dan gelombang tinggi yang berpotensi terjadi secara tiba-tiba. Nah, walaupun peluang berkembang menjadi siklon tropis masih rendah, BMKG menyatakan bahwa sistem cuaca ini diperkirakan tetap dapat memberikan dampak tidak langsung, terutama terhadap kondisi cuaca dan perairan secara nasional, pendengar. Nah, selain memengaruhi kondisi laut, BMKG juga memprediksi sejumlah wilayah Indonesia masih berpotensi diguyur hujan dalam sepekan ke depan ya, dan potensi hujan dipicu oleh berbagai dinamika atmosfer yang masih aktif pendengar. Tetap jaga kesehatan juga pastinya ya, dengan berbagai kesibukan Anda, perhatikan juga waktu istirahat apalagi di musim-musim Piala Dunia saat ini pendengar. Oke, sudah pukul 17.09 saat ini. Yang lagi santai, selamat menikmati waktu santainya di sore.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Pendengar masih sama kami di Prosata Rari Rana, lagu dari Vina Panduwinata, Di Dadaku Ada Kamu. Ini lagu yang dirilis tahun 1984, spesial buat yang masih santai mendengarkan Prosata nih pendengar. Hai, untuk anak kaum muslimin dan muslimat, diinformasikan masuknya waktu sholat maghrib untuk kota Rana dan sekitarnya. Hari ini Senin 29 Juni 2026 pukul 18.04 pendengar. Jelang Mutiara Senja dan Gema Wahyu Ilahi pendengar, ada sederetan lagu-lagu bernuansa Islami.

Utsman bin Affan berkata, antara tanda-tanda orang yang bijaksana itu ialah hatinya selalu berniat suci, lidahnya selalu basah dengan zikrullah, kedua matanya menangis karena penyesalan terhadap dosa, segala perkara dihadapinya dengan sabar dan tabah, dan mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia.

Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan 3 hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.

Mendengar masih bersama kami di Prosatu RRI Ranai, dan kembali kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat masuknya waktu salat maghrib untuk kota Ranai dan sekitarnya hari ini Senin 29 Juni 2026 pukul 18 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, saat ini sudah pukul 17.42 menit. Selanjutnya kami hadirkan Mutiara Senja sore ini dengan judul Zuhud Terhadap Dunia yang akan disampaikan oleh Budi Nur Hamid. Namun sebelumnya sama-sama kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Wiwin Winarti. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 91.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulal salam wa afhamana bi syari'atil nabiyyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat, mustami'in, mustami'at rahimakumullah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Allah yang Maha Esa, dan tiada sekutu baginya. Dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan kepada kita tentang keadaan dunia dan penghuninya. Allah menyingkap hakikat dunia dan menerangkan masanya yang pendek dan fananya kelezatan yang ada padanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Al-Ghurur. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita di ayat ini tentang hakikat dunia yang karenanya banyak manusia yang terperdaya olehnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa dunia adalah permainan, tidak ada akibat yang ditimbulkannya kecuali keletihan. Dia menyibukkan orang yang memperhatikannya dan melalaikannya dari apa-apa yang memberikan manfaat baginya di akhirat kelak. Dunia adalah perhiasan yang menipu, yang membuat orang terperdaya, berbangga-bangga dengan keturunan dan tulang-tulang yang telah remuk, saling berlomba dalam mengumpulkan harta dan anak-anak keturunan serta jabatan. Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan bahwa semua itu akan fana, sama seperti hujan yang menumbuhkan tanaman-tanaman, yang menumbuhkan kekaguman petani dengan pertumbuhan tanamannya, kemudian dia berkembang dan bergerak, tumbuh dan pada ambang batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga engkau melihatnya begitu cepat menguning dan berubah menjadi layu setelah sebelumnya tumbuh hijau segar, kemudian berubah menjadi kering, berguguran dan hancur. Di dalam ayat ini terdapat penyerupaan berbagai sunnah-sunnah Allah Subhanahu wa taala dengan masa tumbuhnya tumbuhan dalam satu masa lalu tumbuhan tersebut menjadi fana dan menghilang, lenyap dalam waktu kurang dari satu tahun. Hal ini sebagai isyarat bagi cepatnya kehilangan segala hal yang ada di dunia dan dekatnya sifat fana yang melekat padanya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dahsyatnya keadaan akhirat dan kepedihan yang terjadi padanya serta siksa yang keras yang dirasakan oleh orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menjelaskan ampunan dan keridhaannya yang menunjukkan kesempurnaan nikmat Allah bagi orang yang taat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadrib lahum matsalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hasiman tazruhu riyah." وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Dan berilah perumpamaan kepada mereka manusia, kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah juga berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahhar." Wa azwajum mutahharatu waridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Katakanlah, inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawah sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan serta keridhaan Allah.
dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan di dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Al-Mustawrad bin Fihr bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah sesungguhnya tidaklah dunia ini dibanding dengan akhirat kecuali seperti salah seorang di antara kalian mencelupkan telunjuknya pada sebuah sungai yang besar lalu hendaklah dia melihat bekas yang kembali menetes. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidur di atas sebuah tikar sehingga tikar tersebut memberikan goresan pada tubuhnya. Aku berkata kepada beliau, bapak dan ibuku sebagai tebusan bagimu wahai Rasulullah, seandainya engkau mengizinkan niscaya kami membentangkan bagimu tikar tidur yang bisa menjagamu dari bekas tikar tidur tersebut. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, apa hubungan saya dengan dunia ini? Sesungguhnya perumpamaan saya dengan dunia sama seperti orang musafir yang berteduh pada sebuah pohon lalu pergi meninggalkannya. Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala berkata, zuhud di dunia ini tidak akan terwujud kecuali didasarkan pada dua pandangan. Pandangan yang pertama, yakni pandangan terhadap dunia yang begitu cepat fana dan melenyap, keletihan dalam meraih dan memperhatikannya. Semua itu menimbulkan sesak, kekeruhan dan kepayahan dan akhirnya dia akan menghilang dan lenyap ditambah rasa rugi dan kecewa. Maka orang yang menuntut dunia tidak pernah terlepas dari kebimbangan sebelum mendapatkannya dan kebimbangan saat mendapatkannya, lalu kesedihan dan penyesalan setelah dia berlalu. Ini adalah salah satu cara pandang terhadap dunia. Kemudian yang kedua, pandangan yang kedua, pandangan terhadap akhirat mengejarnya dan datang kepadanya. Dia adalah alam yang tetap dan permanen, alam yang dipenuhi dengan berbagai balasan kebaikan dan kesenangan. Menyadari akan perbedaan yang begitu jauh antara dunia dan akhirat. Realita ini sama seperti yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal akhiratu khairu wa abqa, sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Allah Subhanahu wa taala juga mengancam orang yang rela dengan kehidupan dunia ini dengan ancaman yang keras. Tenang dengan kehidupan dunia, lalai terhadap ayat-ayat Allah dan tidak mengharap bertemu dengannya. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana radu bil hayatid dunya wa dhma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan atau tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, mereka itu tempatnya ialah neraka disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa taala juga telah mencela orang-orang beriman yang rela dengan harta duniawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu malakum idza qila lakum firu fi sabilillah istaqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang pada jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu. Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat, padahal
kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Sebesar ambisi seorang hamba terhadap dunia dan kerelaannya terhadap dunia tersebut, maka sebesar itu pula dia akan merasakan beratnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tuntutan terhadap akhirat. Cukuplah dalam masalah zuhud ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, afara'aita immat ta'nahum sinina thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un. Kaum muslimin, muslimat, mustami'in, mustami'at rahimakumullah. Demikian, semoga ada berkah dan manfaatnya. Akhiru kalam, wal afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته innaka la tuhliful mi'ad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang engkau telah

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan insight.

99,2 Prosatu RRI Ranai. Terima kasih mendengar, masih santai mendengarkan Prosatu. Semoga masih sehat, masih semangat ya. Kalau ada yang lagi sakit, semoga cepat sembuh supaya bisa kembali ke rutinitas seperti biasanya pendengar. First 20 featuring Cerita Utami, Mangu sudah membawa kita ke pukul 18.30 menit saat ini. Yang lagi santai, selamat menikmati waktu santainya pendengar ya. Dan semoga awal pekannya menyenangkan dengan berbagai aktivitas Anda, semoganya lancar di sepanjang hari ini pendengar. Masih dengan lagu-lagu dari hits Indonesia di kesempatan kali ini pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

0: Hai seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Zakri dan Ade Govinda dengan masing-masing pendengar sudah membawa kita ke pukul 18.43 menit saat ini. Nah, pendengar, hari Minggu kemarin kontingen Kabupaten Natuna yang akan mengikuti pekan olahraga pelajar daerah atau POPDA sudah resmi bertolak ya menuju ke Karimun, Kabupaten Karimun tepatnya, yang akan menjadi tuan rumah POPDA ke-10 Provinsi Kepulauan Riau 2026. Pendengar, ya, sama-sama kita doakan semoga kontingen Natuna yang mengikuti POPDA ke-10 Provinsi Kepulauan Riau 2026 ini bisa memberikan hasil yang terbaik nantinya ya. Doa bersama nih buat adik-adik pelajar kita nih pendengar ya, yang akan berjuang membawa nama Natuna di POPDA ke-10 Kepulauan Riau 2026. Nah, di POPDA ke-9 2 tahun lalu kontingen Natuna berhasil meraih 3 emas, 3 perak dan 13 perunggu. Ya, semoga bisa ada peningkatan ya di POPDA kali ini pendengar, dengan segala keterbatasan juga pastinya ya, semoga bisa memberikan hasil yang maksimal. Baik pendengar, sudah pukul 18.44 menit saat ini, saat lagi kita jelang Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI, saat lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat.
2: 21 subsektor itu kita bagi 4 cluster, ada yang berbasis seni budaya seperti yang seni kuliner, kreatif fashion dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk dan yang baru nanti modifikasi otomotif.
3: Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif mengusulkan penambahan sebanyak 21 subsektor ekonomi kreatif. WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia dimenangkan oleh Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat yang mengungguli suara terbanyak dalam jajak pendapat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
4: Terima kasih dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kami luncurkan logo HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
5: Pemerintah secara resmi mengumumkan

0: Nusantara. Penjelasan Wamen juga disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Logo atau karya nomor 2, yakni karya Saudara Fajar Novario dari Auman Design Bureau Padang Sumatera Barat, mendapatkan suara terbanyak. Jadi karya nomor 2, saya ulangi, karya Saudara Fajar Novario memperoleh suara 44,73% dari total suara. Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi pondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat.
0: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyampaikan rasa bangga karena pemenang polling logo merupakan karya Gen Z. Kementeriannya akan memberikan apresiasi berupa hadiah 100 juta rupiah untuk Fajar.
2: Selesai dari Universitas Negeri Padang itu 2023. Jadi ini anak muda juga nih, gitu, anak muda, dan tentu beliau ini juga aktif dalam berbagai pameran dan kegiatan desain grafis di Sumatera Barat. Jadi tentu ini suatu kebanggaan bahwa logo ini juga dibuat oleh generasi muda, mungkin kurang lebih umurnya Gen Z juga gitu, dan ternyata dapat dukungan paling banyak dari masyarakat gitu. Dan mengenai hadiah, kalau dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk pemenang pertamanya 100 juta rupiah, tetapi tadi ada kabar baik bahwa dari Presiden, dari Bapak Presiden juga akan ada penambahan apresiasi kepada 5 orang, 5 desainer yang masuk ke final pemilihan ini.
0: Begitu. Penetapan logo HUT RI berdasarkan pilihan masyarakat melalui polling yang dibuka sejak 24 Juli hingga 28 Juli 2026. Ada 5 karya logo yang kemudian dipilih oleh masyarakat. Selanjutnya, Wamen Juri meminta masyarakat untuk menyemarakkan kemerdekaan 17 Agustus 2026. Dari kantor Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan pemerintah mengusulkan penambahan 21 subsektor ekonomi kreatif dalam rencana induk ekonomi kreatif periode 2026-2045. Eliana Zahra melaporkan.
4: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni.
5: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, sektor ekonomi kreatif memiliki karakteristik yang inklusif dan padat karya dengan mayoritas tenaga kerja berasal dari kalangan perempuan. Ia juga menyampaikan rancangan rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rindekraf 2026-2045 mengusulkan penambahan menjadi 21 subsektor ekonomi kreatif, termasuk teknologi baru, konten digital, dan sulih suara. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif di Jakarta hari ini.
4: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif. Kemudian kreativitas berbasis teknologi dan konten digital, game aplikasi teknologi baru konten digital dan yang berbasis media, mulai dari film hingga voice over.
5: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, nilai PDB ekonomi kreatif pada 2025 mencapai Rp1.757,87 triliun dengan pertumbuhan 6,86%. Menurutnya, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11%. Amalia juga menjelaskan subsektor aplikasi dan game developer serta film, animasi, dan video menjadi subsektor dengan pertumbuhan tertinggi.
6: Di mana yaitu yang mencapai double digit, 18,22% adalah subsektor aplikasi dan game developer. Kedua, yang memang kita sering melihat film Indonesia luar biasa berkembangnya, kemudian banyak film Indonesia, film animasi yang diproduksi oleh bangsa kita, oleh anak-anak muda kita,

0: Dan memang terekam di dalam statistik kami bahwa subsektor film, animasi, dan video saat ini tumbuhnya juga 17,59%.
1: Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS juga memanfaatkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk memperoleh data yang lebih lengkap mengenai pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Selain itu, BPS melakukan penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI agar perkembangan kegiatan ekonomi kreatif dapat tercatat sesuai dengan kondisi terkini. Data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam Dewan Kawasan Industri Nasional yang tengah diusulkan dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
3: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan.
4: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah mengakomodasi keterwakilan masyarakat lokal dalam pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional. Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan panja RUU Kawasan Industri bersama Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan menilai pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional merupakan langkah positif. Namun menurutnya masyarakat sekitar kawasan industri juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
3: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan itu adalah menciptakan tata ruang pengembangan yang seimbang, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah potensial baru, membuka peluang partisipasi masyarakat setempat. Jadi dengan menyampaikan konten ini, saya tidak melihat di Dewan Kawasan itu ada unsur yang melibatkan masyarakat lokal.
4: Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengusulkan kewajiban bagi pengelola kawasan industri untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat sekitar. Program tersebut menjadi bagian dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri yang sedang dibahas bersama DPR RI. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Tri Supondi mengatakan, pemberdayaan masyarakat menjadi upaya agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh warga sekitar kawasan industri. Program pemberdayaan tersebut meliputi keterampilan, fasilitas usaha, pengembangan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga akan mewajibkan pengelola kawasan untuk melaporkan pelaksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat dan daerah.
5: Pembangunan ekonomi, pembangunan kawasan industri juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan industri wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan bagi masyarakat di sekitar kawasan. Program tersebut dapat berupa pelatihan keterampilan, fasilitasi kemitraan usaha, pembangunan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan pengelola kawasan serta wajib dilaporkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
4: RUU Kawasan Industri diharapkan tidak hanya memperkuat iklim investasi nasional. Regulasi tersebut juga ditargetkan untuk meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Himpunan Kawasan Industri Indonesia mendorong Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum untuk melakukan harmonisasi 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
6: Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Didik Prasetyono, menilai Indonesia membutuhkan Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum khusus untuk mempercepat investasi dan industrialisasi nasional. Ia menyebut saat ini terdapat 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga yang mengatur kawasan industri sehingga diperlukan harmonisasi melalui satu payung hukum. Menurutnya, RUU tersebut diharapkan mampu menyederhanakan perizinan, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta.
7: Makanya dalam menerapkan sistem pengamanan industri terpadu, menyusun standar operasional pengamanan kawasan industri, yang berlaku nasional, memperkuat koordinasi antar instansi dalam perlindungan kawasan industri. Jadi ada jaminan kalau investasi di kawasan industri itu aman, kira-kira begitu. Jadi pertanyaan investor adalah, kok masih ada gangguan kalau kami sudah ngurus izin lengkap dan sebagainya.
4: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menegaskan pembentukan badan yang mengkoordinasikan kawasan industri harus dirancang secara matang agar memiliki kewenangan yang kuat dan efektif. Menurutnya, struktur kelembagaan tersebut perlu dibahas bersama pemerintah, termasuk apakah berada di bawah kementerian atau langsung di bawah koordinasi presiden.
8: Nah, berkenaan lagi kembali kepada yang saya sebut tadi, kira-kira 5 aspek apa saja yang mesti harus masuk di situ, Pak. Karena selama ini kita tidak mau juga kalau industri, tadi Bapak bilang ada 176, berarti kan industri itu kan, berarti kan? Besar dan kecil itu, nah, yang ada di dalam kawasan misalnya. Itu kan dahsyat, Pak. Dan dia sudah menampung sekian juta orang yang bekerja di situ. Nah, ini mungkin harus kita lindungi, kita tingkatkan, kita berdayakan lebih dalam lagi.
4: Dalam hal ini, Komisi 7 juga meminta agar RUU Kawasan Industri dapat memuat aspek-aspek utama yang mampu memperkuat tata kelola sektor industri. Kawasan industri yang telah menampung jutaan tenaga kerja harus mendapat perlindungan, penguatan, dan pemberdayaan agar terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Bursa Efek Indonesia atau BEI yang baru menegaskan komitmennya merealisasikan demutualisasi BEI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari
10: Undang-Undang. Bursa Efek Indonesia BEI masih menunggu pengaturan lebih lanjut sebagai dasar pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek Indonesia, utamanya aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK yang baru saja disahkan awal Juni kemarin. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers usai rapat umum pemegang saham tahunan RUPST BEI tahun 2026 di Jakarta hari ini, yang sekaligus mengesahkan jajaran direksi BEI yang baru periode tahun 2026-2030. Menurut Jeffrey, BEI mendukung demutualisasi karena BEI merupakan sedikit dari bursa saham di dunia yang belum menerapkan demutualisasi. Kebijakan demutualisasi, tambah Jeffrey, akan membuat bursa saham Indonesia menjadi bursa saham yang modern.
9: Ya, pada poin ini kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari Undang-Undang P2SK tersebut. Ya, dan tentu kami sangat mendukung demutualisasi dari Bursa Efek Indonesia. Ya, selain karena itu adalah mandat dari Undang-Undang, kami juga meyakini bahwa dengan demutualisasi akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih modern.
10: Demutualisasi adalah perubahan status BEI dari organisasi nirlaba yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas atau anggota bursa menjadi perseroan terbatas yang kepemilikannya lebih terbuka, berorientasi laba dan dapat dimiliki oleh pihak lain. Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia. Pemerintah menginginkan demutualisasi BEI diproses tahun ini juga.
11: Pemerintah ingin mempercepat demutualisasi bursa, bahwa demutualisasi bisa langsung dilakukan, berproses di tahun ini. Dan ini adalah transformasi struktural di mana mengurangi benturan kepentingan di bursa efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa.
10: Demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI diharapkan dapat mencegah praktik-praktik tidak sehat di pasar saham, juga membuka peluang bagi investasi baru, termasuk Danantara yang berencana untuk menanamkan modalnya di Bursa Efek Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia asal Banten, Jakarta, dan Jawa Barat tercatat sebanyak 1.219 telah kembali ke tanah air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ayan.
13: Baik, terima kasih pendengar di mana pun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua menjelang rampung periode penerbangan haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 389 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7631. Disusul pukul 15.20 waktu Indonesia Barat petang tadi sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5464. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang mendarat pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7632. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan alhamdulillah dirinya dapat kembali ke tanah air dan perasaan pun menjadi senang karena dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
14: Sekian lama kita dengan keluarga sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia.
13: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji. Mereka akan rampung pada 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar, meski musim haji telah usai, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat tetap bertanggung jawab penuh untuk pemulangan jemaah haji yang saat ini belum tiba ke kampung halaman. Sri Darni melaporkan. Sri.
15: Mendengar, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat M. Rizki menegaskan tugasnya belum sepenuhnya selesai hingga saat ini. Pihaknya berkomitmen untuk terus memantau dan memberikan pelayanan terbaik hingga jemaah terakhir tiba di Ranah Minang. Dan kepada RRI, Rifki menuturkan, saat ini tercatat 7 jemaah asal Sumatera Barat yang terpaksa menunda kepulangannya. Mereka harus menetap sementara di Arab Saudi untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Dan musim haji tahun ini jelas Rifki menjadi pembuktian perdana tata kelola di bawah bendera baru Kementerian Haji dan Umroh. Untuk menghadirkan pelayanan yang lebih humanis dan ramah lansia, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat mempererat sinergi lintas instansi serta melibatkan puluhan mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang sebagai relawan.
16: Insya Allah kantor urusan haji itu akan selalu bertanggung jawab untuk memulangkan jemaah haji kita, walaupun nanti telah selesai musim haji. Artinya operasional pemulangan haji itu akan berakhir nanti tanggal 1 Juli sampai beberapa hari lagi. Nah, kalau seandainya tidak juga bisa layak terbang jemaah haji kita sampai tanggal 1 Juli itu, maka tetap akan dipulangkan oleh pemerintah melalui pesawat reguler, itu pesawat reguler dari.
15: Sebagai sinergi yang hangat, menurut Rizki, terbukti mampu memangkas kelelahan fisik jemaah setelah menempuh perjalanan udara selama belasan jam. Dan kini menyisakan doa yang terus mengalir dari bumi Minangkabau untuk kesembuhan 7 jemaah yang masih menunggu kepulangan ke Ranah Minang. Sri Darni, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa sejak 21 Juni 2026 yang lalu. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menyebut bahwa lebih dari 1.300 kematian akibat cuaca panas ekstrim tercatat sejak 21 kemarin. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pemain timnas Belanda memperkirakan pertemuan dengan Maroko akan menjadi pertandingan yang menarik di mana Maroko memastikan akan memberikan penampilan terbaik mereka untuk masyarakat Maroko. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
17: Diaz sifting it through here for Saibari! What a finish!
18: Timnas Belanda akan menghadapi hadangan Maroko pada fase 32 besar Piala Dunia 2026. Laga hidup mati menuju fase 16 besar ini akan menjadi laga yang berat. Sebagaimana disampaikan Kapten Tim The Oranye Virgil van Dijk dalam konferensi pers jelang pertemuan kedua tim kemarin di Monterrey, Meksiko. Center back Liverpool itu menyatakan, walau akan menjadi laga yang sulit, namun van Dijk sangat menantikan pertemuan dengan Maroko.
19: Kami bersiap dengan baik. Kami telah menganalisa permainan mereka. Kami telah menjalani sesi latihan yang baik. Dan segalanya sudah siap bagi kami. Dan kami sangat menantikannya. Ini akan menjadi laga yang sangat menantang dengan situasi yang menantang. Tapi saya menantikannya.
18: Sementara itu, pelatih timnas Maroko Mohamed Ouahabi menyampaikan kepada seluruh pendukung Maroko bahwa anak asuhnya akan berusaha keras memberikan penampilan terbaik mereka. Ouahabi memastikan para pemain sadar dengan tanggung jawab yang mereka emban di turnamen besar ini.
19: Kami memastikan setiap hari mereka dapat melihat latihan kami. Jika mereka melihat pertandingan kami sebelumnya, mereka pasti yakin pada kami. Dan kami menyadari tanggung jawab itu. Kami akan memberikan segalanya. Kami memiliki pemain dengan kualitas bagus, pemain yang berkomitmen, pemain dengan personalitas, pemain yang sadar apa yang sedang, sudah, dan akan kami lakukan adalah untuk kepentingan negara.
18: Belanda melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup F, sedangkan Maroko sebagai runner-up grup C. The Oranye dan Singa Atlas dijadwalkan bertemu pada babak 32 besar di Stadion Monterrey, Meksiko besok pagi. Laga ini akan dipainkan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI,

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pendengar, demikian Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI. Kembali bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Selamat malam semua pendengar. Semoga malam ini kabar Anda masih sehat ya, dan masih semangat juga. Apalagi buat yang di malam ini tetap mengerjakan berbagai aktivitas pendengar. Baik, sudah pukul 19:29 saat ini. Selanjutnya kami hadirkan esensi buku pendengar. Malam ini buku dengan judul Tinta Emas di Kanvas Dunia.
1: Esensi buku Tinta Emas di Kanvas Dunia, karya Pitan Daslani. Buku ini adalah sebuah biografi inspiratif yang menggambarkan perjalanan hidup Dr. Eka Julianta Wahyu Pramono, SPBS, seorang ahli bedah saraf asal Indonesia yang berhasil menorehkan prestasi tingkat internasional lewat dedikasi, ketekunan, dan keberanian dalam menjalani profesinya. Judul buku ini sendiri melambangkan bagaimana perjalanan hidup Dr. Eka diibaratkan sebagai tinta emas yang menorehkan karya di kanvas dunia, sebuah metafora tentang kontribusi luar biasa yang ia tinggalkan dalam dunia medis dan kehidupan banyak orang. Dalam buku ini, penulis menceritakan bahwa Dr. Eka berasal dari keluarga sederhana di Klaten, Jawa Tengah. Ia tumbuh besar di tengah keterbatasan ekonomi, namun memiliki tekad yang kuat untuk mengejar pendidikan tinggi dan menjadi dokter. Sejak muda, ia menunjukkan semangat belajar yang luar biasa dan tidak pernah membiarkan keterbatasan materi menghalangi impiannya. Perjalanan ini menjadi salah satu pilar utama cerita biografi yang menunjukkan bahwa latar belakang sederhana bukanlah penghalang untuk mencapai prestasi besar. Salah satu titik penting dalam perjalanan Dr. Eka adalah ketika ia memilih fokus pada bedah saraf, sebuah bidang medis yang terkenal kompleks dan penuh risiko. Penulis menggambarkan bagaimana Dr. Eka terus meningkatkan kemampuan teknis dan pengetahuan ilmiahnya melalui pendidikan yang ketat, pengalaman klinis yang panjang, serta keterlibatan dalam penelitian dan praktik bedah saraf tingkat tinggi. Dedikasinya terhadap ilmu kedokteran membawanya menjadi sosok yang dihormati di dunia medis. Prestasi Dr. Eka tidak hanya terbatas di Indonesia. Ia berhasil mendapatkan pengakuan internasional di mana ia sering diundang sebagai pembicara dalam prestasi ilmiah di berbagai fakultas kedokteran dan simposium di Amerika, Eropa, Australia, Asia, bahkan Afrika. Ia juga diangkat menjadi guru besar tamu di beberapa universitas bergengsi, termasuk Harvard Medical School dan University of Arkansas for Medical Science. Penghormatan ini menunjukkan pengakuan dunia terhadap keahlian dan kontribusinya dalam bidang bedah saraf. Salah satu pencapaian monumental yang dibahas dalam buku ini adalah keberhasilan Dr. Eka melakukan operasi pada batang otak, sesuatu yang dianggap sangat rumit, bahkan di tingkat global. Pada tahun 2001, ia melakukan operasi untuk menangani tumor batang otak pada seorang pemuda, sebuah prosedur yang penuh risiko dan hampir tak pernah dilakukan oleh ahli bedah lain di dunia pada saat itu. Keberhasilan ini akhirnya menjadi salah satu tonggak sejarah dalam karirnya dan meningkatkan reputasinya di kalangan ahli bedah saraf internasional. Penulis tidak hanya menyoroti prestasi teknis Dr. Eka, tetapi juga nilai-nilai humanis dan etika profesi yang dimilikinya. Dalam buku ini, Dr. Eka digambarkan sebagai dokter yang tidak hanya peduli pada ilmu dan karir, tetapi juga kepada pasiennya sebagai manusia. Ia menunjukkan rasa empati yang mendalam, bahkan menangis ketika seorang pasien yang dirawatnya tidak berhasil diselamatkan. Penekanan pada sisi kemanusiaan ini membuat biografi ini bukan sekedar daftar prestasi, tetapi juga refleksi tentang bagaimana seorang profesional dapat memperlakukan orang lain dengan penghormatan dan kasih sayang. Selain pengalaman profesional, buku ini juga mengangkat nilai-nilai motivasi dan inspirasi yang bisa diambil oleh pembaca dari perjalanan hidup Dr. Eka. Secara keseluruhan, Tinta Emas di Kanvas Dunia bukan hanya biografi seorang ahli bedah saraf kelas dunia, tetapi juga sebuah cerita penuh semangat yang mengajak pembaca untuk berani bermimpi, tidak takut menghadapi tantangan, dan menemukan makna lebih dalam setiap langkah hidup.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Raja dari Riff mendengar spesial untuk Anda yang masih santai mendengarkan Pro 1 dan sampai di sini saya di menemani ruang dengar Anda di Rame Sore edisi Senin 29 Juni 2026. Jumpa lagi di lain suara pendengar dan selanjutnya ada Nadia di Ranai malam ini hingga tengah malam nanti. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan juga pendengar. Dan pastinya tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami hadirkan drama radio malam ini dengan judul Hoax di Grup Kelas.
1: Di era sekarang, anak-anak muda tidak pernah melepaskan pandangan dan tangannya dari gawai mereka. Informasi media sosial selalu jadi topik yang hangat dalam perkumpulan mereka. Di sekolah, notifikasi gawai berbunyi lebih cepat dari bel sekolah. Satu pesan di grup kelas, notifikasi yang bisa jadi awal dari tawa canda atau malah salah paham.
2: Kalian udah baca pengumuman belum? Besok tuh ada vaksin TBC sama pemeriksaan TBC di sekolah. Nih, katanya di internet, vaksin TBC tuh bikin demam 3 hari. Terus pemeriksaannya serem banget.
3: Hah? Vaksin? Seriusan ini? Jarumnya gede gak sih?
4: Tunggu deh, Dio. Itu sumber kamu dari mana dulu? Lihat di mana?
2: Ya, dari thread di Twitter sama story orang lah. Valid ini, story teman aku yang baru aja diposting. Ya pasti dia udah ngalamin deh disuntik duluan.
3: Serius? Takut, aku besok izin sakit aja deh.
4: Belum tentu bener sih itu. Bisa aja itu berlebihan atau sumbernya gak kredibel yang kamu lihat di thread.
2: Ah, so tau kamu Bim. Ayo lo Rani, besok divaksin, terus langsung sakit lo.
3: Bima, kamu batuk dari tadi.
4: Ah, ini mah biasa. Masuk angin, kecapean aja. Minum air es terus aku.
2: Masuk angin tiap hari. Itu anginnya yang ngekos di paru-paru kamu kali. tapi jangan-jangan.
4: Weh, iyo, jangan doain yang aneh-aneh.
2: Serius nih, ada yang bilang pemeriksaan TBC tuh ngeri. Jarumnya besar, suntikannya sakit. Sampai diperiksa lagi paru-parunya, harus ini itu juga, ribet.
3: Ih, aku jadi makin takut deh. Kenapa sih harus di sekolah segala?
4: Justru, karena kita anak-anak muda di sekolah, Ran. Biar gampang dicek, dan sama-sama dicek juga.
1: Keesokan harinya, sekolah tetap berjalan seperti biasa. Termasuk satu program penting untuk kesehatan siswa.
5: Tenang ya adik-adik, vaksin dan pemeriksaan TBC ini aman kok. Tujuannya supaya kita bisa mencegah dan mendeteksi TBC sejak dini.
3: Kak, benar gak sih kalau vaksinnya bikin sakit lama? Kayak demam beberapa hari gitu.
5: Efeknya ringan dan sementara aja kok Rani. Justru jauh lebih aman dibanding resiko TBC yang ternyata enggak terdeteksi, iya kan?
2: Berarti kata thread dan story orang-orang di grup itu hoax dong.
5: Makanya Dio, sebelum percaya, kamu harus cek dulu kebenarannya. Bisa tanya langsung ke nakes yang kamu kenal atau langsung ke dokter, biar enggak kemakan hoax di grup.

0: khawatir, biar kamu sembuh.
1: Baik, Kak. Dari sekolah, saya segerakan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
2: Aku beneran takut karena kemakan hoax berita kemarin. Tapi benar juga ya, Kak. Pemeriksaan TBC di sekolah bikin kita jadi aware sama kesehatan kita, khususnya paru-paru. Ngelihat Bima diperiksa, aku jadi gak takut lagi deh kalau harus vaksin TBC di sekolah.
3: Iya, aku juga. Kebanyakan nonton story orang, dengerin kata orang juga.
0: Betul deh, kamu gak perlu takut lagi ya.
1: Gak apa-apa guys, setidaknya sekarang aku tahu. Dan aku bisa dapat jawaban dari petugas kesehatan tentang batuku ini. Dan gak nebak-nebak sendiri.
4: Adik-adik semua, jadi program pemeriksaan dan vaksin TBC dari puskesmas kami akan berkelanjutan ya. Dan pastinya ada juga program cek kesehatan gratis. Ini semua dari pemerintah loh, dan gratis. Jadi jangan takut kalau ada vaksin TBC di sekolah. Ini juga kan demi kesehatan kamu-kamu semua, generasi penerus bangsa Indonesia. Ingat ya adik-adik, sehat itu investasi paling berharga.
3: Oke Kak, aku janji next time akan share fakta tentang kesehatan yang valid, bukan hoax.
2: Deal ya Dio, awas aja sampai kamu nakut-nakutin kita lagi tentang vaksin di grup. Sekarang grup kelas kita upgrade ya.
3: Oke.
5: Di tengah ramainya notifikasi dan informasi, satu hal yang pasti, kesehatan bukan bahan bercandaan. Dan kebenaran tidak datang dari hoax. Karena peduli itu dimulai dari berani tahu. Dan sehat, itu tanggung jawab kita bersama. Demikianlah drama radio Hoax di grup kelas dengan didukung pemain. Dimas sebagai Dio, Nafi sebagai Rani, Lutfi sebagai Bima, petugas kesehatan oleh El Haiza, narator oleh Ananta Setiadi, teknik rekaman oleh Imade, penyunting suara oleh Aden, dan pengarah adegan oleh Ananta Setiadi. Sekian dan sampai jumpa dalam cerita yang lain.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Baik pendengar, selanjutnya kita akan ikuti program siaran komunitas Pesona Tembang Persada Batak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Apa kabar Anda malam ini ya? Mudah-mudahan sehat dan semangat terus ya menjalani aktivitasnya di hari ini. Baik, pendengar malam ini kita kembali bersama di program siaran komunitas Pesona Temang Persada Batak. Ya, baik, nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama narasumber kita malam ini. Ada Bapak Haji Hasmar Nasution. Selamat malam Pak Hasmar. Selamat malam Pak Hasmar. Baik, halo, selamat malam Pak Hasmar.
1: Ya, selamat malam. Bisa dengar suara saya?
0: Bisa. Udah jelas ya Pak Hasmar?
1: Ya.
0: Oh, baik. Gimana Pak Hasmar kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah kabarnya kabar baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, baik. Udah di sini atau masih mudik nih, Pak Hasmar?
1: Oh, udah sampai di Ranai.
0: Udah sampai di Ranai ya, baik. Iya, Pak Hasmar, malam ini kita ngobrol tentang tradisi tolong-menolong bertani ya, Pak Hasmar ya. Iya, baik. Pendengar nanti di sesi kedua ya, kami akan ajak Anda yang ingin bergabung di line interaktif dan juga nomor WhatsApp 0811703369. Baik, kita dengarkan dulu ya bagaimana tradisi tolong-menolong bertani nih di masyarakat Batak. Silakan Pak Hasmar.
1: Ya, baik. Jadi tradisi tolong-menolong dalam masyarakat Batak, khususnya di Batak Mandailing atau Tapanuli Selatan, itu ada istilahnya Marsiala Pari. Nah, Marsiala Pari ini maksudnya kita berganti-gantian untuk saling membantu. Umpamanya hari ini bekerja di sawahnya si A. Nah, nanti 2-3 hari lagi giliran lagi di sawahnya si B. Nah, sampai semuanya dapat giliran dalam satu kampung itu. Nah, kemudian dari pekerjaan-pekerjaan itu umpamanya mulai daripada menyiangi atau membuka lahan, nah itu biasanya yang laki-laki. Nah, kemudian nanti kalau seumpamanya ada menanam padi, nah itu biasanya laki-laki, perempuan semuanya ikut. Mungkin juga anak-anaknya juga demikian.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, kemudian dilakukan juga umpamanya panen juga begitu, panen bersama gitu. Nah, jadi tradisi-tradisi yang seperti ini memang zaman dulu ini memang sangat kental. Jadi tidak pakai uang istilahnya. Jadi membuka lahan sama-sama, menanam padi sama-sama. Nah, kemudian nanti memanen juga, menyabi namanya di sana. Yeah. Panen itu sama-sama juga. Nah, jadi tuan rumah hanya menyiapkan ya ala kadarnya, umpamanya konsumsi kopi, teh, makan siang kalau memang sampai siang. Nah, jadi sehingga semua masyarakat yang ada di satu kampung itu memang saling berbagi pengalaman, saling berbagi cerita, sehingga keakraban persaudaraan itu setiap hari terjalin dengan yang baik. Jadi begitu. Kemudian tradisi-tradisi yang seperti ini memang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat, khususnya di pedesaan-pedesaan. Ya, begitu Mbak Nadia.
0: Baik. Nah, biasanya Pak Hasmar dalam tradisi tolong-menolong bertani ini, apakah ada aturan adat yang mengatur pelaksanaan tradisi tolong-menolong ini, Pak?
1: Biasanya mereka ini memang ada kalender-kalender melihat hari-hari yang baik di dalam kalender adat Batak itu. Jadi ini memang ada hari-hari tertentu yang memang dianggap lebih baik ya. Jadi di situ. Kemudian mereka juga memperhatikan ya kondisi-kondisi keadaan setempat. Ya, umpamanya kan ada umpamanya di kebun, mungkin ada juga hal-hal yang memang agak angker segala macam. Nah, ini juga terlebih dahulu diamankan oleh petua-petua yang ada di kampung itu.
0: Baik, nah untuk tradisi tolong menolong bertani ini, Pak Asmar, bedanya dengan tradisi dari suku lainnya bagaimana? Apakah di suku Batak ini ada ciri khasnya yang berbeda dari suku lainnya atau daerah lainnya, Pak Asmar?
1: Ya, memang itu yang saya sampaikan tadi, karena memang tolong menolong ini memang menyumbang tenaga, tenaga yang diberikan, tenaga yang diterima. Nah, itu seimbang gitu kan. Jadi kalau umpamanya ada kelompoknya umpamanya ada 10 keluarga, nah, maka 10 itu nanti akan terus menerus sampai selesai semua. Jadi begitu. Jadi mungkin kalau di tempat-tempat lain mungkin dia minta bantu, tapi mungkin ada juga dikasih uang, ada dikasih upah gitu ya, walaupun tidak seberapa. Tapi kalau di tradisi adat Mandailing ini memang tidak dikasih uang, hanya memang tenaga. Nah, itu bedanya.
0: Baik, baik, baik. Jadi tidak ada upah begitu ya, tapi memang murni tolong menolong.
1: Tidak ada upah.
0: Baik. Nah, ini biasanya giliran begitu ya, Pak Asmar ya?
1: Iya, giliran. Memang giliran hari-hari yang sudah disepakati, tendennya yang tiada hal-hal yang memang tidak bisa dilaksanakan, maka akan digeser dan disampaikan lagi kepada kelompok di kampung tersebut.
0: Baik, nah terkait dengan tradisi tolong-menolong bertani ini, kira-kira nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam tradisi ini, Pak Asmar?
1: Ya, yang pertama itu kan nilai-nilai yang terkandung di situ, yang umpamanya kalau ada yang baru berkeluarga gitu ya.
0: Iya.
1: Sehingga dia untuk melaksanakan pertanian itu kan pengalamannya masih kurang. Dengan adanya berbagai macam lapisan masyarakat di situ, ada yang tua, ada yang punya ilmu, ada yang punya tenaga yang lebih kuat segala macam, sehingga terbantu untuk keluarga-keluarga yang baru saja membina rumah tangganya atau membangun rumah tangganya. Kemudian juga sebaliknya juga bagi keluarga-keluarga yang memang sudah berusia lanjut, kan gitu ya. Ini juga sangat terbantu juga dengan bantuan daripada saudara-saudaranya. Jadi mungkin dia nanti setelah selesai bekerja, dia tinggal istilahnya merawat tanamannya sendiri. Jadi ini memang merupakan suatu hal yang sangat unik dan juga sangat membantu ya di dalam pelaksanaan pertanian di kampung itu.
0: Baik. Terkait dengan peran tokoh adat dalam menjaga tradisi gotong royong di bidang pertanian ini, bagaimana, Pak Asmar?
1: Ya, tokoh adat sebenarnya kan itu aja, tinggal meramu saja. Jadi dalam adat itu kan, kalau dalam Mandailing itu kan ada mora, ada kahanggi, ada anak burung. Nah, itu biasanya diatur dalam segi sopan santun, segi tingkah laku, hal-hal yang pantas dilakukan. Nah, ini juga menjadi ajang suatu praktek ya, budaya lokal. Nah, sehingga walaupun itu dalam kondisi bekerja, bertani, tapi adat istiadat, sopan santun itu melalui itu dapat ditanamkan dengan yang baik.
0: Baik, nah biasanya dalam tradisi tolong menolong bertani ini pasti ada sesi makan-makannya ya, Pak Asmar ya?
1: Iya.
0: Nah, untuk makanan yang disajikan, apakah makanan khas dari suku Batak atau makanan pada umumnya nih?
1: Ya, ini tergantung dengan tuan rumah.
0: Ya.
1: Nah, pada umumnya memang bawahnya bubur kacang hijau kalau di kampung itu kan.
0: Iya.
1: Ya, agak itu bubur kacang hijau itu agak modern gitu ya. Tapi ada juga yang memang nilai adatnya lebih tinggi, ada pulut pakai inti kelapa yang dikasih gula. Nah, itu juga snack-nya. Nah, jadi bermacam-macam, ada juga kolak pisang gitu ya. Menjelang makan siang itu, istirahat jam 10 itu. Nah, nanti makan siang ya biasalah masakan-masakan yang memang fresh gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Bagi yang memang banyak ternaknya mungkin motong ayam. Mm-mm. Kalau yang memang nggak banyak ikan baru diambil. Nah, memang semuanya serba apa namanya itu masih fresh semua, segar semua, sayur-sayurannya juga demikian. Jadi sehingga di nggak perlu pakai gulai, yang kebanyakan direbus. Kalau di sana itu bahasanya dibolgang, ya. Terong dibolgang, ya. Kacang dibolgang, nah kasih cabai tanpa dimasak, cabai istilahnya mentah, digiling, kasih bawang. Nah. Jadi ini semuanya itu karena makan bersama-sama itu memang rasanya walaupun ya makanannya sederhana tapi memang terasa nikmat. Nah, jadi itu, jadi makanya tidak jarang sekarang, kalau sekarang pun walaupun tak bekerja di tani, pingin gelar umpamanya apa namanya daun pisang, kita sekarang ini kan banyak seperti itu, kasih nasi hijau segala macam makan bersama, itu sebenarnya mengingatkan kembali kepada tradisi-tradisi di kampung-kampung khususnya di Tapanuli Selatan.
0: Baik, nah Pak Asmar, untuk tradisi tolong-menolong bertani ini hingga sekarang masih tetap dilaksanakan ya Pak Asmar ya?
1: Yang ini memang kalau saya kan baru balik. Misalnya yeah. Orang yang bertani padi itu nggak ada lagi.
0: Oh, nggak ada lagi sekarang di sana ya?
1: Iya. Sudah habis. Jadi sekarang ini dengan adanya kebun sawit, nampaknya gotong royong yang seperti ini tidak lagi karena memang sawit itu menghasilkan uang yang banyak gitu ya. Jadi kalau sawit itu panen mulai daripada membersihkan lahan itu sudah diuangkan, sudah diupahkan. Walaupun sebenarnya diupahkan di kampung pekerjanya anak-anak kampung tersebut gitu kan atau di tempat gitu, tapi sudah diuangkan. Nanti menanam biji sawit itu juga sudah diuangkan juga, sudah diupah. Nah, sampai ke memanen juga sudah diupah. Sekarang memanen itu sekitar 200 satu kilogram. Kan sawit sekarang 3.000 ya per kilo. Jadi di situ. Jadi memang kalau di kampung-kampung pedalaman yang memang masih ada sawah, ini masih berjalan. Tapi memang kalau di kampung-kampung yang sudah modern, berubah dengan kebun sawit, ini nampaknya nilai-nilai sosialnya itu udah kurang. Jadi berganti dengan nilai-nilai yang memang sifatnya bisnis.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi di situ.
0: Baik-baik, jadi memang karena biasanya kalau tradisi tolong-menolong bertani ini untuk yang nanam padi begitu ya, sawah begitu ya Pak Asmar ya. Jadi jadi kemarin Pak Asmar pulang kampung, mudik, itu rata-rata yang ditanam itu sawit ya Pak Asmar ya. Berkebun sawit begitu ya.
1: Berkebun sawit. Jadi sawah-sawah itu hanya sekedar hiasan-hiasan aja lagi di antara kebun-kebun sawit itu. Jadi hanya mempertahankan tradisi saja sehingga semuanya tidak dijadikan sawit. Masih ada mungkin 1/4 hektar untuk ditanam gitu.
0: Baik.
1: Jadi yang itu pun tidak mungkin lagi bersama-sama dengan keluarga karena memang tinggal kecil bisa ditanam sendiri gitu ya.
0: Baik-baik. Iya, Pak Asmar, kita nanti masih ngobrol ya tentang tradisi tolong-menolong bertani di suku Batak seperti apa dan bagaimana tantangannya di era modern, kemudian pelestariannya ke generasi muda saat ini seperti apa begitu ya. Tapi kita akan break dulu sejenak, pendengar tetap bersama kami di siaran komunitas Pesona Tembang Persada Batak.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Sasson Wain Akaroga Siap Balige Tarudung Laguoti Porsea Naing Manok Tornin Nanasida Atok Parmusik Nami Baik Kamu Majo Lagu Sinanggar Tullo Baik.

0: Masih bersama di siaran komunitas Pesona Tembang Persada Batak untuk malam ini. Masih bersama narasumber kita malam ini ada Pak Haji Hasmar Nasution ya. Pak Hasmar.
1: Iya, Mbak Nadia.
0: Baik, tadi kita sudah dengarkan dua lagu Batak ya untuk pendengar kita. Jadi kita juga undang pendengar yang ingin bergabung malam ini. Silakan, mungkin ada pertanyaan seputar tradisi tolong menolong bertani ya dari suku Batak. Kami tunggu di line interaktif dan nomor WhatsApp 0811 7033 669. Baik, Pak Hasmar, tadi kita sudah berbicara terkait dengan bagaimana tradisi tolong menolong bertani ini di suku Batak ya. Nah, terkait dengan tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan tradisi gotong royong bertani ini di era modern seperti apa, Pak Hasmar?
1: Ya, baik. Jadi karena memang pertanian sudah mulai berkurang lah, tergusur gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi mungkin nilai-nilai yang ada memang di suatu kampung itu untuk gotong royong itu tetap dipupuk, tetap dipelihara. Seperti umpamanya tadi yang saya sampaikan, dulunya sawah, sekarang berubah jadi sawit. Nah, jadi bagaimana nilai-nilai kegotong royongan itu? Nah, itu diwujudkan dalam pembangunan jalan. Nah, jadi pembangunan jalan ini memang dilakukan secara gotong royong, walaupun kadang-kadang ada bantuan dari pemerintah, tapi dia sifatnya itu bahan-bahannya itu dibelikan sehingga mengerjakannya itu bersama-sama, sehingga volume dan panjang jalan yang dibangun itu lebih luas, lebih panjang. Nah, kemudian juga di dalam kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya insidental, ya ada yang sakit, ada yang butuh pertolongan segala macam, atau mungkin ada keluarga yang ditimpa musibah. Nah, ini masih tetap untuk senantiasa gotong royong untuk membantu yang membutuhkan. Namun yang istilahnya yang Marsiala Pari, yang istilahnya hari ini kerja di kebun si A, hari ini kerja di kebun si B, yang itu nampaknya agak sulit dilakukan.
0: Yeah.
1: Nah, kenapa demikian? Karena zaman dulu memang masyarakat itu memang tidak banyak kebutuhan, banyak waktu luang gitu ya. Jadi sekarang ini nampaknya di desa itu udah setiap saat punya waktu masing-masing, punya istilahnya kesibukan masing-masing. Nah, jadi sehingga walaupun ada kegiatan gotong royong itu tidak lagi volumenya seperti zaman-zaman dulu sampai satu minggu terus-menerus ganti-gantian. Nah, sekarang enggak lagi. Jadi sifatnya yang insidental saja, yang mana yang pantas. Pokoknya tadi bangun jalan. Ah, oke. Atau mungkin ada yang pesta. Ah, di situ. Atau mungkin ada yang dapat kemalangan. Nah, di situ. Jadi untuk Marsiala Pari itu nampaknya di zaman modern ini memang sudah sangat sulit dilakukan, karena semua orang di kampung-kampung itu pun sudah punya kesibukan masing-masing. Tidak seperti dulu. Dulu memang santai kehidupannya gitu ya. Ya, gitu Mbak Nadia.
0: Baik, ini bukan masalah tergerus zamannya ya, tapi memang lebih ke kebiasaan atau lingkungan begitu ya, yang sudah berubah begitu Pak Hasmar ya.
1: Iya.
0: Jadi semuanya
1: ya, sudah perubahan daripada kebutuhan hidup gitu ya.
0: Iya. Baik. Baik, nah ini kan juga merupakan salah satu tradisi ya, yang memang harusnya walaupun sekarang sudah jarang dilakukan, tapi juga harus dilestarikan, apalagi untuk generasi muda saat ini. Nah, apakah ini tetap terus diajarkan begitu Pak Hasmar untuk generasi-generasi muda, khususnya untuk suku Batak?
1: Ya, memang ini tetap diajarkan, tetap juga dilakukan, walaupun tidak lagi konsistensinya harus bergilir-giliran gitu. Nah, tapi memang melihat daripada situasi dan kondisinya. Ya, makanya saya bilang tadi enggak bisa lagi omongnya satu minggu terus-menerus giliran di tempat tani si A, si B, si C. Nah, jadi sehingga masyarakat itu tak lagi bisa melakukan kesibukannya sendiri. Nah, jadi kalau zaman dulu memang tidak banyak kebutuhan, tapi zaman sekarang nampaknya banyak kebutuhan. Nah, yeah, itu bedanya. Jadi memang sulit dilakukan untuk saling membantu terus-menerus sampai satu minggu terus berputar. Nampaknya zaman sekarang ini agak sulit. Ya.
0: Baik.
1: Jadi
0: baik.
1: Makanya sekarang yang tepatnya insidentil saja. Yang mana yang dibutuhkan? Kalau gotong royong jalan, ayo gotong royong bawahnya pesta, silakan. Gotong royong yang kemalangan, silakan. Tapi kalau gotong royong berpindah-pindah ganti-gantian itu nampaknya sekarang sudah mulai tidak bisa dilaksanakan karena memang kesibukan dan juga pola hidup yang sekarang serba sibuk gitu ya.
0: Iya. Nah,
1: jadi susah mencari waktu yang bersama-sama itu. Begitu Mbak Nadia.
0: Baik. Ya, ini karena memang semua karena perkembangan zaman dan juga kesibukan ya.
1: Iya.
0: Jadi iya, sekarang iya, sudah tidak seperti zaman dulu begitu ya. Orang rata-rata bekerja sebagai petani, membuka lahan bertani, tapi sekarang lebih ke kerja kantoran begitu ya, Pak Asmar ya.
1: Iya. Ya, walaupun enggak kantoran tapi karena kerja bisnisnya itu lebih tinggi gitu.
0: Iya.
1: Kan orang jarang yang punya mobil, jarang yang punya rumah bertingkat, enggak perlu orang berpikir seperti itu.
0: Iya.
1: Nah, sekarang dia yang pikirin dia bagaimana dia punya kendaraan roda 4, bagaimana dia punya rumah tingkat 2, tingkat 3 gitu. Jadi sehingga waktunya itu untuk bersama membantu sesama itu memang agak sulit dibagi karena dia memang punya aktivitas yang sangat tinggi untuk kepribadian masing-masing.
0: Oke, baik. Iya, pendengar kami ajak Anda yang ingin bergabung malam ini ya di siaran komunitas Pesona Teman Persada Batak, yang ingin bertanya mungkin terkait dengan topik kita, tradisi tolong-menolong bertani, atau pertanyaan lainnya seputar suku Batak ya, kepada narasumber kita ada Bapak Haji Hasmar Nasution ya. Silakan di line interaktif dan juga nomor WhatsApp 0811 7033669. Baik Pak Hasmar, kita dengarkan dulu ya, ada lagu untuk pendengar kita untuk malam ini. Baik pendengar, tetap bersama kami di acara siaran komunikasi Pesona Tembang Persada Batak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar masih bersama kami di siaran komunitas Pesona Tembang Persada Batak ya. Baik, Pak Asmar.
1: Iya, Mbak Nadia.
0: Baik, Pak Asmar, terakhir nih, apa harapan dan hal yang ingin disampaikan kepada pendengar kita terkait dengan tradisi tolong-menolong bertani ini?
1: Ya, baik, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, memang tolong-menolong dalam tradisi bertani ini memang ada tantangan, ya, apalagi Marsiala Pari yang ganti-gantian ke kebun si A, si B. Ya, karena memang zaman sekarang itu hidup orang udah komersil, jadi sistem upah. Jadi generasi muda sekarang kalau dia kerja, duitnya berapa yang saya dapat? Itu ya. Jadi ini adalah tantangan. Kemudian mekanisasi pertanian, masuknya dengan alat-alat traktor, alat-alat berat, tidak butuh lagi orang bekerja yang banyak. Jadi cukup tenaga-tenaga ahli saja untuk menjalankan mesin-mesin tersebut. Kemudian generasi muda juga sekarang ini memang kurang ya, karena banyak bersekolah. Kalau zaman dulu kan tambah SD, SMP, SMA bertani. Sekarang kan udah S1, S2, S3. Jadi memang sudah mulai minat pemuda untuk istilahnya bertani itu, walaupun dia sarjana pertanian, tapi dia nggak minat dengan bertani gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi situ. Nah, jadi ini juga merupakan tantangan. Jadi generasi muda kita yang sekarang ini dia agak memandang sebelah mata dilihat dari segi pertanian itu pada umumnya. Tapi di kampung-kampung masih banyak yang bang. Kemudian alih fungsi lahan tadi yang memang yang dulunya sawah beralih dengan kebun. Untuk perawatan kebun ini tidak sama dengan perawatan sawah. Ini punya teknik masing-masing. Bagaimana dia supaya menghasilkan hasil buah yang lebih berkualitas. Tentu dia ada resep masing-masing. Jadi nggak perlu digotong royongkan gitu ya. Gitu ya. Kemudian bagaimana solusi untuk itu? Tentu solusi untuk gotong royong itu masih di kampung-kampung memang masih tetap diterapkan. Dengan kelompok tani, sekarang itu kan ada kelompok tani, tapi tidak lagi mengerjakan sawah secara mendetail, tapi mungkin masalah irigasinya, masalah diskusi tentang penanggulangan hamanya, pupuknya, bagaimana pengadaannya, jadi bergeser kepada teknisnya, ya, bagaimana supaya pertanian-pertanian itu betul-betul bisa mengikuti perkembangan zaman.
0: Iya.
1: Kemudian konsep gotong royong berbasis penghematan biaya masih tetap pupuk-pupuk tadi segala macam dengan adanya gotong royong, adanya saling membantu sehingga drop atau penyebaran pupuk itu lebih cepat dengan menggunakan angkutan-angkutan yang dimiliki oleh para petani. Jadi inilah yang memang tantangan dan solusi-solusi yang memang didapatkan di dalam pergeseran ya, pergeseran yeah. Pola hidup, perkembangan zaman, sehingga betul-betul nilai-nilai edukasi itu memang sangat cepat bergeser, apalagi pergantian generasi muda. Jadi itu yang memang kita lihat di zaman sekarang. Jadi kesimpulannya budaya Marsiala Pari atau budaya gotong royong dalam pertanian ini memang masih tetap dilakukan, cuma teknis dan caranya lebih modern menyesuaikan dengan zaman yang sekarang.
0: Iya. Nah,
1: seperti tadi penggunaan alat-alat, penggunaan pupuk-pupuk atau aliran irigasi yang memang canggih gitu ya. Jadi semuanya itu memang dilakukan, dikelola secara bersama untuk kesejahteraan bersama, sehingga dinikmati juga secara individual masing-masing. Jadi itu yang memang kita lihat sekarang perkembangannya di adat budaya Batak Mandailing di dalam gotong royong atau kerjasama di dalam pertanian.
0: Baik, Pak Asmar, terima kasih sudah berbagi kepada kami semua dan juga pendengar ya terkait dengan tradisi tolong-menolong bertani di suku Batak.
1: Iya, Mbak Nadia, terima kasih.
0: Baik, pendengar, demikian acara siaran komunitas Pesona Tembang Persada Batak untuk malam ini. Kita jumpa lagi setiap Senin malam ya, dari pukul 20.10 menit hingga ke pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saya Nadia dan Almira pamit undur diri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, Kanal Informasi dan Insight.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, kita bersama di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Baik pendengar, malam ini Anda bisa request lagu pop Indonesia ya, dari era 80 hingga 2000-an. Jadi untuk yang mau request lagu, kirim-kirim salam juga ya. Kita bersama nanti hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat. Silakan di 0811 7033669. Barangkali mau mendengarkan lagu favorit Anda malam ini ya, atau ingin berkirim salam nih untuk teman, kerabat.

0: dan orang-orang terdekat Anda. Baik, pendengar yang saat ini sedang beraktivitas, kami ucapkan selamat beraktivitas. Untuk yang sedang istirahat ya, mungkin hari ini aktivitasnya padat, ya selamat beristirahat. Selamat malam Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Bukimiru, Memori Lawat Lagu.
0: Iya, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat ya, Bung Mario. Baik, mau dengar lagu apa nih?
1: Nusantara Satu dari Johan Muncung.
0: Oke, salam-salamnya untuk siapa?
1: Salamnya, belum ada gabungan?
0: Belum.
1: Salamnya buat Dinda, Fiona, Diola, Ibu Farida. Mama Haikal, ada Ryan, Pak Andi, ada Asri, Putra Tiga Putra, ada Bung Iwan, ada Ibu Badian, ada Baju Baidah, Yarni, ada Suharman. Buat Mbak Nidia sama Almira ya, Mbak?
0: Iya, Almira, betul.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Bung Mario dari Batu Hitam ya, sudah bergabung. Baik, ada yang bergabung lagi, kita sapa kembali. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat kembali. Ini juga bikin urat nomor lagu Mbak Nadia.
0: Iya, apa kabar nih?
2: Alhamdulillah masih sehat malam ini.
0: Alhamdulillah.
2: Masih minggu lalu saya kena demam.
0: Oh iya,
2: kena
0: alhamdulillah.
2: Kena batuk.
0: Alhamdulillah sudah sehat ya. Iya. Ya.
2: Lagu Astri naik tak?
0: Judulnya apa nih?
2: Judulnya Semusim.
0: Astrid, Semusim ya. Baik.
2: Nah,
0: salam-salamnya untuk siapa?
2: Ya. Nah, salamnya buat Bung Mario, Bung Zainuddin, Bung Pitung, Bung Tarmizi, Bung Andi Yudhistira di Lampung, Bung Andi di Batam, Diana di Kupang, Teteh Dinda di Bogor. Kemudian ada juga Wanungsu di Kalimantan Barat, Sambas, Teteh Kawen, Teteh Nita, dan Bunda Permai di Paloh, juga Mbak Nia di Pekanbaru. Terus ada juga Bang Zuhirman di Wanakura kita, sama Kak Yani di Wanakura juga. Terus buat semua lah pendengar tanpa terkecuali. Usianya buat Mbak Jumaidar dan buat Penadia sama kakaknya Mbak Amira ya?
0: Iya, betul.
2: Haji, lagunya ada ya?
0: Lagunya ada.
2: Oke, yuk. Assalamualaikum, selamat malam dan selamat bertugas.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali Pak Yudhistira dari Teluk Selahang. Sudah bergabung ya? Baik, pendengar untuk Anda yang bergabung kita sapa kembali. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar?
3: Rindu, Ruang Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baik, sehat ya Kak Berlian?
3: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Nanti dengan lagu tertidur.
0: Golek-golek dengan lagu tertidur. Lagu apa malam ni?
3: Radio ni ya. Dua pakai ini radio. Kalau yang untuk Tanjung Pinang pakai radio manual. Kalau yang untuk di Ranai sama di Batam pakai RRI digital.
0: Iya, terima kasih Kak Berlian. Dah nak dengarkan kami ya.
3: Iya.
0: RRI Ranai.
3: Ini lagu tahun berapa Kak?
0: Biasa tahun 80 sampai 2000 tapi pop Indonesia.
3: Pop Indonesia.
0: Mm-mm.
3: Mama aku ingin pulang aja lah.
0: Iyalah. Mama aku ingin pulang ya.
3: Nak pulang ke mana? Nak pulang ke Midai. Dah tak ada lagi mama. Macam mana nak balik? Lagu aja lah.
0: Iyalah. Titik doa aja.
3: Salam-salam ya Kak ya sama Kak. Siapa ni? Rodi, Kak Rodia? Nadia?
0: Nadia.
3: Buat Kak Nadia sama operator Semak Malam sahabat bertugas sehat selalu. Buat Bang Zaya ganteng itu, buat Bang Zuhairman, buat yang dah masuk tadi di salam juga, buat Wan Usu, buat Darul di Bempawah, buat Mak Dani di Kijang, buat Kak Fatimah di Tanjung Uban, buat Mak Nani, Mak Lung Is, Mak Ngaje, buat buat siapa Sinar, buat Mario, buat siapa lagi ya, buat yang orang Mida itu, Cikgu Samsul, buat Cikgu Samsul, semoga mendengarkan di salam semua orang sekampung Mida itu ya.
0: Iya, iya.
3: Selamat malam, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Berlian dari Tanjung Pinang ya, sudah bergabung. Baik, pendengar, kami akan hadirkan dulu lagu-lagu yang sudah direquest oleh pendengar yang bergabung tadi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Dengar dari Nika Ardila ya, Mama Aku Ingin Pulang. Baru saja kami hadirkan untuk Anda. Masih bersama di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung malam ini, silakan bisa request lagu pop Indonesia dari era 80 hingga 2000-an ya. Kami tunggu di line interaktif dan juga nomor WhatsApp 0811 7033669. Iya, pendengar, untuk Anda yang saat ini masih beraktivitas ya, dinas malam atau jaga malam, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan aktivitas Anda lancar. Untuk yang sedang istirahat, mungkin tadi aktivitasnya padat ya, jadi lebih cepat ngantuk ya, karena mungkin kecapean ya. Selamat beristirahat saja, mudah-mudahan dengan istirahat yang cukup ya, bisa membuat energi kembali bertambah, sehingga bisa bersemangat besok paginya ya, ketika bangun tidur. Baik, kita sapa dulu pendengar yang bergabung ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Halo juga, Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu, memori lewat lagu. Adakah rindu di hatimu untukku?
0: Aduh, dengan siapa ini?
1: Ya, senyumannya manis, mantap.
0: Sama siapa ini?
1: Ini dengan Bang Jais Selat Panjang.
0: Oh, Bang Jais di Selat Panjang. Baik. Sehat ya, Bang Jais?
1: Sehat, Bang Apiat.
0: Iya. Bang Jais, mau dengar lagu apa malam ini?
1: Lagu apa malam ini kita?
0: Lagu pop Indonesia.
1: 80-an.
0: 80 hingga 2000-an.
1: Oke, 80-an. Saya minta dari Rialisti Pauzi. Cintaku sedalam laut Atlantik.
0: Cintaku sedalam laut Atlantik.
1: Ya.
0: Oke, salam-salamnya untuk siapa nih?
1: Salamnya untuk semuanya aja yang udah masuk, nanti yang belum masuk. Jangan lupa bayar kirimannya ya.
0: Oke.
1: Apa kirimannya?
0: Enggak tahu apa nih lagunya.
1: Senyuman manismu untukku.
0: Oh, gitu.
1: Oke.
0: Baik, terima kasih.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Iya, selamat malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jais dari Selat Panjang ya, sudah bergabung. Lagunya luar biasa panjang malam ini. Cintaku sedalam laut Atlantik. Ketemu Mira lagunya. Ketemu ya. Baik. Anda pendengar yang ingin bergabung malam ini, mungkin mau request lagu lainnya ya, pop Indonesia di era 80 hingga 2000-an, silakan. Kami tunggu Anda di acara Ruang Rindu nanti hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Baik, saat ini sudah pukul 21 lewat 36 menit waktu Indonesia Barat. Iya, memang cuaca malam ini agak dingin ya, karena tadi hujan luar biasa. Jadi mungkin malam ini pendengar agak awal istirahatnya, tidur malamnya, sesuai dengan cuaca juga. Apalagi kalau habis makan ya, iya pasti akan lebih mudah mengantuk nih. Ya, mudah-mudahan yang sudah istirahat tidurnya lebih nyenyak dan berkualitas, sehingga bisa bangun dengan semangat esok hari untuk kembali memulai aktivitasnya. Baik, pendengar, kami akan hadirkan dulu ya, ada lagu permintaan dari Bang Jais di Selat Panjang untuk Anda.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Pendengar masih bersama di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Baik, untuk Anda pendengar yang bergabung malam ini silakan ya. Anda bisa request lagu pop Indonesia dari era 80 hingga 2000-an di 0811 703 3669. Iya, sudah pukul 22.15 menit ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baik. Apa kabar Bang Iwan?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Sehat ya. Mendengar lagu apa nih?
1: Lagu itu mah lagunya Republik. Pura-pura tak tahu.
0: Pura-pura tak tahu?
1: Iya.
0: Oke. Salam-salamnya untuk siapa nih?
1: Kuatornya siapa, Mbak?
0: Ada Almira.
1: Salam dari aku untuk Mbak Almira. Salam dan lagu ini spesial untuk Mbak Nadia Iskandar. Makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Iwan dari Rana ya, sudah bergabung. Baik, pendengar mungkin ada lagu pilihan lainnya ya yang ingin Anda request malam ini, atau ingin Anda kirimkan untuk orang yang spesial malam ini, silakan di 0811 703 3669. Kita sapa kembali Almira. Selamat malam. Terputus ya. Baik, dicoba kembali pendengar untuk Anda yang ingin bergabung ya. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu. Halo. Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Halo juga. Sama siapa ini?
2: Halo.
0: Halo. Iya, sama siapa nih?
2: Oh, ada yang ngomong tuh nang radio kok.
0: Halo, dengan siapa ini? Selamat malam. Baik, terputus ya. Silakan dicoba kembali pendengar untuk Anda yang ingin bergabung malam ini, bisa request lagu pop Indonesia dari era 80 hingga 2000-an ya. Di 0811 703 3669. Kita bersama nanti hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Baik, kita akan hadirkan saja pendengar lagu dari Republik untuk Anda, permintaan dari Bang Iwan yang bergabung tadi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Baik, untuk anda yang bergabung pendengar, masih ada kesempatan ya yang mau request lagu pop Indonesia. Selamat malam Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu. Iya, sama siapa ini? Long Is. Sehat Long?
1: Alhamdulillah.
0: Iya, kayaknya udah lama nih gak dengar suara Long Is yang ceria yang happy gitu ya.
1: Kemana? Oh iya, Nadia apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Long Is
1: yang
0: kemana
1: penting
0: aja?
1: Masih bisa berkicau ya.
0: Kicau mania pokoknya.
1: Lagu kita dari Ermi Kulit boleh?
0: Boleh.
1: Pasrah ya.
0: Pasrah. Oke.
1: Okay. Salamnya buat semua pendengar, terus buat semua yang bergabung. Spesial yang lagi bawa acara pada malam hari ini.
0: Terima kasih.
1: Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Long Is di Ranai sudah bergabung ya. Baik, pendengar, untuk anda yang mau bergabung masih ada waktu ya. Bisa request lagu pop Indonesia dari era 80 hingga 2000-an. Baik, kita sapa kembali. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Halo juga Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, Mbak Nadia.
0: Iya. Mbak Ar, apa kabar nih?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Nadia.
0: Sehat ya. Baik, mau dengar lagu apa malam ini, Mang Ar?
2: Lagunya Hati Yang Luka aja boleh, Mbak Nadia.
0: Betaria Sonata ya?
2: Ah, iya.
0: Oke, salam-salamnya untuk siapa nih?
2: Salam-salamnya untuk semua kawan-kawan yang bergabung, semuanya di RRI Ranai. Mulai dari awal sampai akhir, tidak kita sebutkan satu persatu. Salam sehat, salam sejahtera semuanya, dan terlupa pula untuk Mbak Nadia sama karyawan-karyawati RRI Ranai semuanya.
0: Oke.
2: Terima kasih Mbak Nadia. Mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu.
0: Amin, amin, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang Ar ya, baru saja bergabung. Sudah pukul 22.36 menit, pendengar ya. Ada yang bergabung, kita sapa kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu. 22.36 menit, pendengar ya. Halo, Ruang Rindu. Halo.
3: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Dengan Wanusu nih.
0: Wanusu, gimana kabarnya?
3: Dengan Wanusu
0: Di Sambas. Gimana kabarnya Wanusu? Terputus. Iya. Sayang sekali ya. Dicoba kembali Wanusu. Mudah-mudahan masih ada rezeki untuk bergabung malam ini ya. Bisa request lagu pop Indonesia nih dari era 80 hingga 2000-an ya. Baik, kayaknya gak ada lagi Elmira ya. Kita hadirkan saja ada lagu-lagu berikut ini untuk pendengar semua.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Baru saja kita ikuti acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kita jumpa lagi di lain kesempatan ya. Dan pendengar, saat ini sudah pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan ada lagu-lagu hiburan dan juga kisah inspiratif untuk Anda.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: Keterbukaan dan komunikasi adalah kebutuhan yang mendasar di kehidupan ini. Di cerita berikut, kita bisa belajar dan berkaca pada sebuah kesalahpahaman sekian lama yang menyedihkan, agar kisah yang sama tidak perlu terjadi di dalam rumah tangga kita.
1: Uhui, Pan Siji, 50 tahun

dikisahkan di sebuah hotel berbintang, ramai tamu berdatangan di pesta ulang tahun perkawinan yang ke-50. Di kemeriahan pesta, saat makanan mulai dihidangkan, sang suami melayani dengan mesra, cepat-cepat mengambilkan kepala dan ekor ikan disajikan di atas piring dan diberikan kepada istrinya dengan pandangan dan senyuman sayang. Para tamu ikut tersenyum bahagia menyaksikan kemesraan pasangan tua itu. Tetapi tidak disangka, si istri yang telah menjadi nenek-nenek itu tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Semua yang hadir di situ terdiam dan menunggu apa gerangan yang sedang terjadi. Setelah reda menangis, si istri pun menjelaskan, 50 tahun kita menikah, sesulit dan separah apapun kondisi pernikahan kita, aku tidak pernah mengeluh. Sungguh tidak disangka, di hari istimewa ini, kamu tetap masih memberiku makanan kepala dan ekor ikan yang paling tidak aku sukai dan telah ku makan selama 50 tahun ini. Bapak tua terpana sesaat. Dengan mata berkaca-kaca, dia berkata, "Istriku, 50 tahun yang lalu, saat aku miskin dan tidak punya apa-apa, kamu bersedia menjadi istriku. Aku sungguh bahagia dan sangat mencintaimu. Saat itu, aku bersumpah kepada diriku sendiri. Seumur hidup, akan berupaya bekerja, mencari uang untuk membahagiakanmu, membalas cinta kasih dan pengorbananmu." Sambil mengusap mata tuanya, dia melanjutkan, "Jujur dan demi Tuhan, pada hidangan seekor ikan, yang paling aku sukai adalah bagian kepala dan ekornya. Dan sejak kita menikah, aku tidak pernah menyantapnya lagi. Karena komitmenku adalah memberikan yang paling berharga untukmu. Ah, ternyata kita berdua, walaupun telah hidup bersama selama ini, selalu saling mencintai, tetapi tidak cukup saling memahami. Maafkan aku bila sekali lagi tidak tahu bagaimana cara membuatmu bahagia." Mereka pun berpelukan dalam keharuan. Tamu-tamu pun tersentuh demi melihat dan mendengar percakapan kedua pasangan tua itu. Mereka saling mencintai, berusaha berkorban untuk saling membahagiakan, tetapi tidak tahu bagaimana caranya karena kurangnya komunikasi di antara mereka. Pendengar yang berbahagia, hidup serumah, saling mencintai, dan berapapun lamanya. Tetapi bila tidak adanya keterbukaan satu dengan lainnya, mungkin karena khawatir menyinggung atau menyakiti jika mengungkapkan perbedaan atau ketidakpuasan. Dan bila perbedaan yang ada tetap disimpan sebagai ganjalan di hati yang makin lama semakin menumpuk, mungkin suatu hari tidak tertahankan dan akhirnya meledak. Tentu, luka yang ditimbulkan akan lebih menyakitkan. Keterbukaan adalah suatu kebutuhan yang mendasar bagi kita. Selama keterbukaan bisa kita komunikasikan secara baik, apalagi dilandasi dengan pengertian, kepercayaan, dan ketulusan, pasti banyak ketidakpuasan dan masalah yang dapat mencair dan diatasi dengan lebih dini. Dengan kemampuan mengkomunikasikan secara smart,

0: Prestasi spektakuler di muka bumi ini lahir dari sebuah embrio, yaitu berani mimpi. Wujud nyata dari sebuah impian butuh realisasi dengan keberanian untuk mencoba dan berjuang hingga sukses. Mari kita dengar kisah mimpi seorang bocah yang mungkin juga impian kita semua.
1: Kan Imung Siang, berani mimpi.

Dikisahkan di sebuah desa miskin, ada satu sekolah dasar, hanya sedikit muridnya. Karena kebanyakan anak-anak membantu orang tuanya mencari nafkah. Hari itu, salah satu guru sedang memberi pelajaran mengarang. Anak-anak, tugas hari ini adalah mengarang dengan judul Cita-Citaku. Seorang murid senang sekali dengan judul yang menantang itu. Maka dengan cepat sekali, dia menulis di bukunya tentang cita-citanya tersebut. Murid ini mengarang, "Nanti, kalau dewasa, ingin punya rumah besar di atas bukit dengan pemandangannya yang indah, berdampingan dengan vila-vila kecil untuk tempat peristirahatan. Banyak pepohonan yang rindang, ada taman bunga dan kebun buah." Setelah dibaca oleh guru, sang guru menegur, "Yang kamu tulis itu bukan cita-cita, tetapi itu impian yang tidak mungkin terjadi. Maka kamu tulis ulang tentang cita-citamu yang sebenarnya." Murid pun menjawab, "Bu guru, ini adalah cita-citaku yang sebenarnya. Ini bukan mimpi. Kelak, ini bisa menjadi kenyataan." "Kamu jangan bermimpi yang masuk akal kalau bingkarangan. Jika tidak kamu perbaiki, maka ibu guru akan memberi nilai jelek." Walaupun diancam oleh ibu guru, si murid kecil itu tetap ngotot, tidak mau mengubah sikapnya. Akhirnya, mendapat nilai paling jelek di kelas. Puluhan tahun kemudian, sang guru yang masih tetap mengajar di sekolah itu mengajak murid-muridnya berwisata di kebun buah di atas bukit yang sangat terkenal. Ia dan murid-muridnya berdetak kagum memandangi kebun buah dan taman bunga di atas bukit itu. Apalagi di dekatnya berdiri sebuah bangunan yang berdiri megah dan sangat indah. "Orang yang membangun rumah ini pastilah orang yang sangat hebat," kuman sang guru. Tiba-tiba terdengar jawaban, "Bukan orang hebat, hanya seorang bocah bandel yang kan imung siang, berani bermimpi. Tapi pasti yang lebih hebat adalah guru yang dulu mendidik dia. Mari bu, ajak murid-murid yang lain masuk ke dalam rumah," ujar pemilik rumah dengan rendah hati. Sang guru pun terhenyak dan baru tersadar siapa yang berdiri di depannya. Tidak lain adalah si murid kecil yang keras kepala yang mendapat nilai jelek waktu itu. Pendengar yang berbahagia, kalau kita mau menyadari, sebenarnya banyak sekali prestasi spektakuler dari abad sebelum Masehi sampai abad milenium ini. Semuanya itu lahir dimulai dari sebuah embrio, yaitu Kan Imong Siang, berani mimpi. Karena keberanian bermimpilah dari Wright bersaudara sehingga pesawat terbang berhasil diciptakannya. Karena mimpilah kita bisa menikmati kecanggihan komputer dan berkomunikasi dengan telepon tanpa kabel. Karena impian pula, kehidupan yang miskin bisa kita rubah menjadi hidup yang berkecukupan dan berkualitas. Tentu, untuk merealisasikan setiap mimpi menjadi nyata, kita membutuhkan dukungan dari kekuatan lainnya, yaitu kekuatan keberanian. Berani mencoba, berani berjuang, berani gagal, dan yang terakhir, berani sukses.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita seharusnya mengendalikan pikiran kita. Charles Darwin.

0: minta maaf diucap. Walau dengan setulus jiwa, tetapi lara telah terlanjur tertoreh di dada. Pedihnya luka seperti paku yang ditancap di pagar. Walau telah dicabut, dipoles seperti apapun, tetapi bekasnya tetap ada. Maka agar luka tak pernah ada, janganlah berbuat dan berkata semena-mena.
1: Ipa, i ting zi, pagar.

dikisahkan di sebuah kota kecil, tinggallah seorang saudagar yang masih muda usia. Si pemuda berwajah tampan dan hidup berlimpah harta. Sayangnya, sikapnya sangat sombong, tinggi hati, mau menang sendiri. Suka menyinggung perasaan orang lain, bahkan sering menindas orang kecil di sekitarnya. Hingga suatu hari, si pemuda merasa tidak tenang dan menyimpan amarah di dalam hati. Saat menyadari orang-orang di sekitar dia mulai mengucilkan dan menjauhi dirinya. Kemudian, pemuda itu pun memutuskan untuk mendatangi seorang guru bijak guna meminta saran dan nasihatnya. Setiba di sana, setelah mendengar masalah si pemuda, sang guru pun berujar dengan bijak. Anak muda, setiap saat kamu berbuat jahat, menyakiti orang lain, tandailah dengan menancapkan satu paku di atas pagar depan rumahmu. Demikian seterusnya, dan datanglah kembali kepadaku ketika pagar di rumahmu sudah berisi penuh dengan paku yang kamu tancap sendiri. Setelah mendapat nasihat, pulanglah si pemuda ke rumahnya dan melakukan seperti apa yang dipesankan guru bijak kepadanya. Setiap kali berbuat jahat atau menyakiti hati orang lain, dia tancapkan paku di pagar rumahnya. Selang beberapa bulan kemudian, pagar pun telah penuh oleh tancapan paku. Si pemuda merasa lelah dan tidak bahagia. Dia merasa tidak berdaya merubah keadaan ini. Maka datanglah kembali si pemuda ke guru bijak untuk meminta wejangan. Melihat pemuda itu datang kembali, sang guru berkata, "Anak muda, kedatanganmu kali ini tentu pagar rumahmu telah penuh dengan paku. Sekarang, berbuatlah yang sebaliknya, yaitu setiap kali kamu berbuat baik atau tidak jadi berbuat jahat kepada orang lain, maka cabut satu paku dari pagarmu. Bila nanti paku habis tercabut, datanglah kembali ke sini." Dengan patuh dijalaninya pesan sang guru. Hingga beberapa bulan kemudian, paku pun telah tercabut habis. Dan tanpa disadari, si pemuda telah berubah menjadi seorang lebih sabar, mau mengerti orang lain, dan lebih bijak. Datanglah kembali si pemuda menemui sang guru. Guru pun berkata, "Anak muda, sekarang engkau sudah menjadi orang yang berbeda, lebih sabar dan bijak. Lalu pelajaran apa yang bisa dipetik dari hasil kerjamu menancap dan mencabut paku di pagar rumahmu?" Sang guru melanjutkan, "Perhatikan baik-baik. Meskipun semua paku sudah kamu cabut di pagar rumahmu, tetapi bekas lubang paku tetap masih ada. Dan dipoles sebagus apapun, tidak bisa mengembalikan pagar kembali seperti sedia kala." Pendengar yang berbahagia, sama seperti perbuatan yang telah kita lakukan, setiap kali kita melakukan kesalahan terhadap orang lain, kemudian meminta maaf, kita selalu berharap orang lain mau memaafkan kita, dan kita anggap masalahnya pun selesai sampai di situ. Namun, kenyataannya tetap masih ada bekas lukanya. Alangkah sejuknya jika kita dapat hidup harmoni dengan manusia lain tanpa saling memusuhi dan menyakiti. Seperti pepatah bijak mengatakan, punya satu musuh kebanyakan, punya seribu teman kekurangan. Mari, cung woman kaisi, cuku hauren. Dimulai dari kita sendiri untuk menjadi manusia baik dan bisa
menjadi teman yang baik

Inilah kata bijak tokoh dunia. Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.

0: Pendengar yang budiman, saat kita mulai melangkah menetapkan tujuan, seringkali keraguan, suara sumbang, ejekan, bahkan hinaan menghampiri. Bila itu terjadi, jangan peduli. Jadikan semua itu sebagai cambuk pembuktian diri bahwa cita-cita kita bukan sekedar mimpi, tapi mampu nyata terbukti. Seperti kisah bunga lili berikut ini yang tekun mewujudkan jati diri.
1: Paihe Kuti, Tebing Bunga Lili. Dikisahkan di tepian tebing yang terjal, tumbuhlah setangkai tunas bunga lili. Saat tunas bunga lili mulai bertumbuh, dia tampak seperti sebatang rumput biasa. Tetapi, dia mempunyai keyakinan yang kuat bahwa kelak dia pasti akan bertumbuh menjadi sekuntum bunga lili yang indah. Rumput-rumput liar di sekitarnya mengejek dan menertawakan. Burung-burung dan serangga pun menasihatinya agar tunas lili jangan bermimpi menjadi bunga. Mereka pun berkata, "Hai tunas muda, sekalipun kamu bisa mekar menjadi kuntum bunga lili yang cantik, tetapi lihatlah sekitarmu. Tebing yang terpencil ini, biarpun secantik apapun dirimu kelak, tidak ada orang yang akan datang melihat dan menikmati keindahanmu." Diejek seperti itu, tunas bunga lili tetap diam dan semakin rajin menyerap air dan sinar matahari agar akar dan batangnya bertumbuh kuat. Akhirnya, suatu pagi di musim semi, saatnya kuncup pertama pun mulai bertumbuh. Bunga lili merasa senang sekali. Usaha dan kerja kerasnya tidak sia-sia. Hal itu menambah keyakinan dan kepercayaan dirinya. Dia berkata kepada dirinya sendiri, "Aku akan mekar menjadi sekuntum bunga lili yang indah. Kewajibanku sebagai bunga adalah mekar dan berbunga. Tidak peduli apakah ada orang yang akan melihat atau menikmati keberadaanku. Aku tetap harus mekar dan berbunga sesuai dengan identitasku sebagai bunga lili." Hari demi hari, waktu terus berjalan. Akhirnya, kuncup bunga lili pun mekar berkembang. Tampak indah dan putih warnanya. Saat itulah, rumput liar, burung dan serangga tidak lagi mengejek dan menertawakan. Bunga lili pun tetap rajin memperkuat akar dan bertumbuh terus. Dari satu kuntum menjadi dua kuntum. Berkembang lagi, terus dan terus berkembang semakin banyak. Sehingga di kejauhan, tepian tebing pun seolah diselimuti oleh hamparan putih bunga-bunga lili yang indah. Orang-orang dari kota maupun desa mulai berdatangan menikmati keindahan permadani putih bunga lili. Dan tempat itu pun kemudian terkenal dengan sebutan Paihe Kuti, Tebing Bunga Lili. Pendengar yang berbahagia, cerita semangat bunga lili ini menginspirasikan kepada kita. Saat kita mempunyai impian, ide, keinginan, atau apapun yang menjadi keyakinan kita untuk diwujudkan, jangan peduli ejekan orang lain. Jangan takut diremehkan orang lain. Tidak perlu menanggapi semua itu dengan emosi, apalagi membenci. Justru sebaliknya, tetaplah yakin dan berjuang dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Buktikan semua mimpi menjadi nyata. Hanya dengan bukti keberhasilan yang mampu kita ciptakan, maka identitas kita, jati diri kita, lambat atau cepat, pasti akan diakui dan diterima. Selaras dengan pepatah yang mengatakan, "A great pleasure in life is doing what people say you cannot do." Kepuasan terbesar dalam hidup ini adalah dapat melakukan apa yang dikatakan orang lain tidak dapat kita lakukan.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini saya sudah seluruh rangkaian acara siaran dari Pro 1 RRI Ranai sepanjang hari ini, Senin 29 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Nadianti dan aparatur Almira pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka.

nomor punggung 5 yaitu Alexander Pavlovic mencoba melakukan tekanan, menggiring bola dia, merangsek ke jantung pertahanan lawan, gerak tubuh sinak dia masih darinya sendiri, dibayang-bayangi dari belakang oleh Mauricio yang baru masuk ke 8 pertandingan ini, diberikan umpan ke depan, berbahaya serangan Jerman. Oh, ternyata kali ini pemain depan Nathaniel, pemain belakang Nathaniel Brown mencoba membantu barisan penyerang Jerman, namun ternyata tidak berhasil dan lagi-lagi hanya menghasilkan out gawang, saudara-saudara, untuk kesebelasan Paraguay. Kita nantikan, ya, tendangan gawang nampaknya segera dilakukan penjaga gawang Orlando Gil, ambil ancang-ancang dia, saudara-saudara, masih permainkan bola, tendang sudah ke depan melambung tinggi, yang dituju adalah siapa gerangan di sana, namun berhasil muncul ke tangan terhenti, berbahaya serangan dari Paraguay ini, gerak tubuh sejenak dia, angkat ke dalam kotak penalti, gol pemulih gawang. Oh, sundulan kepala pemain depan dari kesebelasan Paraguay ini, lemah datangnya, dengan demikian dapat diselamatkan dengan baik oleh penjaga gawang Manuel Neuer. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap, saudara-saudara, masih tetap satu sama. Kini Paraguay kembali melakukan tekanan setelah tadi terjadi perebutan yang sangat ketat. Akhirnya bola kandas lagi di kaki pemain nomor 17 Florian Wirtz. Florian Wirtz permainkan bola, tenang-tenang saja dia, masih mencari kawan yang berdiri bebas. Kepada siapa akan dikirimkan, saudara-saudara? Ya, masih melakukan tekanan, saudara, kena bola pendek ke depan, terjadi perebutan, ada di situ kami lihat pemain Leroy Sané umpan ke arah kotak penalti, terjadi perebutan dia, namun dihadang saja, untung saja datang bantuan dari belakang. Kini Jerman mengepung, tetapi kandas, saudara-saudara, di kaki pemain-pemain belakang kesebelasan Paraguay, Jose Canale. Oh, ternyata bolanya keluar meninggalkan 8 pertandingan, terjadilah lempar ke dalam nampaknya, saudara-saudara, untuk kesebelasan Paraguay dari sektor rusuk kiri jantung pertahanannya sendiri ataupun sektor gelandang kiri, saudara-saudara, sudah dilakukan, terjadi perebutan dekat lingkaran tengah, kuasai sepenuhnya, saudara-saudara, pemain Leon Goresa yang menggantikan Felix Memeka di babak yang kedua ini, tadi ke belakang lagi, kerja sama lagi dengan Pak Klopik menuju ke belakang dia kepada Antonio masih permainkan bola di lingkaran tengah daerah lawan, saudara, ke belakang sektor kanan adalah Kai Havertz, mendekati kotak nanti menyusup ke jantung sebelah kiri. Oh, kali ini pelanggaran Kai Havertz, digait kakinya dan terjatuh, ya, digait kakinya oleh pemain nomor 23 yaitu Matias Galarza, dan tentu saja ini mendapat tendangan bebas untuk kesebelasan Jerman dari sektor sebelah kiri pertahanan Paraguay. Nah, sementara kami lihat penjaga gawang Orlando Gil sudah bersiap-siap di bawah mistarnya, saudara-saudara. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bahkan 9 pemain, saudara. 9 pemain Jerman berada di daerah lawan. Sebagian besar berada di daerah kotak penalti. Siapa yang melakukan tendangan bebas ini? Kapten kesebelasan Joshua Kimmich mencoba akan melakukan tendangan bebas. Sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bahkan seluruh pemain Paraguay berada di kotak penalti, dan memang tendangannya agak menjurus lurus ke gawang Orlando Gil. Ambil ancang-ancang, ababas sudah diberikan oleh Kimmich. Langsung ke gawang, Lothar Hedberg, kop! Oh! Keluarlah, saudara-saudara, penjaga gawang Orlando Gil. Keluarlah langsung saja, memetik bola di udara, dan selamatlah gawang.

0: Paraguay, dan kini saudara-saudara terjadi pelanggaran. Pelanggaran di sektor lingkaran tengah atau di sektor gelandang tengah pertahanan kesebelasan Jerman. Ya, kami lihat pemain Nathaniel Brown tadi melakukan pelanggaran terhadap pemain depan Paraguay. Kita nantikan saja siapa yang melakukan tendangan bebas ini. Apakah Kapten Gustavo Gomez maksud kami? Ya, peluit sudah dibunyikan. Melancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Paraguay berakuat tadi. Lasik mulut kawan, kop gol terjadi. Oh, di heading saja. Keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Jerman. Datang bantuan dari belakang. Mencoba memburu bola. Cepat ada senajuan Karikes. Umpan ke mulut kawan. Berbahaya. Oh, ternyata coba diburu oleh pemain depan tadi. Ada di sana kami lihat Damian Boabadilla, tetapi sayang ataupun rekan lainnya yang berada itu Gustavo Gomez, kapten kesebelasan, dan bersama dengan terjadi lagi pergantian pemain dari kesebelasan Jerman, nomor punggung 26 Dennis Undap nampaknya digantikan oleh pemain Jerman nomor punggung 10, yaitu Jamal Musiala. Ya, Jamal Musiala menggantikan Dennis Undap.
1: Ya, saat ini pendengar, Antonio Rudiger mulai menginisiasi serangan. Tadi ada pergantian pemain, Dennis Undap dikeluarkan, maksud kami digantikan oleh sosok Jamal Musiala nomor punggung 10 kali ini.

Pendengar di seluruh persada Nusantara atau dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Programa 1 yang mau udara dengan menempati frekuensi di 99,2 MHz. Akan menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 30 Juni 2026. Dari Natuna Indonesia, Pro 1 RRI Ranai, kami yang bertugas, saya Yulis Hamzah dan juga rekan Haspera. Selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Selanjutnya kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi, Surah Al-Ma'idah ayat 80, maksud kami ayat 48, yang dibacakan oleh Mulyadi.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

الحق مصدقا لما بين يديه مصدقا

ولا تتبع أهواءهم.

Abu Hamid Al-Ghazali berkata, "Lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah."

bin Abi Thalib berkata, "Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang, adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita ikuti Mutiara Pagi dengan judul Dari Masjid Memakmurkan Bumi yang disampaikan oleh Kartubi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam teruntuk kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar Mutiara Pagi RRI Rana yang dirahmati Allah. Adapun materi Mutiara Pagi kali ini adalah dari masjid memakmurkan bumi. Masjid-masjid dibangun di tengah-tengah masyarakat tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga untuk menyatukan cita-cita spiritual umat Islam dengan cita-cita sosialnya, membangun peradaban dalam masyarakat yang madani. Dalam masyarakat madani, antara masjid dengan aktivitas sehari-hari masyarakat tidak terpisahkan. Simbiosis mutualisme, saling terikat, saling menginspirasi, dan saling mendinamisasi kehidupan. Kemampuan dan penempatan masjid sebagai basis masyarakat madani inilah saat sekarang yang sering dan cenderung dilupakan. Padahal tidak sedikit masjid yang hanya dijadikan sebagai sarana ibadah mahdhah semata. Manusia sebagai khalifah di bumi mengemban amanah dan tanggung jawab untuk memakmurkan bumi seisinya. Islam merupakan rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin. Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat harus mampu memberikan rahmat di dunia maupun di akhirat melalui kedamaian dan kasih sayang bagi bumi beserta seluruh makhluk hidupnya. Islam tidak hanya menaruh perhatian kepada persoalan spiritual dan interaksi dengan sesama, tapi juga menginspirasi umat untuk peduli kepada alam. Namun umat muslim sebagai potensi terbesar bangsa yang seharusnya menjadi subjek sekaligus objek gerakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam itu sendiri, justru masih kurang sadar akan hak serta kewajiban dalam hal pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam. Pandangan dari mayoritas pakar lingkungan hidup bahwa tindakan praktis dan teknis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan bantuan sains dan teknologi ternyata bukan solusi yang tepat. Yang dibutuhkan adalah perubahan perilaku dan gaya hidup yang beretika. Krisis lingkungan dengan berbagai

Dalam konteks kebangsaan secara luas berupa perubahan terhadap nilai-nilai yang dibangun melalui basis masjid, setiap aspek kehidupan dan ibadah manusia dan seluruh makhluk hidup di bumi tidak terlepas dari jasa ekosistem. Pendengar Mutiara Pagi RRI Ranai yang dirahmati Allah, ekosistem berjasa menjalankan proses alami fisika, kimia dan biologi untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukan seluruh makhluk hidup. Proses ekosistem ini dikendalikan oleh keanekaragaman hayati dalam suatu sistem dan keberlangsungannya dilakukan oleh dan untuk seluruh makhluk hidup itu sendiri dalam sistem tersebut. Lingkungan hidup adalah karunia Allah yang diamanahkan kepada manusia untuk melestarikan dan melindunginya, bukan untuk dieksploitasi secara tidak wajar sehingga timbul kerusakan dan ketidakseimbangan ekosistem yang berakibat pada terganggunya keseimbangan kehidupan di dunia ini. Allah menciptakan manusia dari tanah dan akan kembali ke tanah. Oleh karenanya, bila tanah tersebut terganggu, maka akan berdampak langsung pada kehidupan manusia, baik ketika masih hidup di dunia dan ketika sudah wafat di alam akhirat nanti. Jika kita masih berkeinginan untuk menjaga dan menyelamatkan kelangsungan kehidupan bumi ini, maka perlu ada upaya sistematis untuk membangun kesadaran baru tentang lingkungan hidup dan merubah kerangka pandang terhadap perlakuan kita kepada alam. Alam adalah bagian dari kehidupan dan alam itu sendiri hidup. Alam bersama isinya semuanya senantiasa bertasbih kepada Allah dengan caranya sendiri-sendiri. Semua makhluk mempunyai fungsi untuk menjaga keseimbangan alam. Kerangka pandang ini menempatkan manusia sebagai bagian dari alam, sebagai salah satu unsur yang menjaga keseimbangan alam, sebagai makhluk yang paling sempurna. Manusia berperan paling penting dalam menjaga keberlangsungan proses ekosistem ini. Oleh karenanya, harus melakukan apapun untuk menjaganya, melindunginya, dan mengelola semua karunia yang terkandung di dalamnya dengan cara yang tidak merusak keseimbangan alam. Itulah khalifah yang dimaksudkan dalam Al-Quran. Kiai Haji Ali Yapi dalam bukunya Merintis Fikih Lingkungan Hidup berpendapat bahwa pemeliharaan dan perlindungan lingkungan hidup Hid al-Bi'ah masuk dalam kategori komponen utama atau primer dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, komponen dasar kehidupan manusia tidak lagi lima hal sebagaimana dikenal dengan al-daruriyat al-kham atau al-hulliyat al-kham, tetapi menjadi enam hal ditambah dengan komponen lingkungan hidup sehingga menjadi al-daruriyat al-sit atau al-kulliyat al-sit, yakni hibzil ad-din, perlindungan agama, hibzil al-akal, perlindungan akal, hibzil al-naf, perlindungan jiwa atau kehormatan, hibzil an-nasl, perlindungan keturunan, hibzil amal, perlindungan harta kekayaan, dan hibzil al-bi'ah, perlindungan lingkungan hidup. Semua kemaslahatan kehidupan manusia harus diorientasikan pada enam hal ini. Maka masjid perlu berperan aktif untuk meningkatkan kesadaran umat muslim sebagai potensi terbesar bangsa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk menjalankan amanahnya, menjaga kelangsungan dan memakmurkan kehidupan seluruh makhluk di bumi. Menjaga dan memakmurkan bumi sebagai tempat sujud dan masjid itu sendiri adalah amal kebajikan. Setiap amal kebajikan yang didasari iman dikategorikan amal soleh yang akan mendapat balasan berupa kehidupan yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 18 yang artinya, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta tetap melaksanakan solat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Sesuai dengan fungsi keberadaannya, masjid perlu turut melestarikan lingkungan melalui dakwah secara lisan maupun melakukan aksi nyata berdasarkan semangat keislaman. Orang mukmin itu bagaikan lebah
Jika ia makan sesuatu, ia makan yang baik. Jika ia mengeluarkan sesuatu, ia keluarkan yang baik. Dan jika ia hinggap di ranting yang sudah lapuk pun, ranting itu tidak dirusaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Demikian yang dapat disampaikan pada mutiara pagi kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan maghfirahnya kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ahnaf bin Qais berkata, "Tidak ada kebaikan bagi pembicaraan, kecuali dengan amalan. Tidak ada kebaikan bagi harta, kecuali dengan kedermawanan. Tidak ada kebaikan bagi sahabat, kecuali dengan kesetiaan. Tidak ada kebaikan bagi sedekah, kecuali niat yang ikhlas. Tidak ada kebaikan bagi kehidupan, kecuali kesehatan dan keamanan."
1: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
4: Berdengar dimanapun Anda berada, kita sudah mengikuti Gema, maksud kami kita sudah mengikuti Mutiara Pagi untuk hari ini ya. Dan kami juga informasikan untuk Anda pendengar bahwa pada pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti, seperti biasanya kita akan ikuti Warta Berita Daerah Pagi yang kami siarkan langsung dari Pro 1 RRI Ranai dari Sepompang. Dan selamat pagi untuk Anda pendengar, lagu-lagu Melayu kami hadirkan untuk Anda. Dan tentunya pagi ini doa dan harapan kami, kita semuanya dapat memulai hari ini dengan sehat.

Jendela Negeri, sebuah acara yang mendukung program prioritas presiden dan kemitraan PNPB, menghadirkan informasi tentang gender, literasi digital, moderasi beragama, sanksi Kita Indonesia, Indonesia Sehat, Ruang Disabilitas dan Inklusi, dan Idola Indonesia Layak Anak. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap hari pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi pendengar, inilah warta berita daerah untuk edisi hari ini tanggal 30 Juni 2026 bersama saya Yulis Hamzah. Federasi Panjat Tebing Indonesia Kabupaten Natuna mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Sistem penyediaan air minum di Kabupaten Natuna melaksanakan evaluasi sebagai langkah perbaikan layanan air bersih. Dari Sepumpang Natuna inilah berita daerah selengkapnya.

0: Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Kabupaten Natuna mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 dengan menggelar konsolidasi kepengurusan sekaligus seleksi atlet. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Arena Panjat Tebing Pantai Piwang Ranai pada Sabtu pagi sebagai langkah awal menjaring atlet terbaik yang akan memperkuat kontingen Natuna pada ajang Porprov Kepri. Ketua Umum FPTI Kabupaten Natuna, Soleh Arianto, mengatakan seleksi atlet merupakan bentuk komitmen agar organisasi dalam membangun prestasi olahraga panjat tebing di daerah. Sebanyak 12 atlet mengikuti proses seleksi, terdiri dari 6 atlet putra dan 6 atlet putri yang berasal dari komunitas panjat tebing di Kabupaten Natuna. Pada tahap awal, seleksi difokuskan pada nomor speed klasik perorangan putra dan putri serta lead perorangan putra-putri. Sementara itu, nomor lead beregu dengan speed beregu belum dapat dilaksanakan karena fasilitas dinding panjat masih memerlukan penyempurnaan. Meski demikian, keterbatasan fasilitas tidak menyurutkan semangat para atlet untuk mengikuti seleksi dan mempersiapkan diri menghadapi Porprov Kepri tahun 2026. Usai seleksi, para atlet akan menjalani program latihan rutin sesuai jadwal yang sudah disepakati bersama guna meningkatkan kemampuan teknik dan fisik. FPTI Natuna menegaskan bahwa pembinaan atlet menjadi prioritas utama kepengurusan baru dalam mencetak atlet yang mampu bersaing di tingkat provinsi maupun nasional. Dengan dimulainya seleksi dan juga pembinaan secara intensif, FPTI Kabupaten Natuna optimis dapat membentuk tim yang kompetitif dan mengharumkan nama Kabupaten Natuna pada ajang Porprov Kepri tahun 2026. Wakil Bupati Natuna Jarmin menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Perempuan Tani Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Provinsi Kepulauan Riau beserta Dewan Pimpinan Cabang Perempuan Tani HKTI Kabupaten dan Kota Sekepulauan Riau. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Ibis Stylish Batam Nagoya pada hari Minggu. Pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perempuan Tani HKTI Dr. Dian Novita Susanto. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat organisasi perempuan tani dalam mendukung pembangunan sektor pertanian dan pemberdayaan perempuan di Provinsi Kepulauan Riau. Kehadiran Wakil Bupati Natuna menjadi bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Natuna terhadap penguatan peran perempuan dalam pembangunan, peningkatan ketahanan pangan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menurut Wakil Bupati Natuna, perempuan memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan, baik di tingkat keluarga maupun daerah. Oleh karena itu, organisasi perempuan tani diharapkan mampu menjadi wadah untuk meningkatkan kapasitas, keterampilan, dan kemandirian perempuan yang bergerak di sektor pertanian. Pelantikan tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat sinergi antara organisasi kemasyarakatan, pemerintah daerah dalam mendorong lahirnya berbagai program pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Natuna sendiri menyatakan komitmennya untuk terus mendukung berbagai upaya pemberdayaan perempuan sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing. Dengan semangat, kebersamaan, dan kolaborasi, Perempuan Tani HKTI diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.
0: Evaluasi kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum di Kabupaten Natuna saat ini masih berlangsung. Evaluasi tersebut menjadi dasar dalam merumuskan langkah perbaikan layanan air bersih di daerah. Direktur Perumda Air Minum Tirtanusa Natuna Zaharudin kepada RRI menyampaikan bahwa setelah evaluasi selesai dilakukan, nantinya rekomendasi akan sangat penting untuk kinerja dan kemajuan Perumda Air Minum Tirtanusa Natuna ke depannya.
2: Evaluasi 10 hari ke depan itu nanti akan ada rekomendasi apa-apa yang harus kami lakukan satu tahun ke depannya. Seperti tahun kemarin kan tentang perluasan jangkauan pelayanan atas kepemilikan aset-aset PDAM yang ada di desa-desa. Kemudian terhadap kepegawaian, kemudian kemungkinan nanti keuangan, ya, kondisi. Maka kami sudah langsung mengacukan kepada sistem digitalisasi semua. Itu memang rekomendasi BPKP juga.
3: Tadi kan BPKP menyebutkan bahwa...
0: Sejalan dengan itu, BPKP Kepulauan Riau saat ini masih melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Natuna. Proses ini dilakukan sebagai upaya memperkuat tata kelola dan meningkatkan kualitas layanan air minum di daerah. Pendengar, sebagai bentuk kepedulian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Natuna melaksanakan kegiatan bantuan sosial dengan menyalurkan 80 paket sembako kepada masyarakat kurang mampu di Kecamatan Bunguran Selatan Senin tanggal 29 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung di Pol Subsektor Bunguran, maksud kami Sektor Bunguran Selatan, mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, dipimpin langsung oleh Kapolres Natuna AKBP Novian Aris Effendi dan dihadiri oleh sejumlah pejabat utama Polres Natuna Bayangkari, unsur pemerintah kecamatan, para kepala desa, serta masyarakat penerima bantuan. Dan pendengar, sementara itu, Kapolres Natuna AKBP Novian Aris Effendi juga menyampaikan bahwa kehadiran Polri di tengah masyarakat tidak berfokus pada penegakan hukum, namun juga sebagai bentuk pelayanan dan kepedulian sosial. Dan pendengar, usai sambutan, kegiatan dilakukan dengan penyerahan secara simbolis paket sembako kepada masyarakat kurang mampu. Sebanyak 50 paket sembako disalurkan kepada warga yang membutuhkan di wilayah Bunguran Selatan. Pendengar, dalam rangka menciptakan situasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang aman dan kondusif, Satuan Lalu Lintas Polres Natuna pada Sabtu malam melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan. Dan kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polres Natuna AKP Erwan Toni dengan melibatkan 4 personel Satlantas. Patroli dilaksanakan di sejumlah titik strategis antara lain Simpang Robert, Simpang Masjid Al-Jami, dan kawasan depan Masjid Agung. Dalam pelaksanaannya, personel Satlantas melakukan patroli dialogis dengan menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas, menjaga keamanan lingkungan, serta menghindari segala bentuk tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum. Kasat Lantas Polres Natuna AKP Erwan Toni juga mengatakan bahwa kegiatan KRYD ini merupakan upaya preventif untuk menjaga situasi Kamtipmas tetap aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Natuna. Dan kegiatan ini, Satlantas Polres Natuna juga berharap kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas semakin meningkat sehingga tercipta budaya tertib berlalu lintas demi keselamatan bersama.

0: Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana, pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, kita ikuti laporan terkini bersama rekan kami Yuspianti. Halo Yuspianti.
3: Iya, halo. Selamat pagi rekan Rudia.
2: Pagi kembali Yulis Hamzah untuk pagi ini. Saat ini posisi di mana Yuspianti?
3: Oke. Dapat kami laporkan saat ini saya berada di Pelabuhan Tanjung Uban di Kota Tanjung Pinang, dan kita akan melaporkan terkait informasi terkini tentang perjalanan dari para atlet Natuna untuk mengikuti pekan olahraga pelajar tingkat provinsi Kepri di Tanjung Balai Karimun.
2: Oke, baik, silakan rekan Yuspianti.
3: Iya, baik pendengar Pro 1 dimanapun berada, dapat kami laporkan saat ini kami berada di ferry untuk menuju ke Kota Batam. Dan kami informasikan juga pada pukul 2 dini hari tadi, para atlet dari Natuna mengikuti Popda Kepri sudah berlabuh melalui kapal Roro di Pelabuhan Tanjung Uban. Untuk lebih jelasnya bersama saya ada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna, Bapak Hikmatul Arif. Pak, bisa dipaparkan Pak tentang kondisi atlet saat ini dan bagaimana perjalanan selanjutnya?
4: Baiklah pendengar RRI. Sekarang kontingen Popda Kabupaten Natuna sudah tiba di Pelabuhan Tanjung Uban dan selanjutnya akan menuju ke Pelabuhan Punggur. Selanjutnya setelah itu kita akan berangkat ke bertolak ke Karimun melalui Pelabuhan Upang. Alhamdulillah saat ini adik-adik kita atlet tetap semangat

0: pun menempuh lautan Natuna ya, tapi ini bukan merupakan hambatan, tapi tetap semangat anak-anak kita untuk menuju pekan olahraga pelajar daerah Provinsi Kepulauan Riau yang ke-10 di Karimun.
1: Rekan Rudi, untuk sementara itu yang kita laporkan saat ini, dan saat ini kapal feri sedang bersiap-siap untuk mulai lepas atau mulai berlayar menuju ke Sekupang, tepatnya Kota Batam. Dari Tanjung Pinang, tepatnya di Pelabuhan Tanjung Uban, Yusprianti, RRI Ralai, mengudara untuk Indonesia. RRI mengudara untuk Indonesia.
2: RRI Pro 1. Pendengar, demikian tadi laporan terkini dari rekan kami Yusprianti terkait dengan kontingen Popda dari Kabupaten Natuna sudah tiba di Pelabuhan Tanjung Uban. Dan untuk Anda pendengar, saat ini sudah pukul 6.17 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda pendengar. Apa kabarnya di pagi hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu. Kami juga sampaikan bahwa saat ini di Sepompang dan sekitarnya cuaca kurang bersahabat. Sudah kelihatan mendung ya. Sepertinya akan turun hujan, jadi mungkin untuk Anda yang akan menuju ke daerah Sepompang atau sekitarnya, boleh menyiapkan mantel atau juga jas hujan ya. Jadi ketika nanti hujannya turun, kita bisa memanfaatkan mantel atau jas hujan yang sudah kita bawa. Nah, untuk Anda pendengar, jangan lupa juga untuk selalu menjaga kesehatan kita dengan cuaca yang beberapa hari belakangan ini tiba-tiba saja berubah atau cuacanya kurang menentu, jadi kita harus lebih ekstra menjaga kesehatan kita ya. Nah, jika bepergian mungkin cuaca yang dingin atau yang cuaca yang sejuk ini, menggunakan baju hangat atau juga jaket ya, menghindari kita masuk angin ya, menghindari juga mungkin penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan seperti demam, flu, pilek atau juga batuk. Nah, pokoknya kita harus ekstra menjaga kesehatan kita, perhatikan juga makanan-makanan yang kita konsumsi ya. Baik, untuk Anda pendengar, tetaplah di program 1 Kanal Inspirasi. Selamat pagi.
3: Pia, kau udah dengar kabar terbaru belum soal PBBP2 tuh?
4: Belum mah, memang ada apa pula?
3: Sekarang nih ada pengurangan pokok piutang PBBP2 besar-besaran loh.
4: Ya kembe mah, untuk tahun BPJ mah.
3: Iya. Kalau awak bayar dari 1 April deh sampai 30 Juni 2026 nih, piutang tahun 2010 sampai 2020 dapat pengurangan sampai 85%.
4: Bepak-bepak, ye kembe mah, sebesondo.
3: Iya. Terus untuk tahun 2021 sampai 2025 dapat pengurangan 75%. Dan PBBP2 tahun 2026 juga dapat potongan sebesar 15%.
4: Kalau kita lewat dari bulan Juni ya, macam mana?
3: Nah, tenang JPA, masih ada kesempatan sampai 31 Agustus 2026. Tapi pengurangannya berbeda. Tahun 2010 sampai 2020 dapat 75%. Tahun 2021 sampai 2025 dapat 65%. Dan tahun 2026 dapat potongan sebesar 10%.
4: Berarti lebih cepat bayar lebih besar gek kepotongan nama.
3: Hah, pandai ya WPA. Yang paling penting denda dan bunga administrasi tahun pajak 2010 sampai 2025 tuh dihapuskan.
4: Pak, oi, ini kesempatan bagus tuh. Bekondo aku langsung nak urus pembayaran PBBP2 ndok lah.
3: Handok deh. Ayolah kita manfaatkan program ini sekarang, ge.
5: Pembayaran dapat dilakukan melalui teller, ATM, EDC, M-Banking, Kris Bank Riau Kepri Syariah, Bank Mandiri, Link Aja, GoPay, Bukalapak, Tokopedia, dan Traveloka. Bayar pajak tepat waktu untuk pembangunan daerah yang lebih maju.
6: Pesan ini disampaikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai Info Publik kami sampaikan untuk Anda di kesempatan pagi ini terkait dengan informasi harga cengkeh kering di Ranai dalam kondisi stabil ya. Jadi pendengar, harga cengkeh kering di Kota Ranai Kabupaten Natuna saat ini terpantau relatif stabil meski pasokan dari petani terus berdatangan. Komoditas perkebunan yang menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat ini masih memiliki permintaan yang cukup tinggi dari luar daerah, terutama untuk kebutuhan industri dan perdagangan antar wilayah. Di tingkat penampung, harga cengkeh kering bervariasi sesuai kualitas barang yang dijual petani. Perbedaan tingkat kekeringan, kemudian kebersihan, warna hingga kadar campuran menjadi faktor utama yang mempengaruhi harga jual di pasaran. Penampung cengkeh di Ranai, Mimi mengatakan harga pembelian dari petani masih berada pada level yang stabil. Menurutnya, cengkeh dengan kualitas terbaik tentu memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan cengkeh dengan kualitas standar. Kemudian juga pendengar, Mimi menjelaskan bahwa aktivitas perdagangan cengkeh di Natuna masih menunjukkan prospek yang baik. Selain memenuhi kebutuhan pasar lokal, sebagian besar hasil pembelian dari petani juga dikirim ke luar daerah dalam jumlah yang besar. Dan permintaan dari Kalimantan hingga saat ini menurut Mimi masih cukup tinggi. Hal ini menjadi salah satu faktor yang membantu menjaga stabilitas harga cengkeh di tingkat petani maupun penampung. Kemudian juga aktivitas pengumpulan cengkeh biasanya meningkat saat musim panen berlangsung. Pada periode ini, petani dari berbagai wilayah di Natuna membawa hasil panennya ke penampung untuk dijual setelah melalui proses pengeringan ya. Selain itu juga memberikan nilai ekonomi bagi petani, perdagangan cengkeh juga turut menggerakkan aktivitas usaha sektor transportasi dan juga distribusi barang. Pengiriman hasil perkebunan ke luar daerah ini menjadi salah satu mata rantai pentingnya dalam perekonomian masyarakat. Nah, pendengar, itu tadi informasi terkini untuk Anda di Info Publik untuk pagi ini. Dan selanjutnya tetaplah di program Satu Kanal Inspirasi.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
2: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
2: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuk. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagilah pakai minyak goreng macam tu.

Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

0: Ayo, Mak.
1: Ayo.
2: Ayo, ya. Tak pernah-pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari.
1: Olahraga lah, Makcik Leha. Supaya sehat.
2: Aduh, Joya. Saya tak pernah olahraga. Sehat-sehat saja.
1: Ai, musim COVID macam ni, olahraga tu penting. Supaya imun kuat.
2: Imun? Apa benda tu?
1: Saya pun tak faham juga. Cuma pandai nyebut saja.
0: Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun.
1: Ha, itulah maksud saya. Yelah, Makcik Leha, saya nak pergi berlari dulu.
2: Berlari?
1: Tak, berlari.
2: Tunggu, Joya, tunggu. Saya nak ikut.

Rumput laut. Mungkin saat ini sudah dikenal secara luas oleh banyak orang di berbagai penjuru dunia. Bahkan tanaman ini juga kerap diolah menjadi aneka olahan yang lezat. Dilansir sweet.id, rumput laut pertama kali dikonsumsi di Jepang setidaknya pada 1500 tahun yang lalu, sesuai dengan apa yang pernah tercatat oleh sejarah. Selama era Asuka dan era Nara, rumput laut hanya dikonsumsi oleh kaum bangsawan Jepang. Namun saat ini, rumput laut bisa dikonsumsi oleh semua kalangan.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

Pernah dengar olahraga pickleball? Secara teknik, pickleball merupakan gabungan dari tiga olahraga, yakni tenis lapangan, badminton, dan tenis meja. Tahukah kamu, pickleball lahir di Amerika Serikat pada tahun 1965 dan saat ini menjadi the fastest growing sport in USA atau olahraga dengan pertumbuhan paling cepat di Amerika Serikat. Jadi, kamu tertarik nggak main pickleball?